0: Jawa Tengah, Bergas Catur Sari Penanggungan menjelaskan, talut darurat sebenarnya sudah dipasang sejak awal Mei. Namun derasnya arus banjir pada Jumat malam lalu membuat material tanggul tersebut hanyut. Selain penanganan darurat, BBPD kini tengah mematangkan koordinasi bersama BBWS Pemalijuana untuk merancang solusi jangka panjang. Sebelumnya, luapan sungai Cilandak akibat hujan deras membuat sejumlah permukiman terendam banjir dan turut menelan 2 korban jiwa. Pemerintah Kota Semarang pun kini terus dikerahkan untuk membantu rehabilitasi di kawasan terdampak. Berikut kabar haji. Bea Cukai Arab Saudi menyita 98 slop rokok dari dalam kloter seorang jemaah haji asal Indonesia di Bandara Jeddah. Kasus ini terungkap setelah jemaah tersebut kedapatan membawa rokok yang melebihi batas maksimal aturan, yaitu 2 slop per orang. Kepala Dakar Bandara Abdul Basir mengatakan pihak Saudi tidak melarang rokok namun membatasi jumlahnya demi mencegah praktek jual-beli ilegal. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anshar Simanjuntak sebelumnya juga sudah menghimbau agar jemaah tidak membawa barang berlebihan seperti rokok maupun uang tunai. Menyikapi kejadian itu, PPIH Arab Saudi kini memperketat evaluasi di embarkasi asal. Jemaah diingatkan agar mematuhi aturan agar tidak menghambat proses kedatangan di Tanah Suci. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

88,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota, Rasika.

0: Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tengah menyiapkan aturan terkait biaya layanan di platform e-commerce untuk menciptakan ekosistem yang lebih adil bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, regulasi tersebut akan dituangkan dalam peraturan Menteri UMKM tentang perlindungan dan peningkatan daya saing UMKM yang saat ini telah menyelesaikan proses sistem harmonisasi. Sudah ada surat dari Kementerian Hukum bahwa harmonisasi selesai dan tinggal menunggu pengundangan di Kementerian Sekretariat Negara. Salah satu fokus yang dikeluarkan oleh Kementerian UMKM adalah penataan komponen biaya dalam ekosistem loka pasar yang selama ini dinilai beragam dan kerap membingungkan para pelaku UMKM. Pemerintah akan menyeragamkan komponen biaya menjadi 3 kategori utama, yaitu biaya pendaftaran, biaya layanan, dan biaya promosi. Selain itu, pemerintah juga mendorong pemberian insentif berupa potongan biaya layanan hingga 50% bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang berjualan di marketplace, khususnya untuk produk-produk dalam negeri. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam melindungi pelaku usaha mikro dan kecil agar tidak bersaing secara langsung tanpa perlindungan usaha dengan usaha-usaha menengah dan besar di platform digital. Kita menuju ke mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Immanuel Ebenezer atau Noel Ebenezer yang dituntut dengan pidana 5 tahun penjara dan denda sejumlah Rp250 juta. Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan Immanuel Ebenezer, mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, terbukti menerima uang senilai Rp4,4 miliar yang terdiri dari suap Rp1 miliar, gratifikasi Rp3,4 miliar, serta motor merek Ducati Scramble warna biru dengan harga Rp600 juta. Dalam agenda yang dilaksanakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Senin 18 Mei 2026 malam, jaksa juga menuntut majelis hakim menghukum Noel Ebenezer dengan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp4,4 miliar. Situasi arus lalu lintas sampai dengan jam 7 pagi ini tidak ada jalur yang perlu Anda hindari. Jalurnya masih enak, lancar, dan lancar.
1: Hanya sedikit mendung di beberapa lokasi, terutama di dalam kota Semarang ya.
0: Tidak ada jalur yang perlu Anda hindari, itu adalah salah satu jawaban Sukuan. Betul yang bisa meng-cover informasi pertanyaan Anda, jalur A ke B enaknya lewat mana, jalur C ke D enaknya lewat mana. Tidak perlu mencari jalur yang enak karena jalur utama masih cukup baik.
1: Masih lancar, dan pagi hari ini yang tadi dilaporkan tersedot hanya di RM Hadi Subendo saja.
0: Yes. Nah ini terus ada kawan Warasika yang bilang gini, kawan di 0682, Jalan RM Hadi Subendo Mijen pernah sepi waktu libur sekolah.
1: Hari kerja
0: ya, benar juga sih.
1: Kalau hari libur sekolah ya.
0: Ya benar juga sih, waktu libur sekolah. Berarti kapan libur sekolahnya?
1: Hari Juni. Minggu. Oh, hari Minggu sama hari-hari
0: libur. Enggak, hari libur sekolah ini loh, libur sekolah ya, Juni, semesteran.
1: Juni. Mei, Juni, Juli, nanti Juni, Juli.
0: Juni berarti RM Hadi Subendo lengang ya.
1: Sama kemarin waktu puasa lebaran itu. Puasa lebaran jadi, libur. Yeah. Itu aja paling. Istirahat sejenak ya.
0: Ini libur kenaikan kelas toh, liburnya lama loh, berarti 3 minggu.
1: Sekitar 3 minggu ya.
0: Tanggal berapa guys anak sekolah liburnya bulan depan?
1: Belum tahu nih jadwalnya. Ini kita tanya sama.
0: Makanya tanya kawan-kawan Rasika yang pada punya anak.
1: Yang sudah yang jadi guru-guru di SD, SMP, SMA. Punya ini apa kalender pendidikan tanggal berapa nih?
0: Mumpung kamu nyebut SMP, SMA, PPDB guys, PPDB, SMA juga bagaimana perkembangannya, aku kok ya tidak catch up, bagaimana PPDB, sekarang bukan PPDB namanya ya.
1: Sekarang PDSB.
0: Apa kuwi?
1: Aduh, lah singkatane.
0: Sekarang singkatane wis beda sama zamannya kita. SPMB sekarang itu seleksi penerimaan murid baru.
1: Dulu sudah SPMB loh dulu. Pernah tahu SPMB sekarang?
0: Lah ya tahun depan.
1: Lagi. Oh iya.
0: Yo, sudah ada timeline-nya nih guys. Untuk sistem penerimaan murid baru ini tingkat SMA dan SMK di Provinsi Jawa Tengah ya. Untuk tingkat SD SMP nanti setiap kabupaten dan kota punya kalender masing-masing. Tapi untuk kegiatan sistem penerimaan murid baru tingkat SMA dan SMK Provinsi Jawa Tengah sudah ada timeline-nya ini. Dari website-nya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah melalui portal resmi SPMB 2026 untuk SMA dan SMK Negeri di Jawa Tengah tahun ajaran 2026-2027. Pengajuan akun nanti akan mulai tanggal 3 sampai 12 Juni 2026. Verifikasi akun 4 Juni sampai dengan 13 Juni 2026. Aktivasi 4 Juni sampai 13 Juni 2026. Pendaftaran 15 Juni sampai dengan 18 Juni 2026 dan hasil seleksi SPMB tingkat SMA dan SMK Negeri di Jawa Tengah adalah 21 Juni 2026 dan daftar ulangnya 22 sampai 25 Juni 2026.
1: Langsung aja mulai sekarang PDKT ya.
0: PDKT itu apa tuh?
1: Pendekatan. Sekolah-sekolah mana yang dituju, jangan lupa. PDKT caranya ditilai IKB tadi seperti yang disampaikan, ikuti langkah-langkahnya dan Anda akan mendapatkan kesempatan untuk sekolah di sekolah yang dituju.
0: Yes, betul. Kalau Anda mau masuk ke SMA ya salah satunya terkait zonasi itu tadi. Tapi sekarang untuk kuota zonasi presentasinya agak menurun kok. Kalau aku buka dari apa peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia tahun 2025 dan surat edaran Dirjen PAUD Dasmen tahun 2026 tentang SPMB. Untuk kuota terkait zonasi turun sih, enggak sebanyak tahun kemarin yang sampai 50% lebih. 50. Jadi istilahnya untuk jalur prestasinya nambah prestasi, dan afirmasinya menambah. Berarti istilahnya masyarakat Banyumanik atau masyarakat Mangkang, masyarakat Ngalian bisa masih punya kesempatan untuk sekolah di SMA Negeri 3 Semarang atau SMA Negeri 1 Semarang gitu.
1: Kesempatan di sekolah-sekolah favorit.
0: Lah ya makanya.
1: Untung aku seorang SMA. Ini cukup nih aku SMA cara-caranya ndrimet ngono kayak angel ngono. Aku terima orang sekolah.
0: Iya. Mana apalagi aku yang kemudian ngopo-ngopo dewe, daftar sekolah dewe, ngopo-ngopo dewe. Wah, nek semuanya aku itu hidup di era sekarang aku wis angkat tangan sih makanya.
1: Menuh kejar paket C, ya. Share paket nanti.
0: Aku biar daftar sekolah, daftar

0: tawaran
1: SMA ya itu tadi SMA SMK
0: yes,
1: ya.
0: Betul. Untuk SMA dan SMK negeri di Jawa Tengah. Untuk SD SMP, dan SMP nanti ada di daerah masing-masing.
1: Nah, silakan nanti tunggu informasi berikutnya.
0: Nah ini sudah ada beberapa kawan-kawan yang di Kendal nih. Coba seperti apa infonya. Pak Ragil Prio, Jatmiko.
2: Pak Jud, Pak Dijawa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak melintasi Cipiring. Suara ramai lancar, Mas. Ya, malah kayak lengang, Mas. Lewat di Ketapang Mas, ada dua catatan truk Mas yang setelah Samsat itu ke arah timur ada truk tronton yang ban belakang kirinya kelihatannya keceblos Mas, jadi enggak nggak Mas, tapi di pinggir sih Mas, di bawah jalan, jadi enggak masalah. Terus yang kedua di pas di TL persis TL-nya Ketapang Mas, TL-nya di ada truk yang dari timur tronton juga yang naik di median Mas. Ya nggak naik maksudnya medianya di bawah kolong, jadi kanan kiri bannya bannya masih napak tapi nyosok ke medianya. Kelihatan TL juga kena juga Mas, ke arah barat tapi masih lancar Mas.
1: Median jalan.
2: Tidak ada aktivitas apa, tidak ada tersendatan. Ya dua truk itu Mas di jalan Ketapang ya Mas.
0: Ketapang ya.
2: Terus yang di Burangsong nih saya udah di atas dari Blorong. Dua orang lama lancar ya Mas, ya tinggal cor-coran yang belum kering dari SPBU itu sampai ke mana, Kali Blorong yang arah barat Mas,
1: lancar.
2: Belum buka, okay. Kayak gitu. Nah, terus Mas,
1: Pak okay. Terus. Terus Pak Regi.
0: Pak, terus ya Pak Ragil, informasinya komplit sekali dari Weleri sampai dengan arah Semarang guys. Cipiring lancar, Brangsong lancar, cuma kok informasinya ada truk yang nabrak median jalan di Ketapang.
1: Dan masih berada di sela-selanya.
0: Pak Sudi nih ketemu nggak?
3: Pagi Mas Jamal,
0: pagi Pak Zud.
3: Jalur dari Kalimu Kendal lancar, baliknya juga gitu, didominasi yang arah Semarang sepeda motor. Cuaca cerah, demikian Mas Yuda.
1: Terima kasih
3: Jamal.
0: Oke, matur suwun. Jalurnya
1: juga sudah siap digunakan itu.
3: Tambahan itu tadi Mas Yuda, di pertigaan Ketapang Kendal itu ada truk naik ke median jalan persis nabrak lampu TL, tapi tidak ada ketersendatan atau masih lancar arus. Demikian Mas Yuda, Bung Jamal, selamat pagi.
0: Matur suwun Pak Zudi sama Pak Ragil Prio Jatmiko dari wilayah Kendal ya. Itu update-nya titik-titik perbaikan jalan di wilayah Kendal baik dan ramai lancar secara umum, bahkan ada truk naik median jalan aja juga informasinya masih, ya,
1: masih
0: ramai
1: dan lancar ya.
0: Betul sekali informasinya begitu ya, untuk Anda yang tanya Kendal. Pak Agung Hananto, ini jam 7 pagi
1: sudah
0: situasi
1: mana,
0: di
1: Weleri atau mana nih?
0: Lewat Pasar Mijen yuk.
1: Oh, Pasar Mijen.
0: Ini lalu lintas di Pasar Mijen, Kota Semarang tersendat sampai masuk Bukit Semarang Baru. Laporannya Pak Agung Hananto.
1: Ini sebenar berarti ini.
0: Nih, setelah sekian lama ya, Pak Agung Hananto.
1: Lancar tapi itu Pak ya, tungannya ya. Cerah juga.
0: Ya benar emang dijawab lancar ya, piye ya. Orang lancar tapi nek kaya ngene iki juga wis setiap hari.
1: Jadi ya wis hitungan
0: bingung gak sih situasi masyarakat di kawasan Mijen, Kota Semarang.
1: Ya hitungannya itu kalau bisa jalan ya lancar lah.
0: Oh gitu, walaupun kondisinya rapat kayak gini
1: rame,
0: ya.
1: Rame, lancar. Alon-alon tuh Pak.
0: Pak Joko Kawianto.
4: Selamat pagi Bung Jamal, Mas Yuda, Kamarsika. Pagi ini Sambiroto Raya sampai Kedungun Raya masih lancar. Cuaca masih mendung Mas. Tadi malam hujan sedikit. Dekati Masjid Bataku juga masih lancar. Matur nuwun.
0: Oke, matur suwun. Alhamdulillah kalau Kota Semarang kondisinya masih ramai lancar situasinya. Pak Ringgo Saputro.
5: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi. Di hari Selasa 19 Mei 2026 izin melaporkan ya dari arah Kendal di sebelum persimpangan atau pertigaan KIK ini lumayan terjadi kemacetan ini. Kurang tahu ada apa memang dari traffic light.

0: sesuatu. Untuk cuaca hari ini cerah, Padang Jinglang menuju ke arah Semarang ini. Terima kasih, selamat pagi kawan Rasika.
1: Terima kasih, Pak. Kita iya betul sih Pak Ringo.
2: Ada
0: ternyata ada genangan ini di sebelah mepet median jalan. Jadi membuat kendaraan melambat. Tetap berhati-hati kawan Rasika. Terima kasih. Di arah mendekati pertigaan KIK ya.
1: Wah, tapi genangan ya, bukan apa ya, bukan banjir ya istilahnya.
2: Mungkin bekas hujan semalam.
1: Kubangan
2: air. Cuman panjang memanjang itu, tapi nggak dalam. Cuman ya kayak keceh gitu.
1: Cuma banyak sepeda motor dan kendaraan-kendaraan yang pada ngambil kiri untuk menghindari lajur sebelah kanan.
2: Dan pelan-pelan supaya tidak nyiprati.
1: Posisinya tepatnya adalah di Jalan Lingkar Kaliwungu arah menuju ke Semarang sebelum traffic light kawasan industri Kendal ya kawan, yang disampaikan Pak Ringo Saputro barusan, itu di lajur sebelah kanannya ya ada kubangan air gitu, sehingga banyak kendaraan yang pada bottleneck menghindari titik kubangan tersebut, dan jalurnya pada merambat sekali. Ditambahkan ya aktivitas kawasan industri Kendalnya yang katanya kawan Rasika kemarin sudah satu tahunan ini selalu padat kan. Ada ratusan pabrik di sana.
2: Kendaraan yang bertambah.
1: Dan ribuan kendaraan, betul.
2: Karyawan-karyawati yang bertambah ribuan, wow.
1: Matur suwun Pak Ringo ya, ini sekali lagi di Jalan Lingkar Kaliwungu, Kota Semarang. Ini laporannya Pak Ringo barusan ya, arah Semarang.
2: Jalan Lingkar Kaliwungu, Kota Kendal.
1: Yes, sebelum traffic light kawasan industri Kendal, informasinya di lajur kanan itu imbas ada kubangan di sana, sehingga lalu lintasnya agak merambat. Pak Klik Sakti, selamat pagi. Selamat apa pagi, kabar Pak semua? Nuri.
2: Apa kabar?
1: Saya dari Jalan Pramuka ke Bandara Ahmad Yani, Kota Semarang, ramai lancar. Tugu Muda juga lancar. Semangat pagi.
2: Semangat pagi, lari-lari Pak.
1: Cuaca di Tugu Muda. Oh, mau ke bandara kok lari?
2: Ya tak kirain lari-lari Tugu Muda. Sudah mulai cerah ya Tugu Muda.
1: Sudah mulai cerah, syukurlah.
2: Sinar matahari sudah nyinari Tugu Muda.
1: Iya betul.
2: Kenapa cuaca namanya Tugu Muda?
1: Karena masih nom.
2: Karena tugunya itu tegak lurus. Mungkin kalau tegak miring lurus. Tugunya tugu tua mungkin. Kalau sudah miring.
1: Emang kalau tua tuh tugunya miring?
2: Iya, makanya itu namanya, nama istilah aja dikaitkan. Karena tugunya itu tegak lurus kuat, nah itu Tugu Muda.
1: Tapi paling iya sih kalau tua kan biasanya sudah mulai miring ya tugunya. Emang
2: sandoyong itu tugu tua. Tugu tua atau tugu setengah tua. Karena nama biasanya diidentikan dengan itu. Kenapa namanya Lawang Sewu? Karena lawangnya banyak. Beribu-ribu. Lawangnya lorotok mungkin ya lawang telu.
1: Terusan Pak Klisati, syukurlah kalau gitu di Jalan Semangka nomor 7 Ungaran Kabupaten Semarang sekitar Jurasika juga sudah mulai padang kok ini. Ya, tidak setemaram tadi cerah. Waktu kita buka jam 6.
2: Iyalah, sekarang sudah mulai panas saya lihat di luar.
1: Sudah mulai cerah, betul.
2: Sudah mulai cerah dan para pedagang sudah kelihatan mukanya.
1: Pak Resep Abdi ya. Lah emang tadi kamu lihat pedagang enggak kelihatan wajahnya.
2: Marah macam. Bakul-bakul pasar.
3: Cuman menurut saya itu setelah lebaran itu jalan RM di Sebeno lebih better ya Mas Yuda, karena saya itu tuh sekarang kalau sampai kota lama jam 7 atau saya yang berangkatnya lebih gasi atau gimana, cuman kayaknya selisih hanya beberapa menit Mas ya, biasanya berangkat jam 6 lebih 5, sekarang saya kasih jam 6 tepat itu sudah keluar rumah. Terima kasih.
1: Oke, sip kalau gitu. Kalau bagi masyarakat yang tiap hari akses di sana mengatakan mesti kondisinya tetap oke ya.
2: Kira-kira yang mene mangkat ki sak mene durung macet. Nah, gitu. Tahu prediksinya kalau Pak CEO ini.
1: Jalan RM Hadi Subono Mijen, Kota Semarang ya kawan Rasika, yang ya seperti itulah kondisi jalannya almost setiap hari. Bu EN, selamat pagi. Salatiga mendung loh ini. Oh, tapi mendungnya sumuk ini di Salatiga, katanya Bu EN.
2: Berarti mau hujan nanti kali Bu ya.
1: Wah, lah bisa jadi. Matur suwun Bu EN, ini menyapa dari Salatiga ya. Salatiga mendung tapi
2: daerah
1: sumuk.
2: Mana Bu? Tegalrejo. Lumpit, Kali Cacing.
1: Ih, privasi lah, kok lu tanya-tanya.
2: Ya kan beberapa daerah beda kelurahan, beda cuaca.
1: Coba nih Pak Rizky Septani, kok ini Pak Rizky juga sudah sampai Salatiga toh?
2: Lebih kali.
4: Pukul 7 lebih 12 menit sampai di daerah Ampel Boyolali ya, Bun. Ampel toh. tak melipir set bentar mau nyemprot-nyemprot mesin ini. Tenaganya berat banget buat jalan, gak enak. Muatan juga ternyata yo rada berat ini pun. Itu pun ya, untuk lalin masih ramai lancar. Cuacanya masih sama, mendung putih merata. Okay. Terima kasih.
1: Matur suwun.
2: Terima kasih. Oh,
1: Pak Rizky Septa sudah sampai Ampel Boyolali. Mendung putih ya. Bu EN, Pak Rizky Septa tuh wilayah Salatiga, Ampel dan sekitarnya kawan, arus lalu lintasnya benar-benar tidak ada kendala dan hambatan. Tapi cuacanya tuh mendung roto. Ini Pak Koridwin Fahri tanya, untuk TK ada zonasi enggak ya Mas? Aku kok jadi ikut deg-degan.
2: TK enggak lah Pak.
1: TK di Semarang aja Pak Fahri.
2: TK di, atau yang bagus sih dari Cilacap Pak. Tiap hari antar jemput kan enak di Poro, Seko Kudus, mangkat
1: di Tergeni. TK di Semarang aja Pak Fahri, ada Al Azhar tuh kan cakep banyak tuh sekolah di situ.
2: Ya,
1: betul. Ada Al Azhar, ada Istriati, ada Bina Bangsa School,
2: nah,
1: ada Singapore Intercultural School.
2: Nah itu anaknya dikoskan di jalan Tirto Agung, Tembalang. Nanti biar ketemunya mahasiswa-mahasiswi langsung pinter nanti. Langsung ngomongnya sudah arah mahasiswa-mahasiswi.
1: Enggak, ya di Kudus kan kayaknya kalau Kang Waraske waktu itu cerita pernah ada sekolah elit di juga di sana yang sampai bikin macet siapa ada gitu loh. Ada toh?
2: Ada.
1: Ah, aku sering lali ya.
2: Saya. Kalau di Semarang kan di Tirto Agung nanti ketemunya mahasiswa-mahasiswi anak-anak TK sudah ngomongnya cacistus bahasa Inggris.
1: Iya lagi.
2: Ilmunya ilmu mahasiswa cuma usianya masih kecil. Nanti SD akulturasi ya, akulturasi apa namanya? Yang cuma 2 tahun, 3 tahun itu apa namanya? Akselerasi.
1: Serono ya akselerasi. Dihapus.
2: Nah, wes pinter-pinter langsung lulus SMA untuk usia 10 tahun langsung kuliah.
1: Arang. Pak Dono Nugroho.
5: Masan gondelnya kayaknya Pak Mam Plumbi sudah sampai gondel enggak sih?
6: Ini yang pintu sebelah timur, Panjuda Bang Jamal. Jadi ada 2 pintu, yang dari barat ada pintu barat, yang dari timur ada pintu timur. Dari pintu barat sampai pintu timur itu sebetulnya hanya sekitar 500-an meter, tapi tadi saya butuhkan waktu 7 menit, 8 menit untuk sampai melewati pintu timur. Ini tersendatan yang mengular yang dari arah timur ya. Hari ini cukup padat sih, ada Bang Jamal, tapi ini sudah cair. Matur suwun.
1: Oke, matur suwun.
2: Terima kasih Pak Dono.
1: Pak Dono Nugroho, nanti kita update lagi ya Kang Warasika, situasi arus lalu lintasnya bagaimana. Tapi sampai dengan jam 7.30 ini sekali lagi jalurnya Mas, enak.
2: Hitungannya enak lancar.
1: Betul. Kepadatan-kepadatan yang tadi terjadi di Jalan RM Hadi Subeno Mijen Kota Semarang kepadatan normal biasa setiap pagi. Lalu di Jalan Lingkar Kaliwungu Kendal arah menuju Semarang itu merambat karena sebelum traffic light KIK Kendal lajur kanannya itu ada kubangan sehingga banyak kendaraan yang pada ngambil lajur sebelah kiri Ngawar Rasika dan lalu lintasnya merambat. Tadi kalau aku hitung dari atensinya Pak Ringo Saputro itu kurang lebih sekitar 7 menit antreannya dari laporan pertama melaporkan ada kemacetan ada apa ini sampai dengan melaporkan penyebabnya itu kurang lebih sekitar 7 menit antreannya di Jalan Lingkar Kaliwungu ya kawan arah Semarang sebelum traffic light kawasan industri Kendal arah menuju ke Semarang.

0: Rasika FM.
1: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
3: Diam!
4: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
2: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
4: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
2: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
1: Ya, si jomblo kuliah lagi.
2: Apaan sih?
4: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: cookies, enaknya nggak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: Pok, tima edewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: 88,9 FM.

0: Klassika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyok pengantin anyar.
6: Gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan, Kelana Kota, Rasika.

0: kalau hidup di era 80 atau 90-an, mungkin aku akan koleksi kasetnya Nicky Astria sih. Secakep ini loh.
1: Lagu-lagunya tuh penuh dengan semangat. Apalagi kalau kamu dengarkan lagu Cinta di Kota
0: karakternya.
1: Tua. Karakternya semangat dan penuh dengan emosional yang meledak-ledak.
0: Okay. Maksudnya personanya Nicky Astria tuh ya gak mungkin orang gak tertarik gitu loh.
1: Iya.
0: Lagunya, karakter vokalnya.
1: Dari namanya aja sudah penuh semangat toh.
0: Maksudnya?
1: Nicky Astria.
0: Oh gitu.
1: Atik CB. Titik Vespa.
0: Jamal Revo.
1: Itu kan Yuda.
0: Yuda Revo. Ngapa sih dibalikin dengan aku?
1: Jamal DKB.
0: Aku yakin kalau aku punya, aku hidup di era itu, aku bakal koleksi kasetnya, posternya.
1: Sekarang masih juga,
0: kalau di majalah ada covernya dia, aku pasti akan beli.
1: Dulu ada di majalah Mob.
0: Oh gitu.
1: Nicky Astria.
0: Karena sampai dengan sekarang kayaknya yang selevel Nicky Astria di era sekarang kayaknya belum ada sih.
1: Ya beda.
0: Belum ada.
1: Genrenya beda dan dia menjadi legend saat ini di usia yang sudah mendekati 60 ini legend.
0: Anak-anaknya juga kayaknya gak menerusin maknya ya.
1: Gak tahu.
0: Anak-anaknya Nicky Astria kawan, salah satu koleksinya dengan Mengapa kawan di lagu legenda Indonesia. Untuk hari ini di Kelana Kota Pagi, rangkuman informasi arus lalu lintas dari jam 6 tadi sampai dengan saat ini kawan. Arus lalu lintas benar-benar ya cukup menyenangkan ya.
1: Landai di banyak lokasi.
0: Bagi beberapa kawan tadi yang pada melaporkan di Jalan Lingkar Kaliwungu itu secara waktu dan secara jarak, bagi yang tadi melaporkan masih dalam taraf yang baik kok kawan, rasika antriannya.
1: Dan sebentar lagi juga sudah mulai landai karena pabrikan sudah masuk.
0: Masuk. Yang di Jalan Lingkar Kaliwungu tadi, yang arah menuju ke Semarang di Lingkar Kaliwungu, itu ada kubangan di lajur kanan sebelum traffic light KIK. Kemudian yang arah menuju Kendalnya ada truk-truk pada parkir di sana. Kemudian mana lagi ya? Wis itu tok koyo nih, yang selain itu lancar. Tadi kawan-kawan yang on the way dari Semarang, Demak, Kudus, Pati juga wis lancar, wis baik, enggak ada kendala di sana. Kemudian kota Semarang juga kondisinya baik-baik saja, meski tadi cuacanya sempat temaram, sempat mendung kawan Rasika, tapi semakin bertambah waktu semakin cerah dari beberapa notes yang kita terima. Gombel ya yang jadi sorotan, sedang ada pengalihan arus juga baik, lalu lintasnya lancar. Kemudian selain Gombel mana lagi ya, tadi Kaligawe ya kawan, Kaligawe ya keramaian dan kepadatannya masih kondusif. Kemudian tadi ada truk mogok sebenarnya di Jalan Siliwangi, tapi perkembangan arus lalu lintasnya kok baik-baik aja juga.
1: Karena mepet di sisi kiri tandanya truknya tadi.
0: Oh gitu.
1: Enggak berimbas kepada arus lalu lintas. Ini Jembawan, Jalan Jembawan depan pabrik bis. Agen bis.
0: Di Jalan Siliwangi Kota Semarang arah Kalibanteng kawan, tepatnya di depan Gang Jembawan, itu tadi ada truk mogok informasinya sejak tadi jam 6. Tapi sampai dengan saat ini perkembangan lalu lintasnya ya masih cukup baik.
1: Belum ada yang mengadu lagi tentang ketersendak.
0: Iya bener. Belum ada yang mengadu. Jadi ya kondisinya masih ramai lancar kawan Rasika. Nah ini informasi dari kawan 624 ya, Pak Fit ngasih info. Jalan Untung Suropati, pintu belakang KIC padat ada apa? Wah lah, ya jelas padat karena banyak kendaraan yang lewat sana. Volume kendaraan. Sama kan banyak truk-truk yang sudah akses lewat belakang tuh sekarang untuk menghindari jalan Profesor Hamka.
1: Iya apalagi ini hari Selasa, besok sudah hari internasional loh Pak.
0: Yes, betul sekali. Mamanis menyapa dari Pekalongan. Selamat pagi Masjid Mas Jamal, mengabarkan di Pekalongan cuaca cerah. Saya lagi siap-siap untuk menghadiri kelulusan anak dari SMP.
1: Menuju jenjang berikutnya ya.
0: Wah berarti ini nanti Mamanis ikut SPMB Jawa Tengah ini nanti.
1: Jangan lupa untuk persiapkan segala syarat-syaratnya ya.
0: Yes.
1: Apakah mau jalur prestasi atau jalur
0: afirmasi
1: atau
0: zonasi?
1: Atau jalur makan nasi ya.
0: Raono dong.
1: Jelas, biasakan artikulasi ya, artikulasinya jelas ya. Mau masuk kemana-mana yang penting anaknya senang dan bisa mengikuti.
0: Iya,
1: oke.
0: Okay?
1: Pastikan
0: sekali
1: putra-putri Anda menjadi siswa-siswi yang pinter dan juga tercerahkan dengan pendidikan.
0: Amin. Wah ini berarti nanti Mamanis karena anaknya kan lulus SMP nih bulan Juni ya Bu Nis ya. Kalau mau masuk SMA dan SMK negeri Pekalongan tuh berarti mana yang negeri yang oke? SMA 1 Pekalongan kan pasti?
1: Nah, mungkin SMA 1.
0: SMA 1 Pekalongan. Kalau di kabupaten SMA mana?
1: Nah, aku udah lama gak sekolah di sana. Nanti tak tanya Pak Kerman dulu.
0: Ya, Pak Jack.
2: Di kawan Rasika, Mas Yuda, Pak G. Jamal. Di info-info dari Kalibancur nih.
1: Oh, Kalibancur. Ada apakah kenangan?
2: Ini kemarin, ya, tuh, yang lubang dalam tuh ditutupi sama gereja.
0: Coba dihitung, Pak. Berapa hari kuatnya?
2: Ini mobilnya tak lewatin di tengah-tengah jalur yang dalam nih. Yang sana tadi diuruk gereja, yang depan sana itu ada beberapa yang belum ngeluar dalam juga nih.
0: Oke.
2: Cuaca matahari cemlorot, walaupun tadi pas belum keluar dari garasi sempat mendung. Ini OTW ke Jangli. Antar si kecil.
0: Nah, ini ya kawan Rasika ya, di Jalan Candi Penataran, Kali Pancur dan sekitarnya terkait sorotan hampir setiap hari. Kemarin tuh ada video yang rame di media sosial ya kawan Rasika. Ada truk gede-gede kan melintas di sekitar Kali Pancur tuh, truknya mogok, menghalangi jalan. Nah, wah sampai dopadu itu di situ. Karena truk mogok, terus juga kendaraan kanan-kirinya ngalangi. Tapi yang padu malah bukan si sopir truk dan masyarakat atau pengguna jalan sekitarnya, tapi ya para pengguna jalan itu yang udah padu.
1: Oh iya iya, udah pengen disik ya.
0: Betul, udah saling disik-disian piye carane, sementara truknya anteng aja mogok di satu jalur gitu. Nah sementara pengguna jalan ini ada yang padu, ada yang bakul sayur, ada yang ojek online.
1: Waduh, ya
0: betul.
1: Karena menyangkut kepentingan orang banyak.
0: Apanya?
1: Ya itu jalan tuh kan kepentingan orang banyak.
0: Oleh sementara yang ya. Sementara yang penyebab persoalan itu malah santai-santai wae lah
1: emang. Nah, apa? Tak iso maku.
2: Mas Yuda, Pak G. Jamal nih lanjutannya lagi. Tadi berhenti kok lampu merah. Nah, tuh.
1: Ini hitungannya rame apa biasa, Pak?
2: Kondisi mobil truk pada goyang-goyang semua
1: toing. Jeklong-jeklong lah karu-karuan ini.
2: Lumayan dalam nih. Nah, yang di ujung apa tuh pembatas tengah jalan tuh yang depannya sana itu ada yang dalam juga. Oke. Terima kasih Mas Yuda.
0: Terima kasih. Kita yang terima kasih pun.
2: Semua dalam keadaan sehat.
1: Amin, amin.
2: Dan diberi keselamatan dimanapun berada. Dari Kalibancur melaporkan.
1: Terima kasih Pak Kalibancur.
0: Jadi ya karena kita tahu kendaraan-kendaraan yang lewat di sana adalah kendaraan-kendaraan proyek strategis nasional, dan dalam tanda petik istilahnya ya proyek strategis nasional itu memang tidak bisa diganggu gugat ya. Jadi ya memang pekerjaan dan tahapannya itu sudah ada undang-undangnya. Jadi ya istilahnya pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kota Semarang pun juga bisanya hanya menanggulangi yang bisa ditangani seperti pengaspalan-pengaspalan jalannya saja.
1: Minor-minor ya.
0: Walaupun harapan masyarakat adalah untuk segera pengaturan kendaraannya dilarang dan segala macam ya. Ya itu aturan ya kawan Rasika
1: PNS.
0: Kewenangannya beda. Nah, sementara pemerintah Kota Semarang yang bisa ya cuma untuk menanggulangi, mengaspal-mengaspal atau menempel-nempel jalan yang rusak-rusak itu tadi. Untuk pengaturan kendaraan muatan atau bahkan pelarangan, wah itu berarti nanti pemerintah pusat melihat kalau itu adalah penghalangan kegiatan proyek strategis nasional. Di mana proyek strategis nasional ya seperti yang aku bilang tadi dalam tanda petik tidak bisa diintervensi. Betul sekali. Nah inilah Indonesia ya, inilah birokrasinya, seperti inilah kenyataan di negeri kita ini. Setiap istilahnya ya, setiap daerah atau setiap apa ya nyebutnya ya sing amplus ya, setiap wilayah setiap lembaga itu kayak punya aturan yang berdiri sendiri. Jadi ketika mau di
1: ada bersinggungan kepentingan,
0: nah selalu akan ada singgungan-singgungan kepentingan baik itu antar lembaga ataupun antar daerah. Nah ini contoh
3: 88,9 FM Rasika Pekalongan. jam 8 pagi. Waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kabupaten Semarang disiapkan menjadi penopang utama program sekolah rakyat di Jawa Tengah. Siswa dari Kota Salatiga dan Kota Surakarta direncanakan akan dialihkan ke wilayah ini akibat keterbatasan lahan di dua kota tersebut. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang Istiqomah menjelaskan, pemerintah pusat mensyaratkan lahan minimal seluas 5,5 hektar. Lokasi pembangunan di Desa Mulyorejo, Kecamatan Tengaran dinilai strategis karena berbatasan langsung dengan Salatiga. Proyek Kementerian Sosial yang masuk tahap ketiga ini ditargetkan bisa menerima murid baru pada Juni tahun depan.
2: Salatiga itu memang sudah diinformasikan bahwa Solo dan Salatiga nanti siswanya itu diikutkan di kabupaten terdekat. Nah, Salatiga jelas tidak punya lahan yang luasnya lebih dari 5,5 hektar. Maka info yang kami terima terkini adalah Salatiga dan Kota Solo itu nanti siswanya itu ikut di kabupaten terdekat. Salatiga ya pasti di Kabupaten Semarang lah, wong cedak Mulyorejo kan dekat dengan Salatiga begitu.
1: Meskipun sebagian besar syarat sudah terpenuhi, Pemkab Semarang kini tengah fokus menuntaskan kendala infrastruktur air bersih untuk memenuhi kebutuhan 1.000 penghuni asrama. Kolaborasi antar daerah ini diharapkan mampu membuka akses pendidikan yang lebih luas dan merata. Benteng terakhir penahan rob di Desa Mulyorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, kini dalam kondisi kritis. Tanggul darurat sepanjang 500 meter tersebut mengalami penurunan fungsi, sehingga air laut pasang kini melimpas dan membanjiri pemukiman warga hampir setiap sore. Merespon keluhan warga, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Sumar Rosul, bersama DPU Taru bergerak cepat dengan meninjau langsung lokasi tanggul. Menurutnya, Pemkab telah menyepakati anggaran sebesar Rp600 juta untuk penguatan dan peninggian tanggul yang akan dieksekusi pada tahun ini. Selain peninggian, masyarakat juga didorong untuk melakukan konservasi vegetasi bakau agar tanggul tidak mudah tergerus erosi. Perbaikan pintu air Sungai Menduri juga akan masuk sebagai daftar prioritas demi mencegah terulangnya banjir besar yang sempat merendam kawasan ini hingga 37 hari. Berikut kabar haji. Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi resmi mengeluarkan peringatan keras terkait pelaksanaan ibadah haji tanpa izin. Siapapun yang kedapatan melanggar akan dikenakan denda hingga Rp20.000 atau setara Rp90 juta. Selain sanksi denda, warga asing yang mencoba berhaji secara ilegal juga akan langsung dideportasi, serta dilarang masuk kembali ke wilayah Arab Saudi selama 10 tahun. Aturan ketat ini sudah berjalan sejak awal bulan Dzulhijjah hingga 14 Dzulhijjah mendatang. Pihak otoritas Saudi mendesak semua pihak untuk mematuhi regulasi demi menjamin keselamatan dan keamanan jamaah. Masyarakat juga diminta aktif untuk melaporkan setiap indikasi pelanggaran melalui nomor darurat yang telah disediakan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: me.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota, Rasika.

0: Ih, di Threads itu lagi rame banget Kang Warasika. Rame apa coba? Pengalaman ini, biaya pemakaman. Ada yang bercerita bahkan, ini aku bacakan salah satu komentar dari warganet ya, yang bercerita seperti ini. Selamat pagi, Ding. Ini bercerita seperti ini. Aku juga mau ikut share biaya saya memakamkan ibu saya pada waktu itu. Saat itu, saya keluarga sudah ditinggalkan oleh ayah. Tiba-tiba ibu sakit dan juga meninggal secara mendadak. Jujur, waktu itu saya sangat kelimpungan sekali mencari biaya untuk pemakaman. Karena ternyata biaya pemakaman itu sangat besar. Saya sampai menjual motor saya untuk biaya pemakaman pada waktu itu. Padahal posisi saya harus masih tetap harus bekerja dan juga harus mengurusi adik-adik saya 2 yang harus sekolah. Tapi harus merelakan untuk menjual motor untuk keperluan biaya pemakaman. Terus dilanjut-lanjutnya banyak juga cerita dari netizen-netizen yang lain. Betul, biaya pemakaman di Indonesia itu bisa dibilang cukup tinggi. Saya bahkan pernah habis hingga puluhan juta untuk biaya pemakaman. Lah, biaya pemakaman itu berarti yang dibayar apa aja sih?
1: Wah, lah itu. Kalau di desa sama di kota itu mungkin agak beda.
0: Maksudnya berarti memang biaya pemakaman di Indonesia itu mahal?
1: Nah, ya, kalau itu aku nggak tahu mahalnya berapa, tapi kalau di desa itu biasanya di-cover oleh RT/RW semua biaya.
0: Oh iya?
1: Nanti baru setelah itu, setelah semuanya selesai, baru hitung-hitungan. Jadi nanti hitung-hitungan, itu ada seksi namanya seksi sosmat, sosial kematian, itu nanti yang ngurusin kalau ada yang wafat.
0: RT dan RW?
1: RT, di RT, itu nanti di-tackle dulu untuk biaya apa namanya pemakaman itu sampai berapa, nanti untuk hal-hal lain semua ditekel sama RT, dan nanti kalau sudah selesai, RT itu kan punya dana itu nanti hitung-hitungan sama orang yang terkena musibah itu, nanti di apa namanya diganti lagi gitu. Misalnya tidak bisa langsung, bisa di beberapa kali gitu.
0: Ini ada cerita lagi nih, masih dari Threads yang sama ya. Ini by the way lokasinya anonim karena ini cerita dari
1: kan,
0: forum.
1: Kalau tidak bisa lokasinya di mana kan kita nggak tahu, karena masing-masing daerah atau masing-masing kota mungkin kebijakannya berbeda-beda.
0: Ini akunnya Saklinov P underscore underscore. Bulan Februari 2025 saya ingat sekali. Saya waktu itu masih jadi anak rantau, baru 1 tahun bekerja. Kemudian dikabari kalau adik saya itu meninggal. Lalu saya pulang. Ketika pulang, saya langsung ditagih. Ditagih sejumlah uang dengan nominal yang cukup besar. Yang informasinya untuk biaya pemakaman. Saya baru tahu kalau ternyata biaya pemakaman di Indonesia itu membutuhkan dana yang sebesar itu. Mulai dari proses pemakamannya sampai dengan nanti proses-proses selanjutnya. Yang total saya hitung-hitung itu bisa sampai angka puluhan juta untuk biaya pemakaman saja. Belum untuk biaya-biaya yang lain di luar pemakaman yang utama itu tadi.
1: Mungkin di kota besar itu ya.
0: Oh, kota besar malah justru malah lebih mahal.
1: Iyalah, karena kan lahannya kemudian juga orang-orangnya semuanya kan membutuhkan dana.
0: Enggak, berarti kalau biaya pemakaman itu pertama kan di pemulasaran di rumah sakit dulu kan, itu bayar enggak?
1: Kalau ya tentu saja kalau bayar. Sakit kemudian di rumah sakit meninggalnya pemulasaran sampai dengan selesai.
0: Satu, bayar. Berarti bayar pemulasaran. 2, sampai bayar apa lagi?
1: Ambulan mungkin.
0: Bayar ambulans. Ya. 2, bayar ambulans.
1: Kecuali
0: 3.
1: Menggunakan ambulans sendiri yang gratis itu ada ambulan-ambulan dari ormas atau dari masjid-masjid.
0: Ini kita gratis. Coba hitung yang intinya ya, tidak yang tradisi budayanya tidak usah dihitung ya. Kayak yang lain lah pokoknya. Nah, coba kita hitung prosesi biaya yang dirinci. Berarti yang pertama biaya pemulasaran. Kemudian yang kedua biaya ambulans.
1: Pembuatan ini makamnya.
0: Biaya ketiga biaya pembuatan makam.
1: Dan makam sampai selesai itu kan ada biayanya.
0: Bayar kulinya juga?
1: Ya iyalah. Kan
0: berarti bayar apa bikin makam itu termasuk bayar si kulinya juga?
1: Iya, membayar penggali makam itu ada biayanya sendiri sampai selesai.
0: Oke, 3 itu terus setelah itu?
1: Ya kemudian untuk apa namanya biasanya kalau di kampung ya, nggak di kota. Kalau di kota saya kok nggak begitu tahu.
0: Iya, nggak apa-apa.
1: Kemudian kita kan mengundang beberapa orang kayak untuk Pak
0: berdoa
1: untuk Pak bukan untuk mengundang. Beberapa istilahnya ya untuk membantu proses itu kelancaran pemakaman itu sing ono sing kalau di desaku sih di kampungku tuh pakai ambulans gratis. Kemudian orang-orang yang ini kan tetap
0: enggak, berarti dari yang tahap pertama pemulasaran sampai dengan nyuwun sewu ya, jenazah di makom ke, itu yang paling mahal tuh yang mana? Pemakaman bayar lahan sama bayar tukangnya itu?
1: Mungkin ya, mungkin itu. Tapi kalau di, saya enggak tahu yang mana yang paling mahal, tapi secara keseluruhan kan sudah ditekel dulu sama RT ini, biaya ini, biaya ini, biaya ini. Terus ada kayak uang orang-orang yang diundang untuk proses itu, untuk apa menghadiri itu, ada beberapa orang yang khusus diundang supaya memimpin apa namanya sholat jenazah atau apa itu, yang undangan-undangan itu ada sendiri dananya.
0: Aku jadi semalam juga jadi buset, biaya pemakaman aja kita.
1: Kalau di kota harus... kalau di kota di daerah Ungaran misalnya ya, itu juga ada sosmat kok.
0: Ada ya, sosmat itu mengcover untuk apa?
1: Seksi sosmat itu yang mengcover tentang kegiatan ini, pemakaman jenazah dan lain sebagainya kalau di RT RW di kota. Tapi berapa apa penggalaman saya enggak tahu, belum tahu. Tapi kalau di kampungku mana sudah ditekel RT RW dan itu mirip-mirip yang sosmat ya.
0: Ditekel RT RW itu literally semuanya.
1: Iya, wis opo wae, semua ditekel dulu
0: nanti. Itu nanti si keluar...

0: kan namanya musibah. Kalau
1: kalau dimakamkan di TPU itu mahal.
0: Nah, itu enggak tahu.
1: Oh.
0: Makanya kalau yang di kota kan TPU tempat pemakaman umum, itu kan harus sewa istilahnya lah hanya. Nah, itu berapa enggak tahu.
1: Ah, makanya aku juga ya alhamdulillah aku masih sehat ya, aku sehat, ibuku juga masih sehat gitu. Melihat cerita-cerita warganet di utasan tersebut tuh aku kayak puluhan juta.
0: Kalau di desa kan itu enggak sampai 20
1: juta, 30 juta.
0: Jutaan, gitu.
1: Pemakaman.
0: Dan kalau di kota itu biasanya nanti kalau sudah sekian tahun ya ada ahli warisnya bisa ditumpui jenazah baru kan, lokasi pemakaman lama itu. Kalau yang nggak terurus.
1: Berarti komponen yang dihadapkan ketika kita nyuwun sewu, ya nyuwun sewu sekali lagi mohon maaf ya Kang Warasika, tidak ada maksud apa-apa, biar banyak masyarakat juga semakin ter-encourage. Berarti komponen biaya pemakaman itu pemulasaran di rumah sakit, ambulans, gali kubur, sama beli tanahnya itu, tanah untuk di kuburnya itu.
0: Ya,
1: itu beli.
0: Istilahnya apa ya, beli sewa atau apa, nggak tahu itu namanya. Itu yang kalau di kota, kalau di desa beda soalnya. Aku pengalamannya di desa sih, waktu keluarga wafat itu di desa.
1: Itu di TPU.
0: Di tempat pemakaman desa itu namanya bukan TPU, aslinya ya makam desa itu. Ya tempat pemakaman umum sih namanya.
1: Tapi ada iurannya kalau di makam desa itu.
0: Ya,
1: itu atau beli tanahnya itu.
0: Penggali tanahnya, karena makam itu kan dibuat di tanah khusus milik desa. Yang dimakamkan orang desa, orang dengan KTP desa setempat.
1: Berarti paling tidak ya nyuwun sewu ya, kalau bercerita sama netizen-netizen itu, dia sudah berduka nih, ada bagian dari keluarganya yang berpulang gitu kan ke sisi Tuhan, tapi dalam satu sisi hatinya dia mak gergel karena harus ada angka yang harus dia tanggung.
0: Nah, kalau orang-orang yang di desa itu, orang-orang yang tidak mampu dibantu sepenuhnya.
1: Oh iya, ikren banget.
0: Dibantu sepenuhnya, kalau RT RW men-tackle biayanya dulu, dan kalau tidak mampu sama sekali nanti ada pembicaraan-pembicaraan antara ya sosmat itu. Bagaimana meringankan beban, jangan sampai menjadikan beban lebih lanjut bagi keluarga. Kalau di desa, kalau di kota saya enggak tahu.
1: Oh ya, keren kalau gitu. Makanya aku jujur shock, aku tidak tahu menahu nih posisiku ya. Maksudnya tidak tahu menahu kalau ternyata pemakaman itu biayanya membutuhkan kita harus siap ya, angka sejumlah itu kok.
0: Dimana.
1: Wow, cukup medeni ya. Nah, ini ada langsung cerita nih dari beberapa kawan nih. Ada kawan di 4809. Assalamualaikum Mas Yud, Mas Jamal. Saya juga mau cerita pengalaman saya pribadi. Saya pernah mengalami tentang biaya pemakaman besar. Saya merantau di Batam. Saya kehilangan anak saya tahun 2008. Biayanya 1, beli tanah makam. 2, jasa kuli. 3, biaya ambulan. Dan setiap bulan harus membayar pajak. Ini dari Bu Istiadah yang cerita tentang pemakaman di rantau. Ada yang mau cerita total nominal nggak? Tidak kita sebutkan namanya deh.
0: Di Batam.
1: Anonim betul. Kira-kira nominalnya berapa? Sampai kayak katanya netizen hingga 20-30 juta itu benar. Ini by the way di luar dari tradisi ya, di luar dari tradisi kayak kan ya, kita tahu kita punya tradisi sampai harus meraya apa mendoakan 7 hari 40 hari, kita kesampingkan itu ya guys. Kita coba hitung yang utama. Mau menyebut nominal enggak nyuwun sewu? Benar sampai 20 30 juta. Nah, ini kalau katanya Bu Sujiati ada di Toroh. Di daerah Toroh, Kabupaten Grobogan. Yes, saya akui benar. Biaya pemakaman di tempat saya total itu bisa sampai puluhan juta rupiah. Laporannya Bu Sujiati yang berada di Toroh, Kabupaten Grobogan. Pak Warsito, selamat pagi.
2: Aduh, selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika semuanya. Mas Yuda, Mas Jamal, nih saya melaporkan dari Jalan Tirtoagung. Tadi saya melintas pukul 7:24. Kondisi lalu lintas lumayan tersendat Mas. Ini jadi dari ujung Tirtoagung di pertigaan Prof. Darto sampai di Poltekkes. Nah, malah Poltekkes ke selatan lagi Mas, panjang lumayan. Matur Mas, matur nuwun.
1: Matur suwun
2: dan sehat selalu.
0: Ya, matur suwun. Belum sudah lho
1: Pak. Pak Danang Arif.
3: Selamat pagi Bu Jamal.
0: Selamat pagi Pak Danang.
3: Mas Yuda.
1: Pagi Pak.
3: Juragan dan juragan semuanya.
1: Amin.
3: Hari ini perjalanan dari

0: USB Karanganyar Tugu ke stasiun Poncol. Berangkat jam 7 sampai Poncol 7.30. Lalin terpantau aman, lancar. Sedikit mendung. Hati-hati untuk rekan-rekan di jalan. Utamakan keselamatan daripada kecepatan. Salam sehat selalu.
1: Amin. Matur suwun Pak Danang. Bu Ajeng dia, selamat pagi Mas Yud, Mas Jamal. Nih loh, kalau mau lihat lebih dekat betapa banyaknya kendaraan ya, masuk KIK. Masuk KIK.
2: Wah, jalannya mana becek ya.
1: Wah, kawasan industri Kendal. Kawasan industri Kendal itu by the way kawasan industri dengan total nilai investasi tertinggi kedua se-Indonesia loh. Nomor 1 di kawasan industri Gresik, nomor 2 kawasan industri Kendal itu tadi. Bayangkan, nomor 2 se-Indonesia loh. Bukan se-Jawa loh.
2: Lebar dan juga macam-macam usaha yang ada di sana, pabrik
1: macam-macam. Bu Heni Novi.
3: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal dan kawan Rasika semuanya. Mas Yuda, Bung Jamal, mohon informasinya dong, jalur saya pagi ini apakah lancar-lancar saja? Oh iya, di Salatiga saat ini mendung lumayan cukup gelap ya dan sudah mulai gerimis. Terima kasih.
1: Matur suwun, lancar banget Bu Heni.
2: Terima kasih Bu Heni.
1: Sekali arus lalu lintasnya tidak ya, ada kendala.
2: Setelah menuju ke Blok 5 ya. Siap menunggu Anda.
1: Pak Sigit, wah ini Pak Sigit ada cerita nih. Di kampung saya itu di Semarang ya Mas, yang khusus kuburnya di luar tradisi. Biaya makam 3 juta, itu sudah include gali dan lain-lain. Nisan dan ugorampenya 1,5 juta. Dimakamkan di TPU kampung, bukan di TPU Pemkot. Kalau tambah tradisi ya akan lebih ya. Oke, berarti itu sudah 4,5 juta. Untuk ambulans sekarang banyak ambulans sosial dari partai, dari organisasi masyarakat, paling bayar supir ngasih uang rokok atau uang transport aja sekitar 200 ribu. 3 juta itu karena sudah punya ahli waris yang dimakamkan di situ, jadi boleh. Kalau tidak ya harus ke makam Pemkot. Kalau ke makamnya TPU di pemerintah daerah tuh bayar berapa guys? Setiap daerah berbeda berarti.
2: Ya berbeda, mungkin ada undang-undangnya sendiri.
1: Oh berarti bisa jadi TPU di Grobogan beda, TPU di Kota Semarang, TPU di Kabupaten Semarang berbeda tarifnya.
2: Pemkotnya punya anu sendiri, UU sendiri itu.
1: Oh, Pak Ibudi.
4: Selamat pagi, Bang Jamal, Bang Yuda. Izin info lalin, saya pukul 08.15 masuk tol Kerapiak mau ke arah Banyumanik. Alhamdulillah masih lancar. Untuk dari BSB ke arah Jeraka seperti biasa padat tapi masih lancar. Nah ini saya mau share sedikit ini kalau di kampung saya. Meskipun di wilayah Kota Semarang ya, daerah Ngalian, itu kami ada iuran setiap tahun. Nah, itu tiap tahun ada iuran ke pengelola makam kampung atau desa, namanya biasanya kalau di daerah Semarang itu namanya Sasonoloyo, tergantung namanya apa, tergantung kampung masing-masing. Nah, itu tiap tahun mengenakan iuran itu dalam rangka untuk pemeliharaan makam, dalam rangka untuk nanti kalau ada warga atau kita yang ikut keanggotaan di Sasonoloyo itu ada kematian, itu nanti di situ tempatnya, jadi enggak ada biaya macam-macam. Nah, tapi memang untuk daftar pertama ada dikenakan biaya, besarannya enggak banyak kok, waktu itu enggak banyak. Jadi waktu itu kan saya pindah ya dari luar kota ya, pindah ke situ. Jadi pertama itu sowan Pak RT terus dikasih tahu seperti ini. Ah, sekalian saya ikut di situ. Nah, kebijakannya itu atau kesepakatannya itu dari untuk RT saya ya. Di RT saya itu semua biaya pemakaman disubsidi atau ditanggung oleh kas RT. Tapi dengan catatan itu versi yang sederhana ya. Yang ya standarnya di kampung lah, enggak yang minta yang aneh-aneh gitu, misalnya patok minta yang kayu jati umur 100 tahun, kafannya yang ada bordir atau apa misalnya ini. Itu semuanya ditanggung oleh kas RT, mulai dari kain kafan, pemulasara, patok, biaya penggalian itu semuanya ditanggung. Nah, itu kalau di kampung saya. Makanya kalau memang ada info itu biaya mahal, biasanya itu di kota yang mungkin ya dia tidak ada makam untuk lingkungan mereka, harus ke TPU atau mungkin numpang di kampung yang lain atau bagaimana. Seperti itu kalau yang di kampung saya seperti itu. Jadi mungkin kembali lagi tergantung masing-masing. Nah biasanya untuk proses pemusara macam-macam itu namanya dipimpin Mbah Mudin ya, kiainya itu sudah termasuk semua. Tetapi kalau misalnya kita tetap mau memberikan sesuatu ucapan terima kasih, ya monggo, terserah. Itu kalau di kampung saya. Mengatakan, matur nuwun, salam sehat, terima salam kasih. Sukses selalu.
1: Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Anda mau tahu cerita Kawah Rasika yang ada di kota? Ada Pak Hendri. Pak Hendri Tani Hatu nih cerita, maksud Mas Jamal, pengalaman saya memakamkan ayah saya tahun 2005. Itu saat ini ada di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. Ini rincian biayanya ditulis dan berkenan untuk disampaikan, Pak Hendri. Total biaya pemakamannya itu 45 juta rupiah. Mulai dari pemulasaran sampai dengan pemakaman. Itu totalnya 45 juta rupiah. Dan setiap bulan harus bayar setiap bulan untuk lahan makam 175 ribu rupiah. Kalau 3 bulan sudah tidak ada pembayaran iuran makam, maka makam ayah saya akan ditindih sama orang lain. Ini posisinya di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. Tahun 2005. Sekali lagi, tahun 2005. Totalnya 45 juta rupiah. 2005 di Jakarta. Which is itu kota besar kan?
2: Ya, ya.
1: Pak Steve, kalau di pemakaman Tionghoa itu 0 sampai ratusan juta. Rinciannya adalah 1 biaya peti, 2 lokasi pemakaman, 3 lokasi persemayaman, 4 berapa hari di persemayaman, dan 5 biaya pengantarannya, katanya Pak Steve. Pak Gus Aput, kalau di tempat saya di Cirebon, Mas, kita bisa nabung khusus untuk pemulasaran jenazah yang dikoordinir dari ya, RT dan sosmat juga itu, RW.
2: Sosmat, sosial kematian.
1: Kalau Pak Muslim bilang, mau tahu biayanya bergota enggak? Makam bergota di kota Semarang itu biayanya minimal biaya gali kubur 3 juta rupiah. Di makam bergota kota Semarang, tiap blok makam ada yang jaga atau ada yang punya kapling istilahnya. Nah yang punya kapling itu yang biasa gali kubur sekaligus bersih-bersih makam. Untungnya kalau di kota Semarang sudah banyak ambulans gratis ya, di setiap kelurahan yang bisa digunakan untuk masyarakat. Berarti ketika kita pertama kali dapat kabar duka, itu kita harus apa? Ngeluarin uang dulu untuk apa?
2: Ya, pemulasaran
1: itu, di rumah sakit.
2: Kalau di rumah sakit bisa diurusi oleh bagian rumah sakit pemulasaraan jenazah.
1: Di rumah sakit itu ada layanan untuk itu toh? Jadi keluar tuh nyun saya keluar tuh sudah tinggal di
2: iya,
1: kebumikan saja.
2: Bisa, bisa. Oh. Itu atau nanti
1: nafani juga bisa di rumah sakit.
2: Bisa, bisa.
1: Oh, bayar juga.
2: Ada ahlinya. Ya nanti hitung-hitungannya kan belakangan sampai dengan selesai berapa gitu. Ada juga yang dikafani disolati di rumah dengan Pak Mudin juga ada. Tapi ada yang sampai di rumah sakit sudah disolati kayak dulu misalnya waktu bapak di rumah sakit disolati. Mandikan dan dikafani sekalian disolati di rumah sakit, beberapa orang menyolati nanti dibawa pulang disolati lagi gitu.
1: Bisa. Ini ada kawan kita ya, anonim. Saya beritahu rincian biaya waktu ibu saya meninggal kemarin. Ya, ini di luar dari tradisi ya, di luar dari tradisi. Memang kalau ada tradisi yang sampai beberapa hari itu sampai tinggi biayanya. Tapi kalau untuk dari awal sampai dengan dikebumikan, pertama mengkafani 400.000, mangku 400.000, kemudian ada syarat juga, ada Pak Lebe mensolati, ambulans, dan makamnya Rp1.750.000 rinciannya, biayanya untuk ya, biaya memakamkan juta, orang tuanya juta. Ya berarti kalau ceritanya warganet tadi mungkin posisinya sedang di luar kota, nah, dapat kabar duka, terus tiba-tiba sampai rumah, ini nak biaya pemakamannya lah, kan berarti ya mesake ya
2: di kota, dan mungkin itu di kota yang cukup besar, yang tidak ada pemakaman desa gitu, TPU
1: gitu.
2: Pihak Nanti TPU yang dikelola pihak swasta biasanya kan gitu, bayar mahal sekali.
1: Atau enggak keluarga-keluarga yang ada di luar daerah gitu kan, dikabari keluarganya berpulang, terus tiba-tiba baru sampai kampung nih, Pak nyuwun sewu niki kudu semeten niki untuk biayanya. Wah, aku bener-bener ini di luar kepala aku sih bahas biaya pemakaman kayak gini.
2: Kalau di desa sekali lagi biasanya di, kayak cerita bapak-bapak tadi di kelola RT RW, jadi nanti di tackle RT RW di seksi sosmat namanya biasanya.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan. Toko Emas Super. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30 dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan... kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
8: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
9: Tima edewe, lare wangi renti mbak.
10: Mbak Siti pok.
9: Iya mbak Siti.
10: Mbak Siti ini loro.
9: Lah loro apa sih?
10: Loro tumor mbak.
9: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
11: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
12: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
11: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong, Gang Mawar 5, nomor 29, atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari, jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM.

0: yang masuk sudah ya.
1: Ya, ini kan baru sampai ya, bulan Mei toh nanti.
0: Oh, BBG atau masih?
2: Mas Yuda, Bang Jamal, itu saya videokan salah satu inovasi Trans Semarang ya, Mas, yang masuk ke beberapa kawasan industri. Kalau yang saya videokan itu di kawasan industri PSB, jadi dia nanti masuk ke kawasan muter semua blok gitu. Terima kasih.
0: Terima kasih, muter semua.
2: Ya, ikut nimbrung Mas Yuda karena kebetulan saya itu ikut pengurus rukem ataupun rukun kematian, salah satu privilege hidup masih di daerah pinggir itu salah satunya faktor ketika ada musibah kematian. Karena kalau di tempat saya sendiri itu jika ikut rukun kematian setahun cukup bayar 30.000, itu sudah tercover semua Mas Yuda untuk biaya pemakaman dan lain-lain.
1: Setahun 30.000
2: untuk kayak sound system, teratak, meja dan lain-lain itu juga disediakan. Cuman kalau yang lain kayak teratak itu memang mengisi kas untuk seikhlasnya. Makanya kenapa di tempat saya itu orang-orang yang merantau yang asli di tempat saya, ketika keluar kota mereka ketika ngapunten meninggal dunia dimakamkan kembali ke desanya. Karena kalau di kota memang karena lahannya kecil, jadi memang ongkosnya itu tinggi. Seperti itu Mas Yuda, terima kasih.
1: Setahun 30.000.
2: Tempat saya itu pernah ada case ketika orang yang kontrak belum ber-KTP situ otomatis ya Mas, terus meninggal dunia. Jadi akhirnya waktu itu dibebankan biaya sekitar 3 juta Mas untuk biaya pemakaman dan lain-lain.
1: Oke, menteruskan Pak Resep Abdi ya. Ini ceritanya dari Pak Resep barusan ya. Ini Pak Resep by the way tinggalnya masih di kota Semarang ya, by the way.
0: Pinggiran
1: ya. Istilahnya ya kudunya ya wis mlebu daerah kutho ya. Tapi ya ternyata gotong royongnya masih tinggi sekali. Ya,
0: kalau di pinggiran,
1: keren.
0: Kota itu yang suasananya masih pedesaan gitu, tetap berbeda dengan di kota besar.
2: Di Mas, dalam setahun 30.000 dan itu mengcover semua anggota di KK.
1: Oke. Berarti mungkin bisa jadi threads atau cerita dari warganet tadi yang sampai rame di utasannya
0: di kota besar.
1: Threads itu berarti masih mungkin sebagian besar di kota besar kali kota ya. Kalau sampai ya 10 juta, 20 juta, bahkan 30 juta.
0: Iya, kalau di RT ku tuh sosmednya tiap bulan 5.000 kayaknya.
1: Setiap bulan 5.000?
0: Iya, jadi kalau setahun ya berarti sekitar 50-60.000.
1: Oh, kalau dari cerita beberapa kawan Rasika tadi yang anonim tidak mau disebutkan namanya, itu kalau aku hitung ya kurang lebih butuh antara 5-7 jutaan sih. Segitu. Iya. Berarti biaya pemakaman yang paling tidak harus karena ada di tabungan kita lah gitu.
0: Karena lahannya di kota itu sempit, lahan makam itu sempit, jadi harus bayar biaya makam.
1: Bukan, ya, contoh nih, contoh nyuan sewu, ada anggota keluarga meninggal lah, yang menentukan itu dimakamkan di situ tuh
0: ya keluarga, mau dimakamkan
1: langsung dimana? Dia mandat siapa? Mandat RT?
0: Ya enggak, ya keluarga ngobrol sama keluarga dulu mau dimakamkan di mana.
1: Terus yang menentukan lubangnya di situ gitu.
0: Nah, itu kalau itu kan misalnya sudah disepakati dimakamkan di kampung situ ya, bilang sama pengurus makam di sini kan ada surat kematian, nanti dilampirkan di makam di sini, nanti untuk titik lubangnya ya nanti bisa musyawarahkan.
1: Aku tuh dari tadi mencari-cari kayak di kota Semarang itu kan, kota Semarang kan ya mengelola makam kan retribusinya, cuma tidak tertulis. Aku sudah punya salinan perda nomor 3 tahun 2000 tentang retribusi pelayanan pemakaman di kota Semarang, tapi tidak tertulis angkanya, cuma penjelasan-penjelasan saja tadi, jadi aku tidak bisa mentotal. Pak Andre, selamat pagi Pak Andre. Ini Pak Andre perjalanan dari Juwana menuju arah Semarang. Saya menghindari kemacetan di titik perbaikan Ngebruk lewat Jakenan, Tondomulyo, tembus Pantura. Lalu lintasnya lancar, cuaca cerah dan sehat selalu untuk semuanya.
0: Sudah cerah di sana ya, tadi sempat mendung ya. Oke. Okay. Tondo Tresno.
1: Yes. Pak Ragil, Priyo, Jatmiko.
3: Penampakan genangannya Mas. Yang di KIK Mas, sebenarnya sih cuma dikit sih Mas.
1: Kubangan ya.
3: Tapi enggak tahu pada enggak mau.
0: Iya, karena mau kecipratan kan berangkat kerja tuh.
1: Sayang guys, terabas sih ya. Oke.
3: Yang baru nih Mas, ada pemasangan lampu jalan raya Mas baru. Jadi kelihatannya menggantikan yang lama Mas, karena yang lama masih ada, masih berdiri. Jadi saya punya lama dicabut. Ini yang baru Mas, jadi yang bagus mas.
1: Oh keren. Ini jalan lingkar Kaliwungu keluhan tentang
3: Matur suwun.
1: Keluhan tentang penerangan juga sudah sering sekali kita dapatkan dan sering sekali kita sampaikan ya.
0: Keluhan tentang lampu
1: penerangan,
0: jalan.
1: Iya di jalan lingkar Kaliwungu. Nah ini pantauannya katanya ada lampu-lampu baru kawan.
0: Syukurlah sudah diantisipasi LBJ.
1: Betul.
4: Sama di jembatan yang rel kereta itu juga ada pekerjaan lagi mas. Di jalan sebelah kiri jadi yang selewat sebelah kanan mas. Tapi masih lancar sih mas. Enggak ada video atau apa tuh mas. Pas ngetik tadi mas.
1: Oke santai-santai enggak apa-apa.
4: Mas,
1: Matur suwun Pak Ragil Priyo Jatmiko, Pak Hananto.
5: Pagi Mas Yud, Bang Jamal. Pagi, aku yo tak melu absen ah jenengku mburi ben podo karo
1: presensi.
5: Pak Agung Hananto. Demikian pagi ini perjalanan ke Salatiga dulu. Habis Salatiga dilanjutkan ke Temanggung, masuk tol Manyaran. Matur suwun pagi yang cerah. Secerah hari Selasa. Di rest area 429 ya Mas. Ini rest area 429. Kayaknya baru saja ini. Demikian guys.
1: Okay. Ada insiden laka lantas kawan di tol Semarang Solo. Tadi juga ada kawan kita yang memberikan update di kilometer 429 persis di depan rest area Ungaran. Pak Wawan Dadat tadi. Pak Wawan Dadat ngasih informasi ada crash melibatkan truk di depan rest area kilometer 429A Ungaran arah menuju ke Bawen. Tapi untuk kondisinya masih lancar ya, karena posisi truknya ada di pinggir tepi jalan. Pak Eko Tanah Mas, saya barusan lewat Hanoman arah Kalibandeng, truk gandengnya parkir di sisi kiri ya Mas.
0: Yang
1: seberang toko jual buah.
0: Siva tadi ya.
1: Seperti yeah, truk yang parkir biasa ya.
0: Kalau memang betul itu truknya, kayaknya itu Pak tadi.
1: Kayaknya tadi juga itu kok Pak Eko.
0: Pas lowongan jalan Jembawan tuh Pak. Nah itu Mbak Siva, Asyifa.
1: Pak Sedot.
6: Oke, Bang Yudha, Bang Jamal.
0: Pagi.
6: Tuan Kuasa melaporkan dari Tugu Muda. Banjir Kanal Barat relatif masih padat, lancar. Masuk ke jalan Indraprasta, terus Pemuda. Dan saat ini sampai Jalan Soekarno-Hatta terlihat lancar saja. Cuman ada beberapa genangan bekas hujan tadi malam dan ini memang jalan di mana Citarum banyak yang jeklong-jeklong dalam ini. Dan beberapa baru saja diperbaiki namun belum selesai. Untuk mengingatkan kembali besok 2 hari, 20 dan 21 hari Rabu dan Kamis ada wisuda di USM. Siap. Jadi untuk yang pagi seri pertama pagi sampai sore itu padat karena ada dua sesi, dilanjut dengan hari kedua hanya satu sesi di pagi, siangnya sudah selesai. Jadi apabila memang membutuhkan cepat bisa mencari alternatif lain. Ini juga beberapa lokasi tadi di Jalan Patimura dan Jalan Soekarno-Hatta yang di dekat rumah sakit ada beberapa proyek, nggak tahu proyek apa tuh di tengah jalan ditutupi gitu. Nggak tahu apanya itu, agak mengganggu lalu lintas juga ya, hati-hati ya untuk yang melintas karena ada proyek galian apa di tengah jalan. Lanjut, cuaca agak mendung hari ini. Semoga lancar buat rekan-rekan semua hati-hati di jalan.
1: Terima kasih. Oke, matur suwun. Pak Senrot Banyu Aji.
0: Saya tak tidak lewat sana, wis.
1: Nah ini Pak Kotri udah sampai Jeporo.
0: Halo,
1: pun.
0: Pak Kotri.
1: Wah, Ungaran sampai Jeporo los katanya.
0: Lancar,
1: pol. Berarti terbukti kelancarannya, toh. Oke. Mantap. Sip.
0: Selamat
1: terima
0: bertugas,
1: kasih,
0: Pak Kotri. Selamat melanjutkan aktivitas di Kota Ukir.
1: Pak Luki.
7: Selamat pagi, Mas Yudha, Bang Jamal, kawan Nasika. Menginfokan ini Mas, jalur Demak Kudus di tempatnya di daerah pertigaan Trembuli agak tersendat ini Mas. Saya mulai tersendat di depan SPBU. Ini yang ke Demak yang ke arah Kudus ya Mas ya. Ini lagi antri ini Mas. pasti pertigaan itu Mas. Dan belum tahu nih saya ujungnya di mana. Nanti saya mau belok ke arah Olahan. Ini masih tersendat lumayan ini Mas. Ternyata di ujung lampu merah Mas, sebelum belokan ke arah Olahan, ada truk trouble itu Mas. Ada dua truk berhenti, yang satu kayaknya trouble. Pas persis sebelum belokan Mas. Jadi agak yang mau belok kolan
1: agak antre ya.
7: Agak ke kanan dikit dulu. Yeah. Itu Mas infonya, terima kasih.
1: Pak Juwadi mau ke Jeporo juga nih. Wis, informasinya mengkopi laporannya Pak Kodri sama Pak Luki barusan nggih. Plek itu mau ke Jeporo. Cuma sedikit antre karena di pertigaan Welahannya katanya ada truk mogok. Jadi agak sedikit, ya agak sedikit rapet, betul sekali. Pak Arif.
8: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Mas Yomel, Bung Yuda.
1: Pagi Pak Arif.
8: Perjalanan dari Solo, Klaten, aman lancar Mas.
0: Ini
8: tak ada kendala apapun, tidak ada kendala apapun. Silahkan dulu Mas ini Mas, di
1: mana tuh?
8: Di Taman Unyil.
1: Oh, Taman Unyil ya.
8: Ngopi warung.
0: Oh, Taman Unyil sudah malam. Mbak Tun ya.
8: Oh, sudah dibuatkan maksudnya.
0: Yes. Digawake kopi. Eh, sambil itu Pak apa adanya itu Pak Ciki.
1: Iya toh Pak, ciki-ciki. Apa pilus-pilus ki lho Pak, mosok ya minum kopi toh.
0: Sekarang foto-foto Pak ning mburi kono.
1: Pak Witri.
9: Selamat pagi Mas Yuda dan Bung Jamel. Pagi hari ini menginfokan agak kesiangan dikit ini. Izin menginfokan di Pantai Drini Gunung Kidul ini hari biasa juga ramai Mas Yud.
1: Kok pasirnya kok cakep ya pasir putih?
9: Ya, ini hari biasa, hari Selasa ini. Hari Selasa ramai Mas Yud. Apalagi kemarin hari Minggu ini.
0: Wah, panis banget misalnya.
9: Begitu, Mas Yuda dan Bung Jamal.
0: Oke.
1: Okay. Kok bisa terima lo kasih. Malah di Drini lo, Pak Awetri.
0: Sewa klosone piro lo Pak, takok kesik lo Pak. Karena kemarin Bu Bupati Gunung Kidul tuh sempat marah-marah ada yang...
1: Karena klosone umpah-umpahan ya.
0: Umpah-umpahan ya pas rame ngono.
1: Iya betul sekali.
0: Takon sih. Yeah,
1: Pak Andi Pio.
10: Selamat pagi Rasika, ikut nembrung ini. Tadi dengar masalah bahas biaya-biaya pemakaman.
11: Rasika FM

0: Coca-Cola Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
2: Gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
5: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
6: Jam 9 pagi, waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengambil langkah tegas untuk menjaga lumbung pangan daerah. Pemerintah Provinsi kini memperketat dan mengunci alih fungsi lahan sawah agar tidak berubah menjadi kawasan industri maupun permukiman. Langkah ini diambil demi mengejar target yaitu mengamankan 87% lahan baku sawah menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B. Aturan ketat ini saat ini sedang disusun mendalam melalui Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditargetkan rampung pada tahun 2027. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengakui penyelamatan lahan di wilayah perkotaan kini semakin sulit dan penuh hambatan. Sebagai strategi, Pemprov Jawa Tengah akan memaksimalkan area pertanian besar di 13 kabupaten di Jawa Tengah seperti Demak, Kendal hingga Wonogiri untuk menjadi penopang utama. Dengan sanksi tegas hingga pidana, regulasi baru ini diharapkan menjadi benteng terakhir untuk menjaga kedaulatan pangan di Jawa Tengah. Sementara itu, luas lahan sawah di Kabupaten Demak menyusut hingga lebih dari 200 hektar dalam kurun waktu 7 tahun ini. Pelaksana tugas Kepala Din PU Taru Kabupaten Demak Amir Mahmud mengatakan, lahan pertanian yang semula mencapai 60 ribu hektar kini berkurang menjadi 58 ribu hektar. Penyusutan ini dipicu oleh pesatnya pertumbuhan kawasan industri dan permukiman warga. Mengantisipasi ancaman terhadap ketahanan pangan, pemerintah Kabupaten Demak kini tengah mematangkan revisi rencana tata ruang wilayah. Langkah ini diambil untuk memperketat zonasi dan memperkuat instrumen pengendalian agar sisa lahan pertanian sebesar 56 ribu hektar dapat tetap terjaga. Kabar Haji. Petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi kini menyiapkan skema ketat pembagian tenda jemaah Indonesia di Arafah dan Mina. Langkah ini diambil untuk mencegah penumpukan dan aksi rebutan tempat saat fase puncak Armusna berlangsung. Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Puji Raharjo mengatakan, setiap tenda akan diberi identitas yang jelas berdasarkan kelompok terbang, rombongan, hingga nama jemaah. Selain itu, petugas khusus akan diterjunkan lebih awal sejak tanggal 7 Zulhijjah untuk memastikan layanan wukuf dan lempar jumrah berjalan aman serta mencegah jemaah yang tersesat. Bagi jemaah lansia dan disabilitas, PPIH juga menyediakan program safari wukuf khusus beserta pendampingan ekstra selama prosesi ibadah berlangsung. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prastia.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
1: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
0: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
1: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
2: Ya, si jomblo kuliah lagi.
1: Apaan sih?
0: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
3: Pok, tima EDW, lare wangi renti mbak.
4: Mbak Siti, pok.
3: Iya, Mbak Siti.
4: Mbak Siti ini loro.
3: Lah, loro apa sih?
4: Loro tumor, mbak.
3: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
5: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidaes, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
6: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
5: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
7: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: beberapa hari ini sudah kemudian berbeda. Kalau aku mengawali dulu, yang pertama adalah kamu rasanya suka belanja makanan lewat online gak? Sekarang ada biaya Rp700 untuk pembungkusan menggunakan foam. Sebelumnya nggak ada. Nah, sekarang ada Rp700 Kamar Rasika. Menandakan ya, sekarang kalau biaya plastik, biaya pembungkusan ya kan di tempat-tempat makan itu sudah ada charge sendiri. Itu belanja online. Di swalayan dan juga di beberapa supermarket itu untuk plastik ada tambahan Rp500, berbeda ya setiap swalayan. Di swalayan A ada yang Rp500, swalayan B ada yang Rp600 untuk tambahan tarif plastik, Kang Warasika. Terus juga beberapa komoditas lain harga yang naik itu, nah nanti Kang Warasika ada yang cerita deh, sayur mayur kayak atau mungkin apa ya yang sudah mungkin terasa naik, yang belanja ke pasar apa gitu komoditas. Harga LPG sih tetap ya, harga gas tetap. Kemudian juga untuk harga daging. Harga daging, coba nanti kita buka-buka informasi dari Anda semuanya. Wah, tadi yang masih di bawah jam 8, banyak sekali sudah aku tutup ya. Untuk atensi yang di bawah jam 8 tadi sudah kita buka dan kita rangkum secara umum untuk informasi yang Anda sampaikan ya di 081-3258-58500. Kita buka informasi yang jam 9 pagi ya, Kang Warasika. Bagaimana informasi di jam 9 pagi hari ini sampai dengan nanti jam 12 di Kelana Kota, Anda bisa mendengarkan di 105,6 FM Rasika USA dan 88,9 FM Rasika Pekalongan. Silahkan sampaikan informasi di 081-3258-58500. Aku tadi masih menyimpan dua atensi dari Kawan Rasika. Yang pertama ada Pak Narkoco. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Rasika.
0: Yuk pagi.
1: Menginfokan ya, update terkini di jalan tol ABC, tepatnya di jalur A, ini di KM 424 arah ke Jatinggaleh ada pekerjaan ya.
0: Oke.
1: Untuk pekerjaannya di jalur sebelah kanan. Untuk lalinya saat ini masih terpantau ramai lancar saja. Begitu Rasika, update dari tol ABC. Dan terima kasih.
0: Diterima laporannya. Ini berarti kayaknya akan beberapa hari ke depan deh. Soalnya kemarin itu juga titiknya sama nih, mengenai kegiatan pemeliharaan jalan di area tol Semarang ABC, tepatnya di kilometer 424 itu sekitaran Manyaran ya, Kang Warasika. Di jalur arah menuju ke Jatinggaleh yang saat ini sedang dilakukan pemeliharaan. Kedengeran kan tadi sedikit apa suara bornya, suara dudududududududududunya yang tadi di video sama Pak Narkoco. Situasinya saat ini masih antre di titik menyempitnya saja, Kang Warasika, untuk kepadatan atau mungkin kegiatan pemeliharaan jalan di area tol Semarang ABC kilometer 424A ruas Manyaran arah menuju ke Jatinggaleh. Matur suwun Pak Narkoco ya. Lalu yang kedua tadi ada Pak Aji. Pak Aji ngasih informasi di Kendal. Ini tadi mengenai informasi yang kita dapatkan dari truk naik median jalan. Nah, truk terperosok. Oh, truk terperosok toh ini. Tak kira yang di Ketapang ada truk naik median jalan. Soalnya tadi kita dapat info antara jam 7 sampai jam 8. Pak Aji lah, yang di Ketapang truknya masih enggak, Pak? Soalnya tadi truknya kok nabrak lampu traffic light, kemudian juga nabrak median jalan di Ketapang Kendalnya, Pak Aji. Ini tadi Pak Aji melaporkan jam 9.00 sih. Ada truk terperosok yang sedang evakuasi di Jalan Pantura Soekarno-Hatta Kendal, kawan, yang arah menuju ke Semarang. Di Jalan Soekarno-Hatta, sekitar setelah Polres Kendal, itu ada truk terperosok, truk muatan. Tapi sedang ditarik ya, Kang Warasika, oleh derek. Kemudian juga banyak sekali rekan-rekan di sana, mengingat truknya kalau aku lihat dari videonya Pak Aji kok muatannya masih full di bak ya. Di bak truk yang terperosoknya itu. Posisi di lajur kiri, kawan. Lajur kanannya masih bisa digunakan untuk pengalir. Oke, matur suwun Pak Aji sama Pak Narkoco ya. Informasi dua tadi yang masih aku simpan di bawah jam 9. Bu Nita, semua bahan pokok nggak naik lagi mas, tapi ganti harga. Harga beras ketan terakhir beli masih Rp21.000 per kilogram. Seminggu kemudian saya beli sudah Rp26.500 per kilogram, katanya Bu Nita. Yus, kalau gitu kita simak headline dulu di Newsflash ya, Kak Warasika. Ada informasi apa? Silahkan tim redaksi menyampaikan infonya di Newsflash.
2: Insiden penembakan terjadi di Islamic Center San Diego menewaskan 5 orang, termasuk seorang petugas keamanan dan 2 tersangka pelaku yang berusia remaja diduga melakukan bunuh diri. Kepolisian setempat bersama FBI kini tengah menyelidiki kasus ini atas dugaan kuat kejahatan kebencian terhadap komunitas muslim. Sementara KJRI memastikan tidak ada WNI yang menjadi korban. Demikian Newsflash.
0: Nah kawan, kita dapat informasi dari rekan-rekan di Mitra Kamtibmas Kabupaten Semarang. Informasinya saat ini itu di daerah Bandungan, Kabupaten Semarang, itu sedang ada penyampaian aspirasi di depan Balai Desa Melilir, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Sedang ada kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat Karangtalun di Balai Desa Melilir, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Saat ini perwakilan massa sedang melakukan mediasi dan sebagian massa berkumpul di depan Balai Desa Melilir, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Situasi berjalan kondusif dengan pengamanan yang dilakukan oleh pihak berwajib Kawaraska yang ada di Balai Desa Melilir, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Ramai sekali situasinya di depan Balai Desa Melilir. Ini ada di area desa ya, sekali lagi Kawaraska tidak berdampak ke jalan raya sih, tapi bisa jadi info untuk Anda Kawaraska. Ini tepatnya di Balai Desa Melilir, Kecamatan Bandungan, ini sedang ada penyampaian aspirasi. Pantauannya oleh kawan-kawan di Mitra Kamtibmas Kabupaten Semarang ya Kawaraska. Penyampaian aspirasinya apa, nanti coba kita update kembali. Matur suwun ya kawan di Mitra Kamtibmas Kabupaten Semarang. Saat ini situasi keamanan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Semarang masih baik ya Kawaraska untuk arus lalu lintasnya, terutama juga hal yang berdampak ke jalan raya. Eh kawan, aku sampai jam 12 nih, yuk berikan aku lagu lah. Indonesiaan aja ya Kawaraska. Kayaknya bisa cukup banyak ini untuk lagu. Soalnya mohon maaf kalau mungkin dari tadi tuh Anda agak sepi siarannya pagi ini ya, tidak ada pariwara, kemudian juga tidak ada sound effect atau mungkin tidak ada jingle Kelana Kota Kawaraska, karena sedang ada gangguan di software player kita. Makanya dari tadi kalau enggak suaraku suara lagu, semoga Anda tidak mengurangi atensi Anda untuk tetap bersama Kelana Kota ya guys. Yuk berikan aku lagu guys, Indonesiaan aja ya. Indonesiaan aja, yang bisa nyanyi banyak orang, jangan Anda tok yang bisa nyanyi. Minimal yang bisa nyanyi 50 orang. Dan jangan 80-90-an, harus 2000-an naik itu. Bebas tapi bersyarat. Kayak pemerintah. Takut banget. Jadi silahkan Kawaraska lagunya Indonesiaan aja, jangan 80-90-an, 2000-an ke atas, semua orang harus bisa nyanyi, minimal 50 orang, wes, dan monggo, berikan aku lagu. Pak Arjun menyapa dari Ngablak, Sayangan Kota Semarang, ini Pak Kabut SGG ini, saya mendengarkan dulu ya, ingat untuk kita semuanya, selalu S3, salam sejuk segar. Pak Yoyo, selamat pagi.
3: Koyong ini.
0: Oke, matur suwun Pak Yoyo untuk atensinya. Pak Aziz Noverdi.
4: Mas Yuda dan Bung Jamal, sementara itu untuk perjalanan saya sudah sampai di Jembatan Cakrawala ya, setelah Kali Bandeng mengarah ke Puri Anjasmoro. Saat saya melintas ini ada perbaikan di atas jembatannya. Ini sepertinya di tengah-tengah ada apa itu ya, yang berlubang ya Mas Yuda dan Bung Jamal, ini masih ditambal begitu. Untuk aktivitas ya, informasi aman ya, saat saya melintas untuk antriannya masih relatif cukup bisa berjalan semestinya, masih mengalir, setelahnya aman dan lancar begitu yang bisa diinformasikan dari jalan arteri Yosudarso menuju ke Puri Anjasmoro. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Aziz Noverdi untuk laporannya. Ini di Jalan Arterio Sudarso yang arah ke pelabuhan ya guys. Yang dilaporkan ini kayaknya kalau aku lihat dari videonya sih di sekitar Jembatan Cakrawala ini. Oke, matur suwun Pak Hari Sadofi, ku tak bisa. Yowes, ku tak bisa dulu aja ya. Ku tak bisa nih satu.
5: Kalian?
0: Untuk saat ini Ngawarasika, coba kita munculkan lagunya nih ya. Nanti kita update lagi cuaca juga setelah ini ya Ngawarasika. Seperti apa perakiraan cuaca? Ini Pak Hari Sadofi minta lagunya Hari Sadofi, ku tak bisa. Kemudian juga ada Pak Keisha. Oke, ini coba nanti masuk playlist enggak ya, koyanya kok enggak ya Pak ya. Pak Reza Hasdianto minta lagunya Drive Wanita Terindah. Oke kalau begitu, Kelana Kota Siang menemani Anda di siang hari ini sampai dengan nanti jam 12 siang.
6: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Dari mana sih Pak? Digoleki lo dari tadi.
2: Wah, barne kebon. Watangku mules sih.
1: Loh, BAB ki oning jamban to.
2: Yo ben, karo nggo rabuk kok.
1: Kuwi ora dadi rabuk, Pak, tapi dadi penyakit.
3: Apakah kita ingin keluarga dan lingkungan kita sehat? Mari kita biasakan buang air besar atau BAB di jamban sehat. Jangan BAB di sembarang tempat. BAB dan buang air kecil haruslah di jamban untuk mencegah penularan penyakit. Karena tinja dan air kencing banyak mengandung kuman penyakit. Biasakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sesudah buang air besar atau buang air kecil. Dengan cuci tangan pakai sabun, kita akan terhindar dari berbagai penyakit menular. Ingin tetap sehat? Tidak tertular penyakit? Mulailah membiasakan berperilaku hidup bersih dan sehat.
4: Pesan ini disampaikan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo kok metune koyok kiye barange. Aduh.
7: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Cocola Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: April dan juga Mei 2026, bulan Mei itu masih masuk area masa peralihan ya, atau musim pancaroba. Jadi untuk Anda yang punya kegiatan dan juga aktivitas Kawah Rasika hari ini bisa lebih aware, karena siang sampai dengan awal malam nanti masih ada potensi hujan Kawah Rasika dengan intensitas ringan hingga sedang hampir merata di seluruh wilayah Jawa Tengah. Wah, ramai sekali Bun. Siang hari ini Pak Dimas Putra minta lagunya Gadis Malam dari Java Jive. Kemudian, oh tadi sudah muncul ya, dua. Kemudian Pak Hans minta lagunya Ikro. Lalu ada Pak Enggal.
1: Dur Semarang arah Purwodadi gimana Mas Yuda?
0: Oke.
1: Suun.
0: Semarang Purwodadi tadi terakhir kita dapat info 8.40 sih Pak. Lancar masihan. Arus lalu lintasnya tidak ada kendala atau laporan signifikan di jalur Semarang Gubuk, lanjut Gubuk Purwodadinya. Ini Pak Enggal minta lagunya Terendap Laraku. Oke. Kemudian ada Pak Thomas minta lagunya Seventeen, Jaga Selalu Hatiku. Kemudian ada Bulia di Solo Tigo, minta lagunya The Adams Yang Timur. Wih, coba sebentar ya, lagunya sudah masuk di playlistnya Rasika atau belum ya? Kalau belum nanti tak geser lagu yang lain dulu ya Bulia. Pak Suwandi.
2: Selamat pagi Mas Yuda. Mohon info dari GT Manyaran menuju Gayam Sari, info nelalin via tol lancar pora ini Mas Yuda. Terima kasih.
0: Lancar saja.
2: Kawan Yuda, salam untuk Mas Widi ya. Tolong kompresorku duri sisik tak tinggal lungo. Gitu. Terima kasih Mas Yuda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
0: Terus sun. Wah, di tol Semarang ABC lancar. Meski tadi ada kegiatan pemeliharaan jalan di kilometer 424 ruas Manyaran arah Jatingaleh, tapi secara umum masih ramai lancar aja kategorinya Pak Suwandi. Monggo silakan. Pak Suratmo minta lagunya Mencari Cinta Noah dan Bunga Citra Lestari. Oke, kemudian ada Pak Eri. Pak Eri minta lagunya Selamat Jalan dari Tip X. Pak Nicholas Aham minta lagunya grup band asal Semarang Cleopatra Untukmu. Sek toh, syaratnya kan tadi aku semua harus bisa nyanyi ya. Jangan ada tok yang bisa nyanyi. Jadi coba nanti tak simpan dulu deh lagunya ya Pak Nicholas. Pak Afif minta lagunya Fagetos ya, Yang Kehadiranmu. Oke. Kemudian aku bersama Pak Sigit minta lagunya Sal Priadi ya, Yang Ada Titik-Titik. Ini udah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah 10. Aku dapat info dari Pak Dery Arviano Raditya. Ini memberikan informasi, katanya perjalanan Ungaran menuju Salatiganya lancar. Cuma tadi sempat melihat ada insiden laka motor kesenggol truk di sekitar tanjakan jalan raya dekat Dusun Semilir menuju arah Solo Tigo. Ini tadi Pak Dery Arviano bilangnya. Minta lagunya Jangan Paksa Rindu. Oke. Ini tapi lagunya nanti munculnya jam 11 loh Pak Dery ya. Apa tak list cek baik. Jangan Paksa Rindu. Matur suwun Pak Dery laporannya. Pak Khairul Wahyu Wiratama.
3: Selamat pagi Bung Yuda. Pukul 9.36 melintasi tol Semarang ABC dari gerbang tol Manyaran ke arah Ungaran ya. Ini di KM425 setelah perbaikan jalan yang di sisi kanan ini KM425 berapa ya tadi ya? Itu ada truk sepertinya trouble di lajur tengah. Pas tiga lajur itu di lajur tengah lagi ada proses penderekan, seperti yang tadi udah ada truk dereknya. Jadi yang bisa dipakai lajurnya kanan-kiri. Setelah itu ada perbaikan jalan lagi di KM426 di lajur sebelah kiri. Oke, baik, itu saja paling. Tadi kemacetan, nggak ada kemacetan sih. Cuman melambat ya aja di penyempitan jalurnya. Terima kasih Bu Gita.
0: Sip, Bu Gita yang terima kasih pun sudah diberikan informasi detail dan juga segamblang itu. Tadi kawan Rasika Pak Suwandi tuh yang menanyakan update di Tol Semarang ABC-nya. Meski ada beberapa titik laporan pemeliharaan jalan, tapi kondisinya masih landai dan ramai lancar arus lalu lintasnya. Bunita minta lagunya Aku Yang Jatuh Cinta. Oke, matur suwun Bunita. Ini udah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Satu lagi deh, kayaknya 13 bisa sih. Sampai nanti jam 12, soalnya nggak ada single. Pak Dwi Rismanto minta lagunya Sahabat Sejati dari Sheila on Seven. Oke, udah ya guys, lagunya sudah penuh ya Bapak Ibu semuanya. Besok lagi Pak Ais, besok lagi lagunya ya. Bu Widi juga besok lagi ya lagunya. Sudah penuh sampai dengan nanti jam 12. Dan saatnya kita buka headline yang saat ini sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika di News Flash.
4: Indonesia mengutuk keras tindakan militer Israel yang mencegat konvoi 18 armada kapal bantuan kemanusiaan ke Gaza dan menahan 9 WNI termasuk beberapa jurnalis media nasional. Menanggapi insiden tersebut, Kementerian Luar Negeri
5: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
6: ...88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Jam 10 pagi, waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Lonjakan kunjungan ke kawasan Candi Borobudur di Magelang sudah mulai terasa menjelang puncak perayaan Trisuci Waisak pada akhir Mei 2026 mendatang. Sejumlah hotel, homestay hingga penginapan milik warga dilaporkan hampir penuh dipesan sejak jauh-jauh hari. Ketua DPD Walubi Provinsi Jawa Tengah Tanto Sugito Harsono mengatakan antusiasme umat Buddha tahun ini sangatlah tinggi. Tercatat sudah ada 23.000 peserta dari berbagai penjuru Indonesia yang mendaftar. Jumlah ini diperkirakan akan melonjak hingga 10.000 orang lagi, terutama saat malam pelepasan lampion berlangsung. Ramainya pengunjung dipastikan akan mengerek aktivitas ekonomi masyarakat di Kabupaten Magelang. Bukan hanya sektor penginapan, warung makan, restoran, UMKM, dan pernak-pernik souvenir juga diperkirakan akan dibanjiri para wisatawan. Situasi ini menjadi angin segar bagi kebangkitan pariwisata dan ekonomi daerah sekaligus menunjukkan tingginya semangat toleransi yang ada di tanah air. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini tengah mengejar target besar. Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jawa Tengah terus memacu pembentukan 1.000 desa wisata baru di seluruh kabupaten dan kota. Kepala Dinparekraf Provinsi Jawa Tengah Hanung Triyono mengatakan, beban target paling banyak dibebankan ke 3 wilayah, yaitu Kabupaten Semarang, Magelang, dan Klaten, yang masing-masing harus membentuk 50 desa wisata baru. Langkah pendampingan dan kolaborasi dengan pemerintah daerah kini terus diintegrasikan. Meski dihadapkan pada tantangan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, program ini diharapkan mampu menumbuhkan pusat ekonomi baru, membuka lapangan kerja, serta memaksimalkan potensi lokal daerah. Kabar Haji. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mengimbau kepada seluruh jemaah haji agar waspada terhadap maraknya tawaran pembayaran dam, murah, dan ilegal. Isu ini saat ini menjadi perhatian serius karena berpotensi memicu penipuan dana hingga ketidakjelasan proses penyembelihan hewan kurban. Juru bicara Kementerian Haji, Suci Anisa mengatakan, pemerintah saat ini sangat menghormati keberagaman fikih jemaah. Bagi jemaah yang memilih membayar dam di Arab Saudi, Kementerian Haji dan Umroh sangat merekomendasikan untuk melalui lembaga resmi Adahi Project agar prosesnya transparan dan sah secara syariat. Saat ini, sekitar 70.000 jemaah telah terdata melaksanakan dam. Jumlah ini diprediksi akan terus bertambah seiring mendekatnya fase puncak Armusna. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prastia.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: ya memang seperti inilah kota Semarang ngawarasikan. Justru malah kota Semarang tuh memang kudu panas bae. Soalnya kalau hujan tuh, wah mending ojo sih, mending panas ya gak sih kota Semarang itu. Mengingat beberapa hari ini ketika hujan ya terjadi apa di kota Semarang sudah pada terbayang kan di kota Semarang itu. Jadi memang kodratnya kota Semarang ki panas. Cuma tinggal bagaimana penghijauannya ya, karena kalau aku melihat dari 10 tahun ke belakang, penghijauan di kota Semarang sesuai yang sudah disampaikan oleh pimpinannya dari berganti beberapa kali, komitmen untuk penghijauan dan juga penambahan lahan hijau di kota Semarang belum signifikan ya kawarasika. Aku lihat di 10 tahun ke belakang ini, revitalisasi ya ada banget di beberapa ruang terbuka hijau, kemudian juga di beberapa fasilitas ya revitalisasi, tapi penambahan ruang terbuka hijau atau bahkan penghijauan lah bahasa gampangnya gak ada. Ada gak kawaras? Ya maksudnya kenapa kok kritis banget ke kota Semarang? Karena ya istilahnya kota Semarang satu ibu kota. Semarang adalah kota ya, kota Semarang adalah wajahnya Jawa Tengah. Lalu juga pusat investasi, semua investor-investor kalau ke Jawa Tengah kan juga jujuknya ke kota Semarang. Kemudian kenapa masyarakatnya vokal sekali terhadap perkembangan fasilitas dan juga perkembangan pembangunan di kota Semarang? Karena ya sekali lagi, ini ibu kota, pendapatan daerahnya juga tertinggi se-Jawa Tengah gitu. Sayang gitu kalau dengan angka yang segitu besar tapi pembangunannya tidak terasa signifikan di kota Semarang, di wilayah-wilayah kota. Atau Anda tahu gak yang mungkin dulu gersang sekarang agak ijo di kota Semarang, ada gak? Terserah deh di mana aja, mau itu di desa, mau itu di jalan raya, atau mau itu di sekolah, atau mungkin di tempat kerja Anda, ya kan, di kota Semarang, ngawarasika dulu gersang banget, wah garing mekengkring. Sekarang sudah agak hijau, agak adem, gitu ada gak sih? Kalau di Jalan Sultan Agung mah dari aku brojol sudah adem di situ memang. Ini ada kawaras yang bilang masih ada jalan yang adem kok di kota Semarang, Jalan Sultan Agung. Ya kalau itu mah memang dari zaman dulu adem ya. Cuma di daerah lain gitu kan, daerah lain yang dulunya gersang atau mungkin dulunya belum ada penghijauan lagi. Justru malah kok tahun 2026 ini caratan banjirnya tuh malah justru semakin signifikan ya. Hujan sedurasi singkat aja itu di beberapa titik di kota Semarang langsung banjir gitu. Waktu di tahun 2024-2025 agak landai tuh. Banjirnya cuma sekali tok di awal tahun 2024 pada bulan Januari dan Februari. Tapi setelah itu hujannya bisa antisipatif gitulah ya di kota Semarang. Kemudian di tahun 2025 juga sama, banjir yang skalanya besar sampai menghambat jalan dan juga berdampak ke kegiatan warga cukup masif itu ada di bulan Februari dan juga Maret 2025 kemarin. Nah 2026 ini kok setiap kali hujan langsung banjir-banjir. Ini kan di tahun 2026 ini berarti caratan banjir yang benar-benar menyita perhatian di kota Semarang sudah terjadi kurang lebih 5 kali loh kawan. Bulan Januari 1 kali, Februari 1 kali, Februari 2 kali mohon maaf. Februari 2 kali, kemudian bulan April kemarin 1 kali, dan bulan Mei yang kemarin sampai airnya drojok luar biasa, ramai sekali di media sosial di sepanjang ngalian dan sekitarnya. 5 kali caratan banjir di kota Semarang, ngawarasika. Nah ini katanya Pak Ais nih, betul mas, Semarang hujan tuh malah drawasi, banjir malah rasanya pilu. Jadi memang kota Semarang itu cocoknya memang panas, katanya Pak Ais. Kita dengarkan dulu informasi yang saat ini sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika di News Flash. Ada informasi apa saat ini?
1: Di tengah hantaman sentimen global, Bank Indonesia memastikan bahwa cadangan devisa nasional berada dalam kondisi sangat kuat dan melakukan intervensi pasar dan menstabilkan nilai tukar rupiah dari tekanan ekonomi global. Berbekal fundamental yang terkokoh, Gubernur Bank Indonesia optimis rupiah akan segera keluar dari tekanan dan kembali bergerak menguat pada periode Juli hingga

menuai sorotan dan semakin tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ahmad Saroni meminta polisi agar tidak segan untuk menembak langsung para pelaku begal yang ada di jalan raya. Saat ini Ahmad Saroni menilai dari beberapa daerah di Indonesia, kasus begal dan kekerasan di jalan raya justru bukan semakin berkurang namun semakin meningkat. Pernyataan tersebut disampaikan sekaligus merespons langkah salah satu polisi di

0: Cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
1: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
0: Toko emas Supermase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
1: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
0: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
1: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
0: Karena orang pintar, nabungnya emas.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan. Toko Emas Super. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Supermase _ official pagi pukul 9-13, siang pukul 14-17.30, dan malam pukul 21-5 pagi.
0: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar,

0: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Tima EDW, lare wangi renti mbak.
5: Mbak Siti pok.
4: Iya mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah loro apa sih?
5: Loro tumor mbak.
4: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
8: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
3: Diam!
4: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
2: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
4: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
2: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
1: Ya, si jomblo kuliah lagi.
2: Apaan sih?
4: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
8: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
4: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
8: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
4: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
8: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
4: Karena orang pintar, nabungnya emas.
8: Toko Emas Super Mase Pekalongan.
9: Toko Emas Super.
8: Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
4: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
9: Hanya di Super Mase.
0: 88,9 FM.

0: rolas dilanjutke ya manut, nek dikon stop diganti sing liya ya manut. Ya nanti kapan-kapan yuk kamu harus ke setuju gak? Kalau kita sama tip X sih asik nih, aku nyanyi sih jujur aja. Aku tidak hafal liriknya, tapi kayak germemeng gitu. Germemeng ki apa ya bahasa Indonesianya ya? Germemeng ki apa ya bahasa Indonesianya ya? Koyok gitu-gitu loh. Bersenandung. Betul sekali, bersenandung. Aku tidak hafal liriknya, tapi aku ikut bersenandung kawan pakai lagu selama jalannya tip X ini. Tanda kalau berarti kita bisa ikut bersenandung kan berarti lagunya enak toh, ya kan? Setuju gak guys? Sama tip X yuk. Kapan itu? Kemis itu atau minggu depan? Pokoknya nanti pas ada tanda-tanda nek lalu lintasnya lancar jam 9 dan aku sampai jam 12 langsung gas tip X ya. Kira-kira ada 15 enggak yang setuju? 15 apa 20 orang itu ada yang setuju enggak? Kalau ada nanti gas kita sama tip X, kenalkan aku sama lagu-lagunya tip X kawan. Karena kalau aku jujur saja I'm not into this kind of music, tapi aku bisa menikmati. Kalau yang aliran yang lain kan aku benar-benar tidak bisa dan tidak mau ya. Kalau lagu yang seperti ini aku masih merasa aku bisa menikmati sih lagunya. Karena aku ikut bergumam, bersenandung lewat lagunya Selamat Jalan. Siapa tadi yang minta lagunya Selamat Jalan? Makasih lo ya. Langsung ngasih inspirasi, asik. Nah, arus lalu lintas sampai dengan jam 10 lebih 45 siang hari ini kawan Rasika. Guys, ini aku dapat informasi dari beberapa grup lalu lintas kok di kawasan Cepiring sudah mulai merah ya ini ya. Sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan di kedua arahnya nih di kawasan Cepiring. Soalnya kok dari beberapa atensi anggota grup lalu lintasnya mengatakan ini dari Kendal sebelum simpang Patebon itu kok sudah tersendat. Padahal biasanya nggak sampai segitu. Ini yang dari Kendal atau yang dari Semarang menuju arah ke barat kawan Rasika ini kok laporannya sudah ada antrean di sekitar sebelum simpang Patebon itu sudah antre. Itu berarti salah satu warning kalau kepadatan di Cepiring kayaknya akan signifikan ini. Mengingat biasanya sih ya antrenya cuma di sekitar tikungan menjelang jalan simpang Pegandon itu kawan Rasika, enggak yang mengular sampai setelah Aldila itu. Nah ini berarti di Cepiring sudah mulai rame nih kawan Rasika. Itu. Nah ini berarti di Cepiring sudah mulai rame nih kawan Rasika dua arah. Belum ada pantauan langsungnya sih. Cuma laporan yang kita terima sih ini udah ada tanda-tanda kalau akan ramai situasinya di sekitar Jalan Pantura Cepiring Kendal kawan, yang sedang berlangsung kegiatan peningkatan mutu jalan dan jembatan. Lalu yang kedua juga cukup banyak pertanyaan di kawasan Kaligawe kawan Rasika. Untuk Kaligawe toh aku buka di CCTV sih mengalir ya. Nah ini mengalir saja guys, bener deh. Baik itu yang menuju arah ke Kubro ya antreannya antrean normal, kepadatan normal saja. Kemudian untuk di sisi jalan utama jalan Kaligawe Rayanya yang mengarah ke kota rel kereta api ataupun yang menuju arah ke Terboyo, literally wah ngacir banget guys ini untuk ukuran jalan Kaligawe Raya Kota Semarang. Jadi tidak perlu khawatir untuk Anda Kaligawe Kubro dan sekitarnya pagi ini kondisinya masih cukup baik. Tadi aku menyimpan atensi satu dari Pak Prasetyo Basinox nih, coba kita buka informasinya. Pak Prasetyo selamat siang.
1: Selamat siang Mas Yuda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melaporkan perjalanan dari arah Kalibandeng menuju PSP. Sudah sampai Ngalian, lalu lintas lumayan lancar. Sedikit ada perhatian di tanjakan sebelum rumah sakit Permata Medika ya, itu ada aspal yang mengelupas di posisi di tengah jalan itu agak lumayan dalam juga ini, lumayan dalam juga agak memanjang. Ini kemungkinan yang mengelupas pas hujan deras kemarin yang mengakibatkan
2: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
3: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
2: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki Bu, dipancet karo TV, ben turune koyok pengantin anyar.
3: Aduh, Pak, nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
2: Loh, lho piye to ki? Jare promo, kok metune koyok kiye barange. Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
2: Nah, iki baru mantap, Bu.
3: Gaspol mana, Pak?
1: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: 88,9 FM.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga memastikan lonjakan harga bahan bakar minyak dan material aspal belum berdampak pada proyek infrastruktur di Kota Salatiga. Hingga kini seluruh agenda pemeliharaan rutin jalan masih berlangsung normal tanpa adanya pengurangan target. Pelaksana tugas Kepala DPUPR Kota Salatiga Suparli mengatakan pihaknya telah melakukan langkah antisipasi dengan menyiapkan stok aspal instan yang cukup sejak awal. Selain itu, untuk menekan biaya operasional BBM, DPUPR Salatiga menerapkan sistem zonasi pekerjaan dengan mengelompokkan lokasi proyek yang berdekatan agar mobilisasi alat dan material dapat lebih efisien. Meski tengah melakukan efisiensi anggaran secara ketat, pemerintah Kota Salatiga menjamin mutu dan kualitas pekerjaan fisik di lapangan tetap menjadi prioritas yang utama. Operasional pemberangkatan jemaah calon haji embarkasi Solo kini memasuki tahap akhir. Ketua PPIH Embarkasi Solo Fitrianto mengatakan, kloter 81 atau yang dikenal sebagai kloter Sapu Jagat dijadwalkan akan berangkat pada Kamis 21 Mei 2026 mendatang. Kloter pamungkas ini akan berisi jemaah gabungan dari 35 kabupaten dan kota se-Jawa Tengah, termasuk jemaah cadangan dan jemaah yang dinyatakan sembuh pasca perawatan medis. Mengingat kondisi Makkah yang saat ini sudah sangat padat, jemaah pada kloter akhir dihimbau untuk menjaga stamina secara ekstra karena jadwal kedatangan mereka hanya berjarak beberapa hari dari puncak ibadah haji di Arafah.
0: Dari Jalan
1: Demikian
0: Esparman,
1: kabar Jawa Tengah, saya Yudha Prastia.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

dan Wira Desa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

arus lalu lintas yang ramai, sementara masih keramaiannya normal sih kawan Rasika. Kawan, karena sampai dengan jam 11 lebih 15 ini, apakah ada lokasi yang perlu dihindari? Karena bagi Rasika, ketika ada titik atau jalur yang sampai harus dihindari, diwaspadai signifikan gitu ya, berarti itu tandanya ada sesuatu lah. Tapi untuk sampai dengan saat ini, walaupun merata di beberapa lokasi sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan, tapi kadarnya masih belum yang sampai dihindari sih. Tadi juga aku menanyakan yang di Kendal kan, soalnya di Cepiring itu laporannya kok tadi cukup lumayan gitu antreannya, terutama yang dari Kendal ke arah Weleri. Cuma secara waktu melintas di sana masih cukup baik kok kawan Rasika, nggak yang sampai butuh waktu lama atau antre panjang gitu. Di area perbaikan jalan Pantura Cepiring di ruas Kendal arah menuju Batang. Nah ini Pak Bona langsung melengkapi info. Salatiga ke Semarang rame lancar ya. Cukup 50 menit lewat jalur konvensional dari Salatiga menuju arah ke Bawen, lanjut ke Semarang 50 menit. Thank you Pak Bona. Dilanjutkan sama Pak Yulianto Prasetyo. Pak Yulianto Prasetyo, perjalanan siang hari ini juga dari Sruwen Tengaran menuju ke Tumpeng Menoreh, Daerah Istimewa Yogyakarta, Resto Mahalika, Gelampong Studio Alam, Rumah Tunggu dan Bruder Cafe, Resto Ayam Kim's Bar dan Kitchen, Yogyakarta, pulang. Jam 8 pagi sampai jam 10.40 dari Sruwen, Cepogo, Selo, Mungkit, Dekso, Sami Galuh, Tumpeng Menoreh,

0: medannya langsung menyerah. Teman-temanku, tidak ada yang sekendel kawan-kawan sekali gini. Thank you Pak Yulianto laporannya ya. Dari Salatiga Boyolali menuju arah ke Mungkit, daerah istimewa Yogyakarta tuh guys, laporannya perjalanan 96 km rutenya Pak Yulianto Prasetyo lancar secara umum. Pak Sasdian, ada sedikit ketersendatan di traffic light Bergas arah Bawen. Ada evakuasi laka di depan kecamatan Bergas yang dari Ungaran arah Bawen, sudah ada petugas dan ambulans. Oh oke, matur suwun Pak Sasdian, ini baru dari Pak Sasdian laporan. Kok ada laporan insiden laka lantas parasika di jalan Soekarno Hatta Bergas Kabupaten Semarang, tepatnya di depan kantor kecamatan Bergas dari Ungaran arah ke Bawen. Sudah ada petugas dan ambulans sip, kalau gitu sudah ada petugas di sana ya. Kita simak headline dulu di news flash, ada informasi apa yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika siang hari ini, silakan.
1: Indonesia kini membidik Inggris sebagai gerbang baru ekspansi investasi dan perdagangan internasional guna mempercepat diversifikasi pasar komoditas unggulan. Langkah strategis ini menjadi upaya preventif yang penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan meminimalkan ketergantungan pada mitra tradisional di tengah krisis geopolitik global. Demikian Newsflash.
0: Ini kalau katanya Pak Wawan, wah kok ngepasi pun aku ya lagi di bengkel loh ini. Oke oke, ya wis matur suwun, tapi kok masih sedikit ya guys, masih 12 orang tok. Tambah 1 Pak Didik, Pak 13, tambah 1 Pak Abi, 14. Pak Sondong.
2: Selamat pagi menjelang siang Yuda, OTW ke Kota Kudus pun meskipun ini hari Selasa, tapi transportornya sudah banyak pun.
0: Rame banget ya.
2: Rob juga sudah mulai mengintip di depan Varia Usaha. Durasi 4 jam mungkin ini nanti akan tergenang pun depan Varia Usaha, juga di exit tol Sayung ya. Untuk sementara masih mulai mintip-mintip, paling 1 jam ke depan sudah mulai tergenang pun.
0: Oke. Okay.
2: Makasih.
0: Oke, coba kalau gitu aku buka dari perakiraan puncak gelombang pasangnya hari ini deh. Hari ini tuh tanggal 19 ya. 19 Mei 2026. Ya, ketinggian maksimalnya 0,9 pada pukul 10, 11, 12, 13, 14 ya kawan Rasika. Seperti yang baru saja di-remind sama Pak Sondong kawan melintas di Jalan Pantura Sayong, dan aku langsung membuka buku untuk perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang hari ini. Ketinggian maksimalnya mencapai 0,9 di jam 10 sampai jam 14.00. Terlihat di saluran air tepi Jalan Pantura Sayong, katanya Pak Sondong sudah mintip-mintip katanya.
2: Itu ada penambalan jalan berlubang di depan Saniarto arah ke Demak pun sudah menimbulkan antrian, tapi semoga itu kalau sudah selesai akan mencair lagi pun. Okay. Terima kasih. Lanjut melaporkan pun, antrean di Sedu Gajah ya, Jembatan Sri Mulyani, antreannya pendek saja pun, paling nggak sampai 10 menit sudah lolos ya. Sudah diatur sama Pak Ogah, bergantian di lajur kanan dan lajur kiri. Terima kasih.
0: Nah sip, mantap. Ini toh Kamar Rasika, tadi pagi jam 8 lebih 15 kita mencatat dari Pak Frans yang menyoroti tadi ada beberapa titik jalan berlubang di Jalan Pantura Semarang menuju arah ke Demak kawan, di sekitaran Saniharto, Jatenglen, Onggorawe dan sekitarnya. Ada beberapa titik jalan berlubang, nah saat ini sudah langsung ditembel. Mantap, mantap, mantap, surantap. Langsung ada informasi perkembangannya ya, senang sekali kita mendapatkan kabar ini. Mengenai laporan tadi kita baru aja mencatat 8.15 sorry, dari Pak Frans tukang warasika yang menyoroti ada lubang di Jalan Pantura Semarang menuju arah ke Demak, hati-hati itu besar sekali lubangnya. Nah ini ternyata saat ini sudah langsung dalam penanganan karena Jalan Semarang Demak jalan nasional ya, dan saat ini sudah berlangsung kegiatan pemeliharaan dan penambalan jalannya. Oke, di copy laporannya Pak Sondong, thank you so much. Pak Purwanto, Kaligawe arah kota padat mas, dari depan RSI Sultan Agung sampai palang kereta ada truk mogok di jalur lambat lajur sebelah kiri dekat pintu masuk tol. Ini saya masih ikut antre di dekat palang pintu kereta api Kaligawe. Waduh, Kaligawe yang waktu tadi situasinya lancar, wih iya

0: Aku langsung membuka kamera CCTV di kali gawe arah ke kotanya. Langsung berhenti informasinya nih kawan Rasik Adi, sekitar jalan kali gawe raya. Yang padat adalah yang arah menuju ke ini ya, yang arah menuju Johar ya kawan. Kalau yang menuju arah ke Terboyonya so far masih mengalir. Cuma yang menuju arah ke kotanya atau menuju arah Joharnya itu mandek nih kawan, dari CCTV aku melihat. Laporannya Pak Purwanto tadi langsung aku cocokkan di kamera CCTV. Betul ternyata. Ada truk mogok ya kawan Rasika, informasinya. Dari jalan kali gawe raya kota Semarang arah menuju ke Johar. Dari Terboyo, dari Rumah Sakit Islam Sultan Agung yang menuju arah ke kota, padat sekali situasinya. Sekali lagi karena ada truk mogok di lajur sebelah kiri dekat pintu masuk tol. Kalau dari kamera sih nggak kelihatan ya kendaraannya, cuma kepadatannya terlihat jelas sekali yang menuju arah ke Johar atau arah masuk kota. Ih, ini sudah 4 menit mandek loh Gi, di kawasan kali gawe yang arah ke Johar. Ada truk mogok ya sekali lagi kawan Rasika di sana, sehingga ketersendatannya kalau laporannya Pak Purwanto kok sudah sampai depan Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Kemudian aku bersama Pak Samuji.
1: Selamat pagi, selamat siang Pak Yuda.
0: Selamat siang Pak.
1: Mohon infonya kalau mau ke Meranggen dari Kudus menuju Meranggen, enaknya lewat mana yang lancar?
0: Gorawe
1: terima
0: lancar.
1: Kasih sebelumnya.
0: Oke, Kudus Semarang lancar, mau lewat Walter Mongi sini lancar, mau lewat Meranggen Onggorawe juga lancar, silahkan. Dua-duanya lancar, aku kembalikan ke Anda mau memilih yang mana. Pantura Semarang Demak Kudusnya lancar, nanti ke Meranggennya keluar di Walter Mongi sini atau masuk di Onggorawe Meranggen, kedua-duanya masih baik situasi arus lalu lintasnya. Begitu ya, Pak Samuji. Silahkan mau memilih yang mana, saya kembalikan ke jenengan karena dua-duanya kondisinya masih cukup baik. Guys, ada lagu timur baru nih. Tak kenal ke ya, ke Kang Waraska. Pasti Kang Waraska udah pada tahu ya. Na-na-na-na, body patah-patah. Kalau aku sih gak bisa jogetnya sih. Aku gak bisa. Cuma kalau Kang Waraska bisa atau enggak ya Kang Waraska. Akhirnya 2026 kita punya soundtrack Indonesia Timur baru guys. Ada body patah-patah nih. Sebelum nanti aku munculkan lagu pilihan dari Kawan Rasika di Kelana Kota Siang, tetap di Rasika sampai nanti jam 12.
2: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
3: Rasika FM.
4: Pok, tima idewe, lare wangi renti mbak.
5: Mbak Siti, pok.
4: Iya, Mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah, loro apa sih?
5: Loro tumor, mbak.
4: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.
8: Ya Nabi salam alaika.
3: Mari bersama-sama dalam majlis dikir Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Haul Akbar Tegal Raya pada hari Sabtu malam Ahad 23 Mei 2026 dimulai pukul 7:30 malam di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal, Jalan Pancasila Tegal Timur Kota Tegal. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut.
9: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Majelis Dzikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Tegal, pada hari Sabtu malam Ahad, 23 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di alun-alun kota Tegal. Acara istiqomah manisan Masjid Kauman Pekalongan dialihkan di acara ini. Majelis Sewelasan Bulan Zulhijjah, tanggal 27 Mei 2026, dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majelis Dzikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 30 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.
1: Rasika FM.
2: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
3: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
2: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
4: Diam!
5: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
3: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
5: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
3: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
2: Ya, si jomblo kuliah lagi.
3: Apaan sih?
5: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
6: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
7: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
6: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya treat dan kekinian. Nah, iki Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
7: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
6: Loh, lho piye to ki? Jare promo, kok metune koyo kiye barange. Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
6: Nah, iki baru mantap, Bu.
7: Gaspol mana, Pak?
5: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: bus menuju arah ke Meranjen. Tadi perjalanan dimulai jam 10.50. Nah, sekarang apakah sudah hampir sampai lokasi? Eh, Yoko ini belum lah ya. Nah, 10.50 kok.
1: Iya, Mas Yuda, ini tadi info laka di sekitaran 3 km sebelum Onggorawe. Ada laka. Truk trailer nabrak belakangnya truk, jadi membuat ketersendatan di sekitarnya. Terima kasih.
0: Oke, antri berapa lama Pak Samuji? Pendek saja atau ini saat ini sedang melaporkan ini sedang antri? Wah, kayaknya ya enggak lah ya. Ini tadi Pak Samuji pertama kali melaporkan jam 11.30, guys. Kok informasinya ada insiden laka? Pak Hari preso enggak ya? Pak Hari kan tadi dari Pati toh. Kok informasinya ada insiden laka truk tabrak belakang di Jalan Pantura Onggorawe arah menuju ke Semarang? Oh, ini coba nih kita buka infonya Pak Hari nih.
2: Batu. Barusan terjadi laka, Mas.
0: Oh, okay,
2: di Batu ke arah Semarang.
0: Wih, bagian depannya ringsek, guys.
2: Barusan terjadi ini.
0: Oke, matur suwun Pak Hari.
3: Tadi saya lewat tuh ada kemacetan, Mas, di Karang Tengah. Padat mobil. Oh, ternyata ada trailer laka itu. Itu di sebelah barat sebelah kiri. Hmm. Karang Tengah. Mau dekat Desa Batu. Begitu, Mas, info yang baru terpantau saya lewat. Matur suwun.
0: Ini tadi Pak Samuji ngasih info 11.30, Pak Hari 10 menit sebelumnya ternyata dilaporkan ada truk trailer, kawan. Truk trailer muat kontainer menabrak bagian belakang truk trailer yang muatan juga. Informasinya muatan juga, kawan Rasika. Ditabrak dan bagian kabin truk trailernya, rusaknya parah, guys. Ini lagi rame banget iki di sana, rame karena ada banyak warga, ada beberapa pengendara juga yang berhenti di sana. Tapi lalu lintasnya masih mengalir nih kalau dari videonya Pak Hari, guys. Enggak yang sampai macet gitu ya, merambat betul. Merambat lalu lintasnya. Kawan, kalau Anda dari Demak mau ke Semarang masuk tol dulu saja. Karena informasinya kok ada truk tabrak belakang nih. Ada truk kontainer, truk trailer ya, truk sama-sama truk trailer, satunya muat kontainer, satunya muatan, wah muatan apa ya itu, pokoknya digulung gitu, kawan Rasika. Nah, truk trailer muat kontainernya itu tabrak belakang truk muatan di depannya, sehingga untuk saat ini lajur kirinya terhambat di Jalan Pantura Karang Tengah Demak arah menuju Semarang. Silakan masuk tol, guys, untuk Anda antisipasi yang dari Demak menuju ke Semarang. Nah, ini Pak Samuji menambahi kembali.
1: Iya, udah sampai Meranjen ini, tadi ada ketersendatan karena kecelakaan.
0: Oke.
1: Udah ada polisi, Mas Yuda, udah ada polisi, tadi udah ditanganin sama polisi kok.
0: Oke, siap.
1: Aman-aman.
0: Baik-baik.
1: Tapi
0: baik.
1: Lumayan sih, ada 6-5 menitan tadi.
0: Oke. 5 menit, guys, antre di kawasan Pantura Karang Tengah Demak. Ini mohon maaf sekali baru kita buka ya, Pak Hari sama Pak Samuji. Ada truk tabrak belakang nih di kawasan Pantura Karang Tengah Demak arah menuju Semarang. Dan info terbaru sudah ada penanganan dan pengaturan jalan oleh petugas saat ini. Kita simak headline di News Flash yang akan disampaikan oleh tim redaksi Rasika siang ini.
4: Konflik perang antar suku di Wamena Jaya Wijaya kembali terjadi menyebabkan 13 orang tewas dan memaksa hampir 800 warga mengungsi akibat situasi yang mencekam. Pemerintah segera mengambil langkah tanggap darurat dengan menyalurkan bantuan sosial dan mengerahkan aparat keamanan guna memulihkan stabilitas wilayah serta memediasi perdamaian antar kelompok. Demikian News Flash.
0: Itu kawan Rasika ya, informasi menjelang jam 12 ini kita dapat update lagi di kawasan Jalan Pantura Karang Tengah Demak, kawan, yang arah menuju ke Semarang. Informasinya kok ada insiden laka truk trailer tabrak belakang. Sama-sama truk trailer ya, kawan. Satu muat kontainer, satunya muat muat-muat sesuatu, aku belum bisa mendeskripsikan apa muatannya, pokoknya digulung, ditutup terpal gitu kawarasika muatannya truk yang trailer yang ditabrak itu tadi. Saat ini merambat kawan, tapi untuk kadar merambatnya untuk ukuran Semarang Demak Kudus ya masih baik ya, masih di bawah 10 menit, tapi untuk Anda silahkan antisipasi dengan masuk tol kawarasika di tol Semarang Demak seksi 2. Saat ini situasinya masih lancar dan lengang arus lalu lintasnya. Sementara itu dulu ya kawan, aku menutup info jam 12 dengan update laka di jalur Pantura Karang Tengah Demak. Sementara untuk jalur yang lain, beberapa titik pekerjaan jalan saat ini yang di Pantura Sika, itu di tol Semarang ABC kilometer 424, Krapyak arah Jatingaleh. Kemudian juga, oh Kaligawe guys, yang pada antre di Kaligawe ini soalnya dalannya kok rame banget guys. Ada yang sedang antre di Kaligawe arah menuju ke kota atau arah ke Johar. Ada truk mogok infonya. Ada truk mogok laporannya di sana yang menuju arah ke Johar. Oh sudah lancar. Oh sudah lancar sih kalau gitu. Ya wes coret. Di Kaligawe gak jadi aku update. Gak jadi aku update di kawasan Kaligawe karena laporannya sudah lancar. Karena tadi sempat ada kepadatan imbas truk mogok. Perbaikan di jembatan Cakrawala Arterio Sudarso lancar. Perbaikan jalan Gombel lancar. Perbaikan jalan di wilayah Kendal seperti Cepiring dan juga Weleri hingga Gringsingnya baik. Arus lalu lintasnya ya tetap mengalir dengan kepadatan yang masih kondusif. Nah ini Pak Hari, Semarang ke Pekalongan lancar gak ya? Kalau lancar banget sih ya tentu tidak ya, karena masih ada pekerjaan jalan di Cepiring sama di Lingkar Weleri dan Gringsing. Tapi kadar antreannya sih masih cukup baik ya di kawasan Cepiringnya, kemudian juga Lingkar Weleri dan Gringsingnya kondisinya masih, kepadatannya secara waktu dan jarak masih cukup baik untuk masyarakat tetap melintas di sana. Meski tadi versinya Kawarasika, bukan Kawarasika ring, versi di sebuah grup aku baca di Cepiring tuh agak panjang ya, karena sebelum Lingkar Patebon itu, sebelum Lingkar Jalur Melengkung itu sudah tersendat sebelum itu. Gitu. Cuma kalau bagi Kawarasika tadi jam 11.00 sih ya masih mengalir normal aja kepadatan di area perbaikan jalan sekitar Cepiring. Nanti dilanjutkan lagi ya Kawarasika, informasi ke depan bagaimana, dan mohon maaf sekali ini mungkin Anda mendengarkan rasikanya agak kurang sip lah ya gitu, kurang greng ya dari tadi jam 6 pagi karena ada kendala di software playernya Rasika. Semoga bisa lekas ditangani, tapi kita mencoba untuk tetap menemani Anda semua ya, memantau arus lalu lintas sampai dengan nanti di program-program Rasika Kelana Kota selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sesama pengguna jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
5: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
6: Rasika FM. Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
7: Baik guru.
6: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
8: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
6: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
7: Aduh guru.
6: Kamu kenapa?
7: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Sudah kita ikuti Kelana Kota yang disiarkan bersama Rasika Pekalongan, Rasika Semarang, Rasika USA.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.
1: Dalam kehidupan kita, ada orang yang mempekerjakan orang lain di perusahaannya dengan memberi gaji di awal. Namun belum selesai pekerjaannya, si pekerja itu kabur dan tak kembali. Namun ada pula contoh lain. Seorang karyawan yang bekerja dengan rajin dan baik di sebuah perusahaan. Akan tetapi, ketika pekerjaannya selesai, majikannya belum juga memberi upah. Hingga akhirnya si buruh melakukan kecurangan karena dia sangat membutuhkan uang. Ternyata, memberi upah di awal kerja dan melambat-lambatkannya dapat berakibat negatif bagi siapa saja. Maka tepat sekali jika Rasulullah dalam riwayat Ibnu Majah bersabda, "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering."

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Kali ini kita sudah sampai pada seri yang ketiga dengan bahasan Tata Krama Ibadah. Selamat mengikuti.
1: Alhamdulillahi munawwiril qulubi bi isyraqi syamsil iman wa syarihi suduri bi safa'it tauhidi وسر الإيقان والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد روح الأرواح وسر الأسرار ونور الأكوان والأعيان وعلى آله وأصحابه الجامعين للجمالات والكمالات والعرفان أما بعد وانتن إن القرآن الكريم Allah subhanahu wa ta'ala sampun dawuhaken a'udhu billahi minas syaitanir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ingkang artosipun ing dalem olehku ndadekno jin menungso ora ono maneh tujuane namung iso mangawula menyang ngarsaku tur iso ngerti iso nyadari sapa pribadine sapa sejatiningku ing endi akhire iso pinaringan jembar trimo atine sangka apa-apa sing teka sangka ngersaku. Lajeng panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipun dawuh dening Gusti Allah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Muhammad, selalu mangawula sira Muhammad menyang pangeranmu Muhammad sampai besok wis teko titi mangsane awakmu bali menyang ngeso pangeranmu Muhammad niki lah pun ingkang nomor tiga, napa modale ilmu, modale ibadah, zikir, perjuangan krana Allah dados sae niku wa tawadu'an li khalqi, ayo sing duwe rasa rendah diri karo sapa wae. Kadang-kadang kula kali panjenengan niku iso temen karo Gusti Allah, iso ndiluk karo Rasulullah, iso manut karo gurune, iso merem ana ing ngarepe wong-wong sing soleh, tapi karo sepadane gak iso. Nggih napa mboten? Mboten iso. Merembet engke, merembet ilingi eling. Mek wis tepake suasana ngeten, mek pun suasana liya wis gak patek eling. Niki digrayangi. Mek kok barang wis nang Mekah nang tanah haram. Tok ngarepe Ka'bah persis parek diluk nangis. Barang mundur 5 meter gak patek nangis. Nggih napa mboten? Engko kadang-kadang rodok mundur rodok ado titik saking kelingan jajak, saking kalingan cagak masjid gak nangis. Niki enten napa niki? Nggih. Engko barang nok raudhah temen. Barang mirsani dateng dalemipun Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iso temen. Barang rodok mundur rodok ado, barang wis nok maktab ilang. Niki enten napa niki? Mergo kula kali sampean sik durung iso mraktekno, iso mulyakno, iso ngurmat dateng sepada sepadane. Iki lho, makane nek cara wong thariqah at-tawadu ala kismaini, tawadu'ul asghar wa tawadu'ul akbar. Tawadu iku ana loro, ana tawadu cilik, ana tawadu gedhe. Tawadu cilik niku napa? Selalu mendahulukan, selalu ngurmat mulyakno wong liya sing bentuk zahir. Niku tawadu cilik. Nggih. Lah tawadhu gedhe niku napa? Saben dilok wong mukmin, saben dilok wong Islam dijaluki barokah. Diajak bebarengan minangka wasilah dhateng ngersanipun Allah. Napa nate tak kula kali panjenengan? Kula kali sampean sing kathah niku iso ya Allah bijahir Rasul. Berkahipun Kanjeng Nabi, sirinipun Kanjeng Nabi, nuripun Kanjeng Nabi, berkahipun Kanjeng Syekh, berkahipun Mbah Sunan Ngampel, berkahipun Hadrotus Syekh, berkahipun guru-guru pinter kula kali panjenengan. Napa nate kula kali sampean ya Allah barokah wa amin nate? Nen? Nate napa mboten? Niki kadang-kadang niki mek pun kula kali sampean mboten saged kaya ngeten pun ta. Sak lawase kula kali sampean selalu sibuk disibukno karo wong. Angel oleh balik teng Gusti Allah. Ojo maneh wong niku ngeleki senajan ngapii sampean terlalu sibuk. Akhire napa? Nggih pun ngeten niku, mek wong apik sampean apii. Mek uang gak api, gak luweh santan boten api. Akhir cuma bagian-bagian imbalan mawon. Jarang duwe sifat cinta krono on, wah benci krono on. Loh, niki akibatnya. Pun kira-kira ya napa niki? Jadi napa supados, angsalipun kulolan panjenengan niku saged tahki kula ubudiyah. Memperdalam, meningkatkan jerok-jerok no oleh ngeroso mangawulo dateng ngersanipun Allah. Ayo nyadari telung perkoro, selalu ngeroso fakir teng Gusti Allah. Ingkang nomer kali, ayo selalu ngeroso ino. Nomor tiga ayo dibuktek no, selalu rendah diri klayan sinten kema won. Ben lah, menawi sampun kaulolan panjenengan niku semerap nggih wonten aib bangsa jasmani, wonten aib bangsa maati mana, enten aib cacat bangsa rohani, dados jelas tujuane uang duwe ilmu, tujuane uang duwe ibadah, tujuane uang iso zikir menyang Gusti Allah, gak ono mane supaya zahiron wa batinan dadi uang singgen nah ilmune ibadahe zikire perjuangane dadekno gen nah kan syariat kanggo genahno zahir, torekot kanggo genahno atine napa lajeng hakikat perlu kanggo genano ruhani ne pingin genah nopo mboten ruhani ne dan ruhani niku mboten saged genah menawi atine sik durung genah. Atine durung genah mek jasmanine durung genah. Dadi cara ringkes syariate dhisik digenahno. Ben? Nggih. Digenahno dhisik napa mboten syariate? Digenahno di sik pun syariat ya ingkang dipun westani syariat niku napa cara gampilipun sing jeneng syariat niku anta'budah pokoke wong nglakoni ibadah cukup kup syarat rukune cara ilmu fikih niku pun jeneng napa ibadah cara syariat sing jeneng tarekat niku napa antaqsida ing dalem oleh ibadah menyang Gusti Allah ngerti tujuane. Sampan kali kula sing kathah niku mboten ngerti tujuane. Sing pas niku mboten ngerti. Sing enten kula kali sampan niku saben ibadah mergo gak ngerti sing pas tujuane cuma samata-mata kepingin selamat, kepingin mlebu swarga. Sik durung prana Allah niku sik durung sing kathah niku. Gen apa mboten? Kira-kira kula baleni malih sing gelek kula omongno. Munggu sampean niku sakniki mireng dawuh saking ngersanipun Allah, kawulaku sing padha ngumpul ana ing kedhendeng, sing tenang sing jenjem atimu. Aja kuwatir apa-apa, pokoke pokok kuwe besok mati. Pasti nggawa iman bakal mlebu swarga. Kira-kira enten kula kali sampean niku sing sembayang? Enten. Nen, enten apa mboten? Wong diwedeni neraka mawon sik mangs kok. Napa malah dijamin? Ngene apa mboten? Lah nek sampean kali kula niku pancen minangka sebagai manusia yang jantan, sampean akoni sakniki. Kira-kira sing menang kula kali sampean niku lho. Nggih, oleh ibadah niku pancen temen akeh krana Allahe, mergo akeh krana kepingin swarga wedi nerakae. Nen? Sing kathah sing luwe menang persentasene wedi neraka kepingin swarga. Lah mek pun ngeten kula kali sampean niku mangkane sing akeh niku luwe wedi karo kiyaine tinimbang karo pangerane. Masih apa lo dalil yak nopo mawon sembahyang males. Coba mek ketemu ustate gak sembahyang lo. Sembahyang, sembahyang wedian karo ustate. Niki wujude enten wasilah, enten robitoh teng dunya niku. Mergo kula kali sampean persentasene sik luweh menang akeh kedorong krana menungso sik durung krana Allah. Sing temen. Dadi tarekat niku napa? Tujuane niku napa? Genakno tujuane ati semata-mata krana mboten babakan salah bener mboten niki babakan atine sik dialing-alingi karo Gusti Allah. Tandane wong atine dialing-alingi dening Gusti Allah niku napa? Ibadah wikire perjuangane cuma mandek lewat syariat tok. Tandane lewat syariat niku napa? Pokoke sah, pokoke cukup, beres. Niki lha mangkane dungane wong tarekat niku mek mantun zikir niku napa? Dunga, maca donga Allahumma anta ma sudi waridho kamat lubi, ya Allah. Namung panjenengan ingkang kula tuju, ya Allah. Namung ridho panjenengan ingkang kula suprih, ya Allah. Kepingin iso ngenahno ati semata-mata ridho ya Allah niku mboten gampang. Kudu melalui resep loro. Resep loro niku napa? A'tini mahabbataka wa ma rifatat, panjenengan paringi manah kula ya Allah saged cinta dhateng ngersa panjenengan ya Allah. Menawi sampun saged cinta ya Allah, panjenengan paringi sadar manah kula ya Allah ngerti ngerteni saged nampi sedayanipun punapa ingkang saking ngersa panjenengan ya Allah. Niku jenenge makri makrifat niki. Ojo ngomong dawa-dawa makrifat niku. Siapa ati nrimo napa-napa saking Gusti Allah niku lho, enak gak enak niki sing jeneng makrifat dhisik. Sampeyan bayangno makrifat macem-macem. Nggih sampean akhir tambah mundur mboten tambah maju. Nggih napa mboten? Angelan niku. Kadang-kadang ditutup-tutupi dhewe atine. Iku rak cerita-cerita wali-wali biyen ta. Iku rak cerita nabi-nabi biyen. Saiki gak mungkin ditutup-tutup dhewe. Kata napa mboten? Niki lho. Niki pokok. Ben, mangkane tujuane wong zikir thariqah la ilaha illallah Allah Allah sabab barokai sirine ennure para guru-guru liwat silsilah ngantos dateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ngantos dateng malaikat Jibril dipun aturaken dateng ngersanipun Allah. Tujuane gak ono apa-apa uang-uang zikir thariqah niku li izalati hujubin nafsi, kanggo ngilangno oleh atine dialing-alingi dening Gusti Allah. Iki lho uang mek pun dialing-alingi niku napa male wong bodoh, masih wong pinter tambah mboten trimo. Menggok mawon pun masih digenakno menggok. Alasane niku macem-macem.

Suwun ya Allah, empun panjenengan ino kula kalian panjenengan ya Allah, empun sampan sekso kula kalian panjenengan ya Allah, sing pundi ino penyekso kula wau ya Allah, berbentuk hijab dipun aling-alingi manah kula ya Allah. Nek uang niku dipun aling-alingi, sebabe napa masalah hijab niki? Nek pun sampai kebacut, nek pun sampai nemen, na'udzubillah, gawa napa? Gawa mati su'ul khotimah, mati gak gawa iman. Tergantung kali napa sing zahir, tergantung kali napa sing cumentel teng atine, tergantung kelayan napa sing dibraeni, tergantung kelayan napa sing diboti. Sampai ape mati niku katon sing diboti niku dek-dek nak-nak, endi manukku, endi sapiku, endi sepeda montorku nak, disele sopan anjingnya mati sing diilingi niku dunyane. Senajan niki mati mboten mati nopo, gak beto iman, gowo iman, tapi tetep niki kejeneng mati su'ul khotimah. Niki sing bahaya, niki hijab. Besok napa akibatnya? Akibatipun dipun hijab dening Gusti Allah, boten bakal saged mirsani pun Gusti Allah. Mek uang niku besok boten saged mirsani Gusti Allah, berak-berok teng swarga niku. Fastaghosa ahlul jannah bil jannah kamastaghosa ahlun nar bin nar, padha karo bengak-bengoke wong ahli neraka. Panas ya Allah, panas ya Allah, sakit neraka ya Allah. Bengak-bengoke wong swarga niku napa? Mboten enak ya Allah. Swarga mboten sekeca ya Allah. Bidadari mboten enak ya Allah. Kula kepingin ngersani panjenengan ya Allah. Dipun jawab dening Gusti Allah, kon biyen ibadah menyang ngersaku gak krana aku. Cuma ukuran zahir tok sing kon teleki, sing penting slamet saka neraka, sing penting iso mlebu swarga. Entekno swarga. Hati-hati niki tarekah. Dados tarekah niku napa? Antak sida genahno ati, ngerti tujuane sing sak benere. Wa anna ila rabbikal muntaha. Lajeng menawi sampun mekaten hasil hakikate, napa hakikat niku? Antu syahida, sembahyangi podo, nadeke podo, rukue podo, sujude podo, musyahadae niki lho. Mek pancen atine gak iso mirsani pun Gusti Allah. Nggih, coba paling mboten kula kali panjenengan ngerasa dipun lirik dening Gusti Allah. Ngerasa dipun pirsani dening Allah. Niki hakikat. Niki tujuane kula kali panjenengan ibadah dhateng Gusti Allah. Mergo sing jeneng ibadah niku timbul saking lelakon. Sing jeneng lelakon niku napa? Harakatul jismi awil galab. In wafaqah bisyari'ah fahiyat ta'ah wa illa fahiyal ma'siyah. Sing jeneng lelakon niku obae awak, obae ati. Mek pancen obahe awak ati niku cocok layan syariat niku jenenge taat, mek mboten cocok layan aturan syariat iku jenenge maksi. Karo-karo niku dipun dawuh dening Gusti Allah, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal sura wal afida kullun ulaika kana mas'ula. Peningalmu, pengrungumu, sampai atimu besok bakal ditakokno karo Gusti Allah. Niki tarekah. Cara qadiriyah diuru ila ilaha illallah. Cara naqsyabandiyah diurui cara Allah. Zahir batin saged gatuk. Niki tarekah. Jadi hakikat niku musyahadah, husunul musyahadah ala tafawutiha, nggih melok tingkatane. Angsale sampean ngraos dipun pirsani dening Allah. Mek kula kali sampean

0: oleh ibadah, oleh zikir teng Gusti Allah. Mboten macem-macem, mboten liwat tujuan nopo-nopo, cuma dasar mahabbah, dasar makrifat, ngerti inoi awake dhewe, ngerti kurangi awake dhewe, diluk mikir, mikiri teng awake, mek pun mikir mikiri, gak sadar lisane niku nyebut ya Allah. Ya Allah, niku sing jenenge lisanul hal. Atine sing madhep teng Gusti Allah. Siji kula kali sampean sing kathah niku mboten zikir cuma minangka kewajiban, wirid cuma minangka meniku ijazah saka gurune, oleh gelem maca mergo ana problem, sik liwat-liwat diotak-otik matematika zikir, pikiran. Nggih napa mboten? Salah tayai, kula mboten ngomong babakan salah. Jadi kula kali sampean niku mek ajenge zikir teng Gusti Allah, perlu napa mawon, kepentingan napa mawon, ayo dibalekno menyang Gusti Allah, disendekno teng Gusti Allah, sendene senden teng Gusti Allah niku napa? Ya Allah, mek pancen tujuan kula ya Allah, mek pancen karep kula ya Allah, mek pancen kepinginan kula ya Allah, rupa napa mawon ya Allah, demi kedudukan ya Allah, demi karier kula ya Allah, demi napa mawon ya Allah, mek pancen dadosaken sae iman kula sak keluarga ya Allah, mek dadosaken ridho panjenengan dhateng kula sak keluarga ya Allah, sampean paringi ya Allah, menawi mboten sae ya Allah pun panjenengan paringi kula ya Allah. Sampean penyuwun kaya ngeten niku sanes nafsu sampean sing nyuwun, sanes pribadi sang panjenengan nyuwun, niku berarti penyuwun panjenengan niku cocok kelayan penyuwunipun Gusti Allah. Lah mek pun ngeten sampean dilu, sampean pikiri ati sampean, awak sampean itu, dos pundi manah kula niku ya Allah, dos pundi aku iki ya apa ya, kok ngene ae ya, kok ngono ae ya, sedina dinane kok pancet wae ngene ngene ngene ngene, dilu dilu dilu, gak sadar sampean nyebut ya Allah, ya Allah. Lho niku le sing jenenge zikir bangsa rohani, zikir bangsa ati, niki sing diteleki niku. Mboten cuma cak-cek pokoke maca, mboten cak-cek pokoke wiritan wis apal, kok dhisik. Kapan malih kula kali panjenengan? Kapan? Mugi-mugi pinaringan dawa umur dening Gusti Allah. Nggih. Pinaringan tambah jemar manah kula lan panjenengan dening Allah. Ibadah zikire wiritane napa mawon saged to zikir wa qalban wa qalaban zahiran wa batinan saged berangkat dhateng ngersanipun Allah. Niki wong thariqah. Kula wau sampun kawula aturaken cara syariat, cara thariqah, coro haki, kot coro jasmani, coro ati, coro ruhani, munggu hadis, coro Islam, coro iman, coro ihsan. Monggo, genai syariat kula kali panjenengan. Coro zahir sing dilakoni dadekno genah, kudu netepi telung syarat. Ingkang nomor setunggal nopo kedah bitaubah. Nopo mawon ingkang panjenengan lampai. Nopo male ibadah, nopo male zikire, nopo male wiritane, sampan buka kuncine tobat dhisik teng Gusti Allah. Cepik sama nangen-nangen. Thariqah niku sampun dipun ajaraken. Mek awakmu sadurunge ibadah, awakmu sadurunge zikir menyang Gusti Allah, ayo wukuf kalbi, lerekno, mandekno, stopen atimu, ndiluk dhisik, buakno apa wae. Senajan bener buakno, dadekno pikiran atimu semata-mata madhep teng Gusti Allah. Dilu dikosongaken dhisik wukuf kalbi. Ngrasakake dosane akeh salane dibuka maca istighfar tobat teng Gusti Allah. Astaghfirullah rabbi min kulli dzambin wa atubu ilaihi. Mek cara zikir thariqah Naqsyabandiyah, mek cara zikir thariqah Qadiriyah, astaghfirullahal ghafurur. Ngen niku mboten nate dipikiri, sing ana cuma melok aturan sak jabane awake dhewe, mboten jerone sunate apike, mek awakmu ape sembayang supaya gak diganggu setan. Maca kula audhu bi robbinas, setane sing diusir dhisik duduk nafsune. Ayo sing katane pembetun ngeten. Nggih. Iki lho. Masalah niki mboten masalah setan, mboten. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh, "A'da aduwik nafsuka allati baina jambayk." Sing dadi luweh musuhmu iku nafsumu dhewe. Nek cara hadis besok nek wis wulan poso wis tumiba, kabeh setan dicancang, kabeh setan padha dicekel, kabeh setan padha dibelenggu dening Gusti Allah. Tapi kenyataane napa sakit jamin kula kali sampean barang wis engko nek wulan poso niku temen Gusti Allah, temen oleh sembahyang traweh, temen gak nglakoni maksiat, jamin tak mboten jamin tak niku salah setan apa salah nafsune. Ngen balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun, niku cuma mergo nayenge atine dhewe. Mek pun atine ku pun nayeng sebab kotori dosa ditinggal karo setan niku, mboten perlu digodha, mboten pun enten dhewe otomatis. Kita wong ngapi sembahyang setan sing diusir atine dhewe gak tuman digenahno. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bi teman-teman ni, bismillahirrahmanirrahim. Kula a'udzu bi rabbin nas. Setan teko do niku ngguyu agombal. Aku sing kon nilokno, aku sing kon pisui, aku sing kon jaluk-jaluk lindung menyang Gusti Allah. Aja ngono kon kualat aku kon. Mas aku setan duwe kualat. Wong doyan dhewe aku dilok-ilokno. Mboten ngeten wong thariqah. Atine dhewe. Ben? Bitaubah astaghfirullahal ghafurur rahim. Nek sampean ajeng nyekel astaghfirullah rabbi min kulli dzambin wa atubu ilaihi. Nek pun ngeten baru sampean niku napa? Baru maca kul a'udzu birabbin nas. Sipojo mboten ganggu sak jabane salat, sak jerone sisan. Lak ngeten ta? Baru ditoto tawajuhe teng Gusti Allah. Kadang-kadang para ulama niku ngantos genahaken manah niku maos napa? Kul huwallahu ahad. Enten ngeten niku. Mana siji tempo Hadratus Syekh Rama kula niku antawisipun griya niku kelayan langgar musala niku parep. Medal badhe ngimami niku badhe dipun salami dening kanca-kanca niku, malah dening Ba'dul Habaib mboten kersa Rama kula langsung mawon berangkat ngiluk. Sak badhe dipun salat wau ingkang dipun tolak mboten kersa dipun tampi salamanipun, nyuwun ngapura Rama kula, ngapunten bib nggih, ngapunten kanca nggih, kula wau niku mboten kersa salaman kayang panjenengan, mboten enten napa-napa. Amratipun manah kula niku lho dipun tata-tata tawajuh dhateng Gusti Allah badhe salat niku kangelan. Lha niki lho kula kali sampean napa? Mari wudhu, niat sembahyang wudhu, muter teng omah si anan niku. Kadang-kadang campur ngomel. Mari wudun sik ngomel teng pawon barang, kadang-kadang ana godir diucipi. Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah, pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pepukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffir 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar wa dakhilna al jannata ma'al abrar wa amiddana an-nadra liwajhikal karim ya aziz ya waffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu an, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Majelis Dzikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Tegal, pada hari Sabtu malam Ahad, 23 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di alun-alun kota Tegal. Acara istiqomah manisan Masjid Kauman Pekalongan dialihkan di acara ini. Majelis Sewelasan Bulan Zulhijjah, tanggal 27 Mei 2026, dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majelis Dzikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 30 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Pok, timai dewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: Makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
3: Diam!
4: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
2: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
4: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
2: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
1: Ya, si jomblo kuliah lagi.
2: Apaan sih?
4: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
5: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan. Toko Emas Super. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
5: Nah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki Bu, dipancet karo TV ben turune kaya pengantin anyar.
5: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
4: Loh, lho piye to ki? Jare promo, kok metune kaya kiye barange. Aduh.
6: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
1: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
7: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
8: Baik guru.
7: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
9: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
7: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
8: Aduh, guru.
7: Kamu kenapa?
8: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
10: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi dan Goldies Memories Minggu jam 3 sore. Tetap di sini di Rasika FM karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM. Rasika FM.
0: Kok tima edewe lare wangi renti mbak?
11: Mbak Siti pok.
0: Iya mbak Siti.
11: Mbak Siti ini loro.
0: Lah loro apa sih?
11: Loro tumor mbak.
0: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
12: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
13: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
12: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
14: Jam 1 siang, waktu dirasikan.

0: Saatnya Anda ikuti Digoda. Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
2: Assalamualaikum, selamat siang. Halo, ketemu lagi bersama Dila, Dil Gastro, penyiar pujian bangsa di Goda, di Goyang Dangdut Rasika. Seperti biasanya dari sekarang ya, sampai nanti Dila bakal menemani Anda berapapun di Goda. Hari ini seperti biasanya didukung Bio 7 Jamu Tetes Herbal Modern.

0: Bio 7. Dokter formula, double khasiatnya. Bio 7.
1: Halo, assalamualaikum. Saat ini saya berada di salah satu kediaman konsumen setia Jamu Tetes Bio 7. Langsung aja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum, Ibu.
2: Waalaikumsalam, Mbak.
1: Dengan Ibu siapa ini?
2: Ibu Siti Nurbaya.
1: Ibu Siti Nurbaya, alamatnya di mana?
2: Beranggaan, Kecamatan Teluweh, ya.
1: Masuk Kabupaten Kediri, ya?
2: Iya, iya.
1: Umurnya berapa, Ibu?
2: Umur saya 47.
1: Dengar-dengar Ibu udah lama ya mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7.
2: Iya.
1: Lama. Iya. Keluhannya apa, Ibu?
2: Ini jari-jari seperti keringingan, persendian, seperti asam urat, Mbak.
1: Ibu udah lama mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
2: Ya, udah lama, hampir habis 3 botol.
1: Ada perubahan, Ibu, setelah mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
2: Iya, ada perubahan, tangan jadi ringan.

0: Kan kaki-kaki ya sebenarnya nggak terasa lagi.
1: Ibu tahu jamu tetes Blue Seven ini dari mana Ibu?
0: Dari radio Mbak.
1: Cara mengkonsumsinya Ibu gimana setiap hari itu?
0: Diseduh di air putih, ya 1 gelas 15 tetes diseduh.
1: Oke, Ibu ada pesan untuk masyarakat?
0: Buat saudara-saudara saya, kalau ada keluhan seperti saya, seperti asam urat, tangan rasa keringin, kram, pakai saja Bio7.
1: Demikian kisah inspiratif dari Ibu Siti Nurbaya. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
3: Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam.
3: Iya, dengan Ibu siapa ini?
4: Sri Nuryani.
3: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa? Penyakit apa Bu?
4: Penyakit kista. Ya terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
3: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
4: Udah hampir 3 tahun lebih.
3: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
4: Habis 8 botol.
3: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjelasan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Bio7 terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
4: Botol ketiga, ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Bio7.
2: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power.
5: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.

0: Bio7, dobel formula, dobel khasiatnya. Bio7.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, betul dengan Ibu Siti?
2: Iya, betul, saya sendiri. Alamatnya Malasan, Durinan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Asam urat kira-kira sudah 1 tahun, tapi saya periksa ke dokter, terus belum tahu kan dulu ada Bio7. Ya, ini langsunglah saya langsung sembuh. Penyakit sudah 1 tahun, tapi saya mengkonsumsi Bio7 2 bulan ya. 2 botol ini, Mas. Ya, alhamdulillah ini atas pertolongan Bio7, saya ini berangsur-angsur sembuh.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power.
4: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.
5: Sahabat Abseris, jauh lebih sulit untuk membuat kita menjadi lebih sehat daripada membuat kita sakit. Inspirasi Abseris.
6: Asmone Ibu Sintan.
7: Ibu Yatena, pinggir sari Ngantru, RW1, RT4. Gejala penyakit saya itu diabetes sama kolesterol, asam urat, darah tinggi. Segala dokter saya sudah mencoba, tapi tidak ada perubahan. Tetapi saya sekarang sudah mencoba Bio7, agak membaik.
6: Ya, ini untuk cara konsumsinya, Bu. Bagaimana cara konsumsinya?
7: Cara konsumsinya, ya minum sehari 3 kali. Sekarang sudah mulai membaik. Ya, Bio7 itu yang saya konsumsi sekarang. Sudah terasa enak badan saya. Terima kasih, Bio7.
5: Sahabat Abseris, nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris.
4: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.

0: sehat sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Nggih nyun sewu kalian Bu sinten?
2: Bu Mas Rika.
1: Dalemipun pundi Bu?
2: Jolo tundo semangu.
1: Jolo tundo
2: semangu.
1: Menika mengkonsumsi Vitosa Madupahit nggih Bu nggih.
2: Nggih.
1: Pirsa saking pundi?
2: Saking radio.
1: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih Bu?
2: Kaku.
1: Kaku-kaku ten pundi? Nggih.
2: Niki cingklok.
1: Ten suku nggih.
2: Nggih, dengkul iki
1: nggih. Dengkul niku pun kotean ngoten raosipun?
2: Mboten.
1: Napa?
2: Cuma kaku
1: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
2: Sadi lumayan.
1: Sampun wonten perubahan nggih.
2: Sampun.
1: Nggih, sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
2: Tiga.
1: Sekaping tiga nggih, pagi siang malam ngoten.
2: Nggih.
1: Rutin pun telas pinten boto?
2: Sekawan.
1: Sekawan rutin nggih.
2: Nggih.
1: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih Bu.
2: Nggih.
1: Ampun kesupen yen ngunjuk Vitosa Madupahit ingkang kasiate sundul langit. Sumprit. Matur nuwun Ibu.
2: Nggih, nggih, sami-sami.
0: Menika kalau wau kisah inspirasi sehat sesarengan kalian konsumen Vitosa Madupahit. Vitosa Madupahit khasiate sundul langit. Sumprit.
3: Double formula, double khasiatnya. Bio 7.
4: Assalamualaikum Bu Dalmi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terus nggih jenengan Bu Dalmi?
5: Terus.
4: Oh nggih. Bu Dalmi panjenengan usia pinten?
5: Sampun 61, Mbak.
4: 61 tahun alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat kali ini nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana Bu?
5: Karangrejo RT 6 RW 2 Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kapak, Kabupaten Trenggalek.
4: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing ngaten Bu?
5: Leres.
4: Nggih. Sampun diderita berapa lama?
5: Sampun 3 tahun.
4: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing.
5: Nggih.
4: Ngaten nggih. Tentunya selama 3 tahun

0: saking tetap konsumsi.
1: Angkatan. Berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, ketiga, botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini. Dan saat ini pun merasakan sehat, pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah, karena kawasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio7 tentunya ngeten nggih. Nggih pun ngeten mugi-mugi tetap sehat nggih pun nggih. Nggih. Terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
0: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali.
1: Nggih.
0: Terus sakmangke kagem napa niku kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
1: Oh, ngeten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Saat ini karena untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Kinten-kinten pun kelas pinten botol?
0: Wadah. Rumiyen niku kula lempakne niku mung 15 botol.
1: 15 botol.
0: Sakniki dipun kula cicar.
1: Nggih. Terus sampai sakniki penting panggah sehat ngeten nggih. Wis dhuwit kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener pun nggih?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan, mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kawan kados jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
0: Nggih. Nggih, dinten-dinten sedaya menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon inggal-inggal Lubas Bio7 supados inggal-inggal saras sakit itu.
1: Nggih, matur bantuan nggih Bu Darmi.
2: Assalamualaikum Bu Kalis.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bu, ngapunten dari tangga jenengan tampak sehat niki umur berapa jenengan?
3: Umur 53.
2: 53 tahun tansil tampak sehat, suarane kenceng. Nggih. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
3: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendoago, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
2: Ten nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan napa?
3: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan.
2: Nggih.
3: Terus sekarang ini saya minum Bio7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
2: Nggih, alhamdulillah nggih.
3: Nggih, amin, alhamdulillah.
2: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
3: Telas kira-kira 5-6 botol.
2: 5-6 botol, ngeten nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Bio7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya Bu nggih.
3: Nggih.
2: Terus cara minum jenengan seperti apa Bu?
3: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
2: Tetes di sendok. Pinten tetes? Antara
3: 10-15 tetes.
2: Sehari berapa kali?
3: Saya minum 2 kali.
2: 2 kali.
3: Pagi sama sore.
2: Pagi sama sore 10 kadang-kadang 15 ngoten nggih.
3: Iya, iya.
2: Diminumkan di atas sendok baru diminum ngoten nggih.
3: Iya, iya, betul.
2: Baru dikasih air ngoten nggih.
3: Iya, betul.
2: Cara yang berbeda sing penting waras
3: nggih.
2: Caranya padahal anjurannya bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyen kan ning sendok dulu tapi bukan masalah buktinya ya panggah waras kan ngoten nggih.
3: Alhamdulillah
2: nggih.
3: Terus saya mendengar Bio7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh terus akhirnya aku terus beli di sini.
2: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu nggih?
3: Alhamdulillah kadar gula saya 158.
2: Sampun turun banget nggih dan awake sehat ngeten nggih.
3: Alhamdulillah.
2: Bu, bila panjenengan mboten keberatan karena jenengan sudah merasakan kesembuhan. Nggih. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
3: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah napa kemawon enggal-enggal munjuk Bio7. Waras juga kados kula.
4: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
5: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar Kali Bendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah produksi kerupuk.
6: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit Pak, riwayat sakit itu seperti apa?
5: Dulunya itu ya kayak kesemutan.

0: tentang keringingan-keringingan gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karau berdiri, itu ada semut, agak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu enggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio7 dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh.
1: Ya. Beritahu sudah berapa lama Pak mengalami sakit seperti itu?
0: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
1: Sudah boleh kembali.
0: Sudah boleh kembali.
2: Nantikan kisah menarik lain.

0: Goda. Di Goyang Dangdut Rasika.
1: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih di Goda di Goyang Dangdut Rasika. Didukung Bio 7, jamu teteh herbal modern. Jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Jangan lupa biasakan minum Bio 7 setiap hari. Untuk apa? Ya untuk menunjang kesehatan dirimu dong. Pokok untuk menunjang kesehatan kita semuanya, karena Bio 7 punya banyak manfaat jika kita minum setiap harinya ya. Di antaranya adalah meningkatkan metabolisme dan sistem perlindungan, mendorong regenerasi sel dan mengoptimalkan fungsi organ tubuh, meningkatkan daya tahan tubuh dan sistem perlindungan juga, melancarkan peredaran darah, meningkatkan stamina dan vitalitas, melakukan detoksifikasi dan membuang zat yang tidak berguna lagi di dalam tubuh secara alami, juga membuat awet muda dan berenergi. Maka dari itu waspadalah, waspadalah. Yo, monggo-monggo yang ingin bergabung langsung di Goda bersama Dila Dil Gastro, penyiar pujian bangsa hari ini. Anda sudah mulai bisa SMS Alo ya dari sekarang di 0856 4773 1111. Bagaimana kabar dirimu? Atau dirimu pengen tanya kabar diriku? Wah, diriku lagi capek-capeknya setiap harinya ya. Hampir saya itu dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, temenan ye. Asli wes, aktivitas muter toto ya, sampai ora sempat perlu HP ndelok HP ya, HP ini ngasih kelalen nanti sih, HP ini diseleki. Oh lah, giliran di miss call ya, HP ini ketutupan bantal ramuni pada buah ya. Aduh, kagum oleh yakin onyo gue kehilangan HP di miss call ramuni lah ya, nanti sih aduh belai nek ono sing pak perlu karo aku ki kepriye. Timis kol ramuni, oh, wes sebul no HP nanggone ngisor, nanggone keramik, ketutupan bantal yon rendet rak rungu, dan wes pak esmosi junjungi kabeh duncal-uncal ke nembe lah ketemu, ya, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, ke dinoiki aja ke, dek mau esok tangi, Dila itu tangi apalah masjid. Ngaji, nek nang kajangan ki ngaji, tapi nek orang nang kajangan setelke kaset kasih le. Setelke kaset ya pas subuh nek nang kajangan ngaji. Paling ndak itu nang gang loro, gang limo, itu ngaji. Nek gang telu tadang dong toto ya. Nek masjid takwa juga ngaji, tapi nek nang Wiradesa setelke kaset. Ora kae iki wis pokoke oh kae pak subuh kok kuwi lho ya. Wis tangi, ya, tangi subuhan. Wes sama mengerjakan rutinitas dan aktivitas pagi, yo. Nah, wes awan mana sidik Dila punya kesibukan baru, ye. Ngurusi tukang, yo. Tekan monggo sore jam 5 muter, toto. Wes kau ibu apa itu tulung-tulung nyorot, ya. Saya orang awak ya, untung ada Bio 7 jamu tetes herbal modern yang diantara fungsinya untuk menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi untuk dirimu siapapun juga yang barangkali punya banyak kesibukan dan capek, kalau punya Bio 7 diminum. Lainnya orang duwe Bio 7 Dil tuku, beli ya, diminum aja 5 tetes. Dila kalau minum ya itu orang tak kandungi ya tak tetes-tetes otak langsung di lidah. Tapi ada juga yang dicampur air putih, enggak apa-apa ya. Yang penting jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Jangan lupa makan. Nyong be kelalan ramangan ayo desuk sik mangan lopes toto loro. Lopes cili. Oh, cili didol nang bakul nang pasar kae. Selebihnya mangan apa mana ya? Mangan sego goreng rengginan. Dila tu si seneng rengginan ge. Ora Dik. Dila memang seneng rengginan, rengginane si anyar berarti goreng ge. Aduh. Awe sekan saiki saya belum makan ya. Janjane Pak mangan jamerane ndek ndok jam 1 punjul 14. Aduh, lek manu kasihan seorang diri. Aduh, keri-keri dalane Apalah macet lagi sampai nonek paring Wiradeso. Nek Wiradeso kan mau nih macet itu nang sisih lor ya, dari pasar Wiradeso tekan Bruk Pencongan. Nah, lesika ganti ki yo dikeduk anyar aspal isi di ndet ta yo. Nanggone sebelah kulon pom sebelah kulonnya Bang Ijo Wiradeso Gumawang. Ya, itu sedek Bruk Mengetana macet sak dawan-dawan tekan hotel Jejer Rasika. Iki amene iki dilamangkat iki sak dawan-dawan. Amengko nek sore sithik jam 3 jangan tanya. Kenapa jalannya bisa begitu? Ambu wis kono ya. Mulane nek Dila itu sungkan menjadi kepala daerah. Asal nang apa pusing nek macet yo. Bagian dipai itu. Yo. Mengko nek ora macet nyalon lagi mek dadi apa dine ake aku ayo. Oke ya, ini ada yang bertanya. Mbak, mie instan itu sebenarnya nek dimakan terus itu bahaya enggak sih? Asale nek mangan sing paling praktis murah meriah itu cuma makan mie instan, Mbak. Asline gue nek makan mie instan itu berbahaya, Panda. Oke ya. Jadi ini Gisel ki Gisel tapi jare saiki Gisel semari ora nganu mie instan terlalu sering, Gisel. Prek. Mulane lemu nempel nang pipi kabeh Gisel yo. Oke ya, jadi bahaya mie instan itu sebenarnya berasalnya dari kandungan bumbu ya atau bahan-bahan di dalamnya. Jadi, jika terlalu sering dimakan, kandungan itu dapat menimbulkan beberapa masalah kesehatan termasuk tekanan darah tinggi dan juga penyakit jantung ya. Nah, mie instan itu kebanyakan tersedia itu dalam bentuknya mie kering dilengkapi bumbu siap makan di dalamnya. Nah, proses pengolahan mie instan itu terbilang mudah sehingga sering dijadikan sebagai menu makanan saat kelaparan di malam hari ataupun saat sibuk Pak Prono sungkan, mie instan saja. Kan orang seperti itu ya. Nek wis kaya kuwi kan gawene gampang. Cukup ambil air panas direndem utawa ben sing doyan dadi ya, nek sing doyan, tapi nek sing mending ora doyanan pijati masak ya. Jadi mie instan terkadang disebut sebagai makanan tidak sehat. Kenapa? Karena kandungan karbohidratnya, lemaknya dan garamnya tinggi. Sementara itu kandungan protein, serat, vitamin dan mineral di dalam mie instan itu cukup rendah. Ya, jadi sebenarnya ada beberapa risiko dan bahaya mie instan lain yang bisa Anda alami. Bila makan mie instannya itu secara berlebihan, artinya sidi-sidi mie instan, sidi-sidi mie instan tidak boleh begitu karena dampaknya luar biasa untuk kesehatan ya. Resiko dan bahaya mie instan jika dimakan secara berlebihan, yang pertama adalah kekurangan nutrisi. Jadi penelitian menunjukkan bahwa terlalu sering Anda makan mie instan itu bisa berdampak pada kurangnya asupan nutrisi dalam tubuhmu ya. Kemudian yang kedua itu mengalami gangguan pencernaan ya. Jadi mie instan itu kan sebenarnya merupakan jenis makanan yang tidak mudah dicerna ya, sehingga membuat kerja sistem saluran cerna itu menjadi lebih berat bila dimakannya itu terlalu sering. Atau Anda hobi makan mie instan, apalagi terlalu banyak, bahaya mie instan ini ternyata dapat menyebabkan gangguan pada saluran pencernaan. Kemudian yang ketiga, mengalami tekanan darah tinggi. Ya, jadi bumbu yang digunakan di dalam mie instan itu biasanya memiliki kandungan garam atau natrium yang tinggi. Ya, di dalam satu kemasan mie instan itu biasanya terkandung sekitar 890 mg natrium ya. Jumlah natrium itu belum termasuk kandungan natrium dalam makanan lain yang Anda makan pada hari yang sama. Padahal asupan natrium yang disarankan tiap hari itu tidak boleh lebih dari 2000 mg. Ya, jumlah ini setara dengan 5 gram garam atau 1 sendok teh garam. Jadi itu maksimalnya. Sampean pak mangan garam kaya amprot yo. Sedino dek tang itu kan kok bengi. Itu 1 sendok teh garam saja. Mulane kan dile itu dulu sering mengatakan, sampean nek pak mangan sop itu tidak usah duduhnya banyak-banyak. Tetapi sayurnya aja yang banyak. Ah, mulane solusinya itu masak-masak sendiri. Caca Handika angka 1, masak-masak sendiri, nek masak dhewe duduhe sithik. Ampas sih sayurnya banyak. Kan kita butuhnya itu bukan duduhnya alias kuahnya. Kita kan butuhnya sayurnya. Soalnya jumlah itu yang dibutuhkan tubuh sehari itu 1 sendok teh garam. Nak bayangkan sama tukang nguyup duduh sop kuah sayur asem semangkok kurang jadi romangkok. Nah itu kan Anda seperti makan garamnya itu nanti berlebihan. Apalagi sampean tuku. Dila itu juga nek tuku sayur asem ya, di rumah makan sayur asem yang terkenal, kan sayur asemnya itu enak, nek Dila seneng enak. Dan itu terkenal. Yo, nek semangkok iki tak critane iki nek mangan sayur asem oh, waluh jipange sairis. Yo tak etung lek yakin lek isin dudu. Syukur gawe sayur asem dhewe. Iya, enake padha wis ya wis bisa gawe ne. Sudah ati kuncinya. Oh. Waluhe sairis ili-ili, ora gedhi ora cilik. Terusan jagonge siji sairis, ya timune sairis, ya. Ah, mengko nek ana kobise gorong lembar nek ora telu. Kacang panjang iki paling akeh 5. Kulit sone di 4. Mengko ana kacange nembarang nggih. Kacangnya ki maksimal 5, ini duduk ki semangkok kebul-kebul. Wah, begitu sayur dipuang kan aja duduk toto. Aduh, jan-jane pak mangan sayur apa pak mangan duduk wi sayur asem di rumah makannya terkenal sayur asemnya enak. Itu segitu. Mulane syukur masak dhewe direkomendasikan, direkomendasikan masak sendiri saja. Dan jangan kebanyakan makan kuah karena kuah itu harus mengandung garam. Nek kuahnya tidak mengandung garam kan anyep ora enak. Ji, sementara dirimu direkomendasikan untuk aturan sehat sehari itu cuma 1 sendok teh garam. Ya. Jadi bahaya mie instan itu dibuktikan dengan beberapa penelitian yang mengemukakan bahwa konsumsi natrium yang terlalu banyak itu bisa menyebabkan tekanan darah tinggi dan rusaknya pembuluh darah sehingga meningkatkan resiko terjadinya penyakit kardiovaskular termasuk sakit jantung. Entung ya. Oke. Bahaya keempat adalah bisa kena penyakit jantung. Mie instan ini juga menggunakan MSG atau monosodium glutamat. Ini untuk meningkatkan rasa menjadi lebih gurih. Kandungan MSG dan natrium yang tinggi dalam mie instan itu tidak hanya dapat menyebabkan tekanan darah tinggi saja, tetapi juga memicu berbagai kesehatan gangguan pada jantung. Oleh karenanya, penderita darah tinggi dan gagal jantung itu tidak disarankan untuk makan mie instan untuk menghindari bahaya mie instan. Ya, oke. Sel, mak ijoan kan ini sel. Gangguan yang kelima, bahaya mie instan ini adalah terjadinya gangguan ginjal ya. Nah kan tadi Dila sudah ulas bahwa mie instan itu bahayanya itu dari kandungan garamnya yang tinggi ya. Kandungan garam itu bisa berdampak pada terganggunya fungsi ginjal, terutama jika dimakan dalam jumlah banyak dan sering. Terganggunya fungsi ginjal ini dapat menyebabkan penumpukan natrium dan cairan di dalam tubuh. Hal ini memicu terjadinya pembengkakan pada kaki serta penumpukan cairan di sekitar jantung dan paru-paru. Ya, hal lain yang perlu diperhatikan adalah kemasan mie instan yang digunakan ya. Ada mie instan yang dikemas dengan bahan menggunakan styrofoam yang mengandung bahan kimia bisphenol A atau BPA ya. BPA ini dapat mengganggu cara kerja hormon dan mempengaruhi perkembangan otak pada bayi dan anak-anak. Ya, sementara pada orang dewasa, kandungan itu dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung dan kanker loh ya. Sebagian produk mie instan juga ada yang mengandung etilen oksida. Jika jumlahnya melebihi nilai batas normalnya, zat ini bisa berpotensi menyebabkan terjadinya berbagai penyakit termasuk kanker. Ngger ya. Oke, bahaya keenam, mie instan kalau terlalu sering makannya adalah kanker. Ya. Jadi konsumsi makanan itu mie instan rutin sering ternyata dapat meningkatkan risiko berbagai jenis kanker termasuk kanker payudara dan kanker ovarium. Kenapa? Hal ini karena mie instan itu kan mengandung banyak zat tambahan ya, seperti pengawet, perisa buatan. Bila dimakan terlalu sering, itu bisa memicu peradangan dan kerusakan sel dalam tubuh Anda ya. Nah, selain itu kandungan gizinya juga rendah seperti serat dan antioksidan yang sebenarnya ini penting untuk melindungi tubuh dari penyakit termasuk kanker. Ya, selain itu mie instan juga dikaitkan dengan peningkatan risiko obesitas, diabetes tipe 2 dan beberapa penyakit kronis lainnya ya. Makanya untuk Anda yang lagi hamil jangan makan mie instan. Makan bae nasi megono karo tempe goreng wis ndak apa-apa. Sampean tempe gorenge goreng dhewe bae me entuk tempene ak. Oke ya, untuk membuat mie instan yang sehat sebenarnya Anda bisa menambahkan telur, ayam, jamur, wortel, bisa brokoli maupun sayur ya kalau masak-masak. Nah kalau Dila kalau misalnya pengen mie instan, kalau Dila tidak senang sebenarnya mie instan itu mangan orang tahu enak, tapi nek ndelok gelek manung gawe iki nyusu mangle cok pengin kasih tapi tetep tak gawe dhewe enak ta. Aduh. Jadi kalau masak mie instan, kalau Dila, itu minyak tak godok, sudah matang minyak, airnya tak buang. Nah, terus yang masak lagi air yang baru, tak kocak-kocak masak air yang baru, itu biasanya juga kalau misalnya bareng karo mie itu pak ketika menggodoknya itu tak kasih bawang putih, ya tak geprek, cemplung karoan mie. Banyune buang, kita masak mie lagi. Masak air yang baru, tambahkan sayur boleh, endok boleh. Jadi begitu. Oke. Sudah. Terima kasih ya untukmu yang sudah bergabung bersama Dila hari ini. Di Goyang Dangdut Rasika didukung Bio 7 Jamu Tetes Herbal Modern. Jangan lupa beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Tulisan GTT itu bisa Anda lihat di samping kemasan Bio 7 di bareng-bareng tulisan ED, expired date ya. Kalau ingin konsultasi bertanya-tanya tentang Bio 7 Fitosamadu Ainu Kernetraker Yomongo, Anda bisa langsung datang ke pusatnya Bio 7 Pekalongan di gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2. Ketemu Dila langsung boleh ya, setiap hari Jumat itu Dila selalu standby menunggumu untuk datang untuk berkonsultasi. Bonus seperti biasa, foto selfie bersama Dila Dilgastro penyiar pujaan bangsa. Nek Narasika bonus foto selfie bersama Lek Manu. Aduh, lawang Dila promosi setiap beli Bio 7 Vito sama Du Ainu kan netrakara jadi Rasika bonus blimbing sing moro akeh padu njaluk blimbing kabeh. Blimbingnya blimbing Demak enak ya, asli ya. Nah, kalau bonusnya itu masih ada topi sama sajadah selama persediaan masih ada. Untuk Anda yang suka madu, jangan lupa sekarang sudah ada Vitosa Madu Pahit. Komposisinya ada madu hitam, habatus sauda, bunga rosella, tribulus purwoceng, juga akar pasak bumi. Monggo-monggo beli Vitosa Madu yang asli, harga Rp190 hanya di Rasika Pekalongan, di gerai Bio 7 Dila dan di apotek-apotek yang senantiasa Dila sebutkan. Jangan terkecoh produk serupa tapi tak sama ya. Kok tak sebut ke apotek-apoteknya. Kemudian yang sakit mata, mata jangan dibiarkan sakit terus-terusan karena mata adalah jendela dunia. Kalau ada keluhan gangguan sakit di mata, sekarang sudah ada Ainuker ya. Anda bisa beli Netaker, Anda juga bisa beli. Ya, semua bisa Anda beli di Rasika Pekalongan, di gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 atau di apotek-apotek yang biasa disebutkan. Yuk mari. Dari wong anyar, bojone Mbok E Polwan nang Republik Uganda. Nel. Prirat. Uganda United Talk Gandu dari Rejo. Ya, sehubungan dengan HP-ne Semaput. Ya iki kirime nganggo WA mbok Polwan Abu Peri. Oke rat. Kowe nasib kok Andre. Andre saiki ne HP-ne segepeng wis ati Yusuf ne barang sirat. Iki wis metu Andre ne. Alhamdulillah. Kedik-kedik nang pawon po, oh bose ganti langsung tempel HP anyar. Alhamdulillah, Andre yo. Kembali dek wiratye. Ceritane kan bengi nyong Pak Mangkat Lembur karo nggawa sanggan sing wis dadi. Karang sanggane iki tak taleni otak ora tak wadahi karung. Terus sanggane tak dilehke nang ngarep. Karang numpake belalang tempur nomatik alias giginan. Lah montor giginan kan rem sikil karo rem tangan. Sedangkan rem tangan wis blong ora kena nggo ngerem. Karang dilalahe Pak apes mburau. Pasti wetan tak kebut gaspol iki. Lah dong nang pertigaan nyong Pak belok ngidul. Sikil kiwa Pak ngedonke gigi. Sikil tangan Pak ngencot. Bisa rem karo gigine dilalahe ketindian. Ketutupan sanggane sih Bu Priya. Ah, kowe panjenengane perkara ta. Sikil kiwa Pak ngedonke gigi, sikil tangan Pak ngencot rem. Bisa-bisane rem kalau gigine ketindian ketutupan sanggane si Bu Peri. Yo sikil kiwa tengan kompak iya-iyaan bareng lah Bu Peri yo. Karang kowe yo. Elah teman-teman mak kerusuk. Montor ana sanggane tak culke yo tok. Nyonge mlempat lah Bu Peri yo. Astagfirullah sikile kesrimbet sanggane juga. Tak kira Pak Aman jebule sikile keserimbet sanggan. Yo kongsep seketika Rabu Priyo. Apa sih mana kok iso HP-ne gigil. Bisa HP-ne sing Semaput menerleng putih otak orang metu gambare mana sih Bu Priyo. Iki nek kok iya sing salah mesti anak manja Rabu Priyo. Nyopa jol tempuh sopok ya Bu Priyo. Kanjal tembu anak manja perat, kas kena-kena nggal dino ki gawe perkara rat. Mulane kuwi montor tindi-tindi sanggan totok nggon rem karo nggone apa lagi gigi. Ya wis parah rat ya. Sapa ngerti kaya Andre ya, mengko bisa tempel HP anyar rat. Oke. Ayo, mari. Johan Lekenyes di Wonokerto Wetan Gamyang. Absen selalu buka jiwa. Ngon kampungmu wis dadi laut to, sapa ngon mugi kampung wis yo. Kampung opo kok nunggu sing dadi laut? Kok ora tau metu nyonge klalen. Semonet ta. Mas Andre di Pekalongan. Mbak Dil maaf yo. Aku saiki wis rak bisa ngrungokake acara di gudang maneh. Marai aku kerjane nang konveksi saiki ne. Oh. Nggon bose kuwi senenge nyetele orkesan terus si Mbak Dil. Nyetele tek komputer kae si Mbak Dil. Dilebokke salon, marai bose disambi dodol onlinean. Ah, ya. Kerja nang nggon konveksi orlenan. Dudu onlinean tapi orlenan yo Andre. No? Kerja nanggon konveksi orlenan kuwi suroso sih Mbak Adil. Apa ya? Diburu-buru terus. Simak kuwi Mbak Adil. Awang aku Pak mangkat kerja. Wetenge jar diborai liyon. Aduh. Mangkat tekan konveksi aku dipoyo ira. Ah, karang simakku ya ono-ono kaya si Mbak Dil. Ya, ya dipoyoki hari gini liane mambune wangi-wangi kok mambune lengo liyan. Hanya nek kowe nganggo lengo liyan ben nyusungkan kolom Andre. Aku paling ilfil. Ya pokoknya paling ora seneng mambu lengo liyan. Simakmu hobine mborai kowe lengo liyan. Aduh. Karang simakku ya ono-ono kaya si Mbak Dil. Mbak Dil lah, isi usum cita apa Mbak? Aisyah, aku datang ngurungok ya om. Aku kangen ge mbak, karo Cita. Cit, jare ono wong keli nang kali kuwi sapa Cit, kak Cit. usul lagu bulan madu di atas lemari iso perambe. Aduh, bulan madu di atas lemari, judul apa ki? Nisa judul apa lek? Hah? Sing bulan madu di atas lemari sih, bulan madu di atas lemari. Aduh, ah, lagunya judul apa ki? Judulnya Andri, kaku engkau sendiri tak lurun Andri. Kau ngomongnya bulan madu di atas lemari, doh. Judulnya apa kian doh? Kau ikut nak kian doh? Oh, nak judulnya bener-bener tu diganti. Ini nyonge maklak lalain temenan nak judulnya. Anel anel, ayo ayo mengkontri yo. Asal nyonge kelalain terus terang Andri, yo. Jadi nanti aja deh, karena berhubung diriku lupa ya, tak setel ke lagu senenganmu juga Kendri, perasaanku juga seneng iki ya. Oke ya, jangan lupa kita masih di Goda, di Goyang Dangdut Rasika, didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern. Jangan lupa beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Bio 7 ini sudah terbukti banyak orang yang jodoh untuk kesehatan. Alhamdulillah ya. Nah juga untuk Anda yang suka madu, sekarang juga sudah ada Vitosa madu pahit. Meskipun pahit tetap manis kayak minum kopi itu loh ya. Ini Vitosa madu juga bagus untuk kesehatan, juga untuk pengobatan. Terutama untuk kalangan tua-tua ya, ini bisa untuk mengobati rematik, kebas, tebal, mati rasa pada kaki dan tangan, juga mengobati pegelinu pada pinggang, pundak, dan punggung. Bisa untuk asam urat, gula darah, kolesterol, stamina, vitalitas, tekanan darah tinggi, batuk, gejala stroke, kesehatan jantung, juga menghilangkan bau badan ya. Nah khusus untuk Anda yang punya keluhan sakit di mata, sekarang sudah ada kapsul diminum ya, diminum bukan ditetes. Oke ya, diminum itu ada Ainucare atau Netracare, kapsul untuk kesehatan mata, diminum ya, tidak ditetes. Asal dilas kok kepo mengko wong iki yo tetep lurusing ditetes mbe. Aduh, giliran biar disediakan sing tetes tak kok sing tumbe, giliran saiki disediakan sing tumbe tak kok sing ditetes. Aku harus bagaimana? Yo. Aduh, ya. Bagaimana ini ketua? Nganggo bahasane jalideng. Mohon petunjuk ketua, yo. Oke. Sudah di koma dulu ya. Thanks untuk semuanya saja. Tak setelkan sebuah janji dulu.

0: Bio 7. Dokter formula, dokter khasiatnya. Bio 7.
1: Assalamualaikum, Bu Kasri.
2: Waalaikumsalam.
1: Bu Kasri, ngapunten, umur panjenengan sak menika pinten?
2: 60.
1: Alhamdulillah, di saat umur 60 tahun panjenengan tasih tampak sehat gitu nggih. Nggih, alamat panjenengan pundi, Bu?
2: RT Sekawan, RT Sepuluhnya, Desa Bendaragung.
1: Keluhan yang panjenengan rasakan sebelumnya nopo, Bu?
2: Pengaturan punggung dari supune
1: gendeng. Sampun diderita berapa lama, Bu?
2: 3 tahun.
1: Selama 3 tahun jenengan rasakan punggung mboten sekecot dan gendengan nggih. Selama 3 tahun tentunya jenengan sudah berusaha berobat. Terus tiba-tiba jenengan memilih Bio 7 niku critane pripun?
2: Kita mirang radio.
1: Terus jajal, nyoba ngeten nggih. Jenengan mundut teng radio Krisna nggih. Di radio Krisna ini jenengan minum, jenengan rasakan niku pinten botol jenengan rasane sekecok.
2: Sekitar
1: 10 botol jenengan lagi merasakan enak ngeten nggih. Berarti sabar nggih jenengan niku sampai 10 botol. Sampai hari ini kinten pun habis berapa botol? Sekitar 20-an nggih. Jenengan minum 1 botol diminum dereng kerasa penak sampai 2 botol. Merasakan perubahan itu di botol keberapa perubahannya?
2: Botol kelima
1: lagi merasakan perubahan ya. Dan akhirnya sampai botol ke-10 merasa sekuenak. Alhamdulillah karena kebesarannya Gusti Allah nyukani kesembuhan. Dan jenengan lanjut sampai sekarang kira-kira kontras 20 tadi. Ngerti nggih? Nggih. Wes pokok lek ngitung duit wis akeh nggih, 20 botol. Tapi duit kena digoleki nggih, Bu. Sing penting awake waras kan ngoten nggih. Nggih. Bu, berarti jenengan sampai saat ini teras 20 botol pun merasakan sekecok. Niki pun sembuh saestu, Bu. Pun sembuh ngoten nggih. Lek panjenengan pun merasakan sekecok, sembuh, mungkin jenengan saged berbagi kali dulur, kanca, tetangga pengalaman jenengan minum Bio 7 niki. Pripun monggo.
2: Sedherek-sedherek kula sing gadah keluhan mawon minum jamu apa? Bio 7 ya alhamdulillah gadah keluhan pengaturan punggung nggih saged lampah.
1: Sebelumnya Rin nampak sulit, Bu?
2: Sulit sekali.
1: Nah, jadi sebelum minum Bio 7 nampak itu kesulitan. Saat menikah, pun sekecok. Ngatakan mau, Bu? Cukup? Oke. Demikian tadi para pendengar suara konsumen dari Bu Kasri yang menderita pengaturan di tulang punggung selama 3 tahun dulunya untuk jalan kesulitan. Alhamdulillah karena kemurahannya Gusti Allah, Bu Kasri merasakan kesembuhan. Walaupun hari ini sudah nyampe 20 botol, Bu Kasri ini termasuk sabar, ikhtiare luar biasa nggih. Dan alhamdulillah dapat kesembuhan. Semoga apa yang disampaikan Bu Kasri ini bisa menginspirasi keluarga sehat yang lain.

0: dengan sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Paring asma Mbah Sinten.
2: Mbah Mat Ngalim.
1: Mbah Mat Ngalim dalemipun pundi Mbah?
2: Sriyombo.
1: Sriyombo, jenengan yuswanipun pinten?
2: 7 sekawan.
1: Itung dosa sekawan. Mboten ketingal pitung dosa sekawan kok jenengan?
2: Nggih.
1: Ketingali pitung dosa 3,5.
2: Nggih.
1: Nggih, jenengan menika sing diraosaken napa gerai?
2: Gerai niku tangan kali gulu.
1: Nggih.
2: Kaki ini kaku-kaku, kebas
1: nih. Kebas kandel nge. Mati rasa.
2: Ini gak terus mati.
1: Paling nih. Pun ngunjuk Vitosa.
2: Pun ngunjuk terasa botol.
1: Tunggal botol. Pinten-pinten nih kunjengan.
2: Tangannya ke kali dosa dinten telas.
1: Oh ngaten je.
2: Kali likur dinten bincang seloso.
1: Wah dihitung nih tenan. Rolikur dino guys. Je mangke dipun telateni ke mawon. Kersane nopo. Anggini pun sing kaku-kaku kandel kebas mati rasa meniko. Saget sirno nge mbah. Mbah ngalin. Mangke dipun telateni. Mugi-mugi melumantar Vitosa Madupahit panjenengan enggal pinaringan dangan nge mbah.
2: Insya Allah.
1: Sehat. Saget mangke.
3: Inspirasi Abses. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
4: Assalamualaikum Mbak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat siang kali Bapak Sinten ini nggih.
5: Kali Pak Karpasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1 RW 2, Kecamatan Sampang.
4: Iya, ngaten nuwun. Sin diceritan napa niku, Mbak?
5: Awalnya sih ceritane setitan, tapi dangu-dangu dados watu. Watu pun wonten gangsal taunan lah, pun berobat pun dimawon. Terus iku paru-parune lagi rada flek. Nampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten purun ngrasakaken ngombe obate, dados usaha malih ben boten patuk-patuk mawon. Nah terus wonten Bio7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah. Alhamdulillah wonten perubahane.
4: Anipun pinten botol iki terasipun?
5: Terasipun 3 ageng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kathah, pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokone teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niko nggih. Rasane iki pun saged medal pun nggih, pun purun tenggene putune nggih mlampah-mlampah. Imamnya pun kata alhamdulillah.
4: Gak dan siapa Yuswani bapak kita dan bang?
5: Iya kira langkungnya belum dosaan lah.
4: Iya belum dosaan. Nah niki kagum masyarakat sing dasi ragu-ragu pripun mbak sarane pun?
5: Iya anu ampun sileng ya ampun nopo nggih. Cobi mawon kali Bio7 lah. Penyakit nopo mawon insya Allah nek niate tengati niko nyuwun obat makai pasrah kali Gusti Allah insya Allah menangi tombo.

0: sesarengan kalian Vitosa Madu Pahit.
1: Paring asma sinten menika, Pak?
2: Kula, Pak Jono.
1: Nggih, yuswanipun pinten?
2: 50 gangsa, Mas.
1: Saking pundi?
2: Saking Jawa Tengah Rembang.
1: Oh, Rembang.
2: Kaliori niku lho.
1: Kaliori Rembang. Ngunjuk Vitosa Madu Pahit nggih.
2: Nggih sampun.
1: Gerai napa niku?
2: Lah niki lho, sikil kula kebas, terus kaya kesemutan niku lho.
1: Oh, gringgingan ngono.
2: Gringgingan. Nggih. Utangi turu kaya kata semutin sikil kula.
1: Lha kok kata semutin?
2: Lah duh kok tiba-tiba mboten semut, gringgingan kabeh niku.
1: Lah niku, terus jenengan ngunjuk Vitosa.
2: Nggih.
1: Sedinten kaping pinten?
2: Niku terose sing sae ping 3.
1: Terus raosipun sakniki pripun?
2: Alhamdulillah, niki napa berkat Vitosa Madu Pahit niki kok kuat sudone.
1: Oh, alhamdulillah.
2: Nggih, nggih.
1: Terus niki napa jenengan badhe ngunjuk terus nggihan?
2: Nggih, nggih ngoten sampai waras to, Mas.
1: Oh.
2: Senajan umur tuwek neng kan oleh sehat sepenting.
1: Oh, jeneng ketinggal 50 gangsal.
3: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
1: Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Ibu siapa ini?
4: Sri Nuryani.
1: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa? Penyakit apa, Bu?
4: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
1: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
4: Udah hampir 3 tahun lebih.
1: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
4: Habis 8 botol.
1: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjalan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya biosefon terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
4: Botol 3. Ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Bio 7.

0: Goda di Goyang Dangdut Rasiga
1: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda di Goyang Dangdut Rasiga didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern. Jaga sehatmu senantiasa dengan minum Bio 7 setiap harinya. Yang paling penting harus ya, kalau mau beli Bio 7, beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Tulisan GTT bisa Anda lihat di samping kemasan Bio 7-nya, harus barengan ED, expired date ya. Harus ada GTT-nya. Kalau enggak ada GTT, enggak usah dibeli. Silakan langsung beli ke pusat Bio 7 Pekalongan, yakni di gerai Bio 7 Dila di Pekalongan Gang 3 nomor 2 atau ke Rasika Pekalongan ya. Rasika itu alamannya di sebelah kulon pom bensin Wirodiso, sing pom bensin Ketingan. Ketingan boleh ya? Sing wingi si Black ono tawuran. Cah sampe cacili-cili lembut ha. Do tawur arane Ketingan. Yang mbiyen takoni kuam bensin di Kajen itu di apotek Adi Farma depan pasar Kajen karo apotek Saras depan Masjid Huzaimah Kajen. Di Karanganyar itu di apotek Sumber Waras Mburi pasar Karanganyar. Di Wonopringgo itu di apotek kita depan pasar Wonopringgo apotek Habibie Jalan Raya Wonopringgo apotek Darah di Jalan Raya Pesantunen. Kedenguni itu di apotek Tegar ya, apotek Tepat dan apotek Manggana. Di Pakis Putih di apotek Moro Sehat. Di Cilebeng Kembang di apotek Mantep. Di Karang Dadap di apotek Avia. Untuk sementara ini, Dorotalon dan sekitarnya itu masih cuma ada di warung sate Pak Jenggot, Ruko Pasar Ndoro. Ah, kayak dodol sate po, dodol Bio 7, dodol

Vito Samadu ya. Kalau di Mbojong itu di apotek Medina Rahma dan apotek Mitra Medika. Ya, di Seragi itu di apotek Manjur pas pertigaan pom bensin Anyar atau di apotek Wonosari, komplit pokoknya di sana. Di Ulu Jami itu di apotek Tasik Sehat di Kali Prau. Tasik Sehat di Tasik Rejo ya. Dan apotek Melati Farma di Kali Prau dan cabangnya Melati Farma itu ada. Terus kalau di Wirodeso itu di apotek Anindya Wirodeso, apotek Mulyang Gumawang, apotek Yasmin Kepatian, apotek Zaki Farma Bebel, apotek Ita Farma Bebel, apotek Ben Mari Mayangan, apotek Asmi dan apotek Restu Farma di Rawayoso, warung sembako Mbak Usnul Rawayoso di Gugetepeng, apotek Wardi Sehat ya, apotek Kampel ya. Terus di Tirto itu di apotek Berkah Sehat di Perapatan Bodrian dan di apotek Bulet. Kalau di Mbuaran itu di apotek Kota Batik, apotek Simbang, apotek Gusma di Sapu Garut, juga di apotek Risa Parma, Pekajangan ada ya. Kemudian di Kota Pekalongan itu di apotek Wahyu, Jalan Pabrik Bantirto, Perumahan Sitinggil. Terus di apotek Medono, di sana lengkap, komplit. GTT Bio 7-nya, fitosamadunya asli loh. Ada Inukan Netraket juga dan di apotek Kelapa 3 di Koripan ya. Nah, nek sampean pengin ketemu Dila langsung, pengin foto selfie bersama Dila, nah monggo-monggo Anda datang ke Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 Mburi Kantor Kelurahan Pekajangan Lor Jembatan Tol Pekajangan persis. Nah, kalau sampean pengin foto selfie bersama Bapak Lemanu silakan ke Rasika Pekalongan. Karena ngomong lek-lek blimbinge lek. Ah, blimbing Rasika sing woh taun iki, woh saiki. Blimbingnya manis enak atos-atos ya. Enak manis-manis banget ya. Cuma nek sing iki gede-gede banget tapi nandur-ndur kayak kudu dipoenek. Nek biasanya kan dilihat asenggro itu tak ngisor. Iki sing disenggro sentek isine nandur. Iya, asing ngisor-ngisor cili-cili. Tapi nandur sekuning-kuning. Gem blodong-blodong ya ampun nyen lebih apa oh nyos panekan kursi ora nyanda. Kudu dipoenek nek lek manuk kan ahli menek kae. Oke param engko ngenteni lek manune bodong. Ya bodong. Nanda di Kali Prau, saya kalau masak mie instan 2 kali rebus air mbak. Rebusan pertama air dibuang, yang kedua buat kuah. Oke, tambahi bawang putih. Bawang putih itu kalau ada kanker itu sama bawang putih takut ngono ya. Putri Ana di Pawedien, maksi mbak ben ojo oleng kesuwen mbak. Kek kak iyo. Oh kesuwen mbak. Kak iyo wingi lagune diputerke yo. Oke, megono sambel edian put enduk ya, enduk ya. Oke, anak manis di jalan cinta. Oke, gendane bubuhum ya. Teng ya men metu kowe klayat rupo padang. Ah, bicara me instan. Kuwi kene banget. Ora sing tuwa, ora sing cilik, sedina cok ping 5 edian. Kowe ngijin makme dhewe-dhewe beres Mak Ijun. Krono warunge Mak Ijun kaya warung Matahari sih bepripo yo. Dodole akeh, sing tuku akeh, apa meneh sing utang akehe pola yo. Ah, Sel Gisel, warung nang jero kampung nek ora oleh utang ora dikolom, Sel. Ternyata ngita mana warung jero kampung, kowe kudu ngi persen kae Serena Gomez wingi. Dinopo sianya ketemu Serena Gomez ku ya. Gergeran totok kaku wasya wuto permasalahane pusing karoan persen-persenan atau kejeme po ya. Ki engko mu dodolane Mak Ijun, dodole akeh, sing tuku akeh, apa mana sing ngutang akeh po. Tur bodho njaluk persen apa kan. Tapi dong wis Mak Ijun klenger, kabeh sak keluarga hop me instan. Lambien pas baru danudanan adus tuli gawek ke mie instan karo setel ke Kerasakti nikmate pol po yo aku ndelok Kerasakti karo gawek ke mie instan. Aku ndelok Kerasakti ki biso-bisone nduwe cita-cita dadi pramugari karo ceklan tongkat karo mahkota si sing nang film Kerasakti kasih beberi rat tadi murat. Mangane

bagaimana rata di muka. Nek pingin sehat, maem secucurupnya saja ya. Berhenti sebelum kenyang. Lah anak-anak si mak di mbiyen dileoki sego gedhang sak cengkeh kok. Tekane saiki bi anak manis karo anak-anak sing ora pati manis. Wis rampung maem. Kon tambah-tambah sego sih. Poyo, makan secucurupnya mak, Mak Ijun. Tips diet sing gampang mudune beberi. Yo kandane kowe nek pengin gampang mudune, mangano jeruk nipis nggal dino esuk sore. Sel, yo tapi kalau makan itu sebenarnya juga makan wajak, makan normal-normal aja, tapi jangan nek esuk ora mangan, mangane engko bengi tapi rong piring apa do karo ra, ya. Makan sedikit aja, tapi tepat waktunya, ngono lho, ya. Ojo mangan nek esuk nek awan totok nek bengi totok anel ya. Aki yo tuku timbangan limo sih beberi apa ya. Tak deleh ngisor damparan siji, deleh ngarep TV siji, kamar siji, ngarep kulkas siji-siji ini nang ngarep biasa sih beberi. Wis biasa jogging ora ketang nek kilingan nimbang mudune sak gram otak sih beberi. Angel ayo. Timbangan kakean kok emangane ora secucurupnya yo angel. Jogging kok nek kilingan toto ya tambah jogging sel. Dilakui alhamdulillah bisa istiqomah jogging. Melaku-melaku itu nggal dino ya olahraga sambil menghirup udara bebas. Orang ger udara segar mana tapi udara bebas sel. Yo alhamdulillah lah. Si penting BB berat badan iki ajek ora mundia. Si penting ajek bae ngono ya. Ramudun rapa si penting ajek dise ya. Imron nahumaruri kesesion. Arab bodoh bidah dari surga diputer men adem kok kuwi. Ayo Pak bodoh iki yo. Ya Pak nyatelke bidah dari surga. Senya.

suciannya saat ku tak ada nyongke sok sering kelalen kai mai pak bodoh yo wes podo tuku wedhus durung ya wes ora kena potong kuku potong rambut ki es tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 ora kena ya jale nang bojong jale nang bojong metu teng jale nang pak bodoh besar sih teng yo aduh siap bukan si Dila juragan Mas Glendongan penyiar sugih dhewe sak negara Konoha amin. Jaliteng dino iki absen ben kok kemis pocongane genep lha opo bungane aduh urip nek kakean sambat kuwi ono wae masalahe ho yo ho tapi mang le rame teng gel dino ono wae dramane kala-kala pak sambat ring kanca bolo malah gawe masalah baru. Aslinya tak enyong sungkan sambat ring konco, cuma awet mau nulis WA ring digoda, urung ana semenit, HP ini mentuk iklan judul sing gambare nogo kae, wadih apa ya sih, kone aku nek nulis WA ora tau ana iklane sing apalah gambare nogo kae, sopo deng, kok bisa, nek WA kurang tau kui. Apa nulis WA WA otak masa ya kowe dadi panyet apa nulis WA digodia urung ana semenit HP-ne metu iklan judul sing gambaran naga kae wadah apa ya kae judul kae aduh koyo sih boro-boro pak nggo judul awang sergap nginep nang damparan wae pak ngopi be kangelan ayo ibu kejemu ora tau gawe kopi ya seregep nginep nang damparan be pak ngopi be kelalen akak kangelan apa ya sih awang lanang macam apa aku ini yombo lagian timbang duit nggo judul makanin nogo tok rarati kowe sapotong jari nang kowe kan hobine seregep nginep nang damparan lagi tukang bias.

kerja, mbak tuh kesel-kesel. Esok-esok gue tuku nomor selawe, bodeng aja mbak. Lah pria sih kaya kerja kesel-kesel. Dino iki selawe, esok-esok kesok selawe, mana? Lah seketemu gue nyate, lah genah enak. Gue tuku nomor. Aduh, kaku-kaku ah. Lanjut. Lagian timbang duit nggo judul makani nogo tok mending nek nek duit cita-citane nyong kumpulke nggo melu urunan korban. Bener kan Bu Kaji? Yo. Dadi nek duwe-duwe cita-citane nyong kumpulke nggo melu urunan korban. Bener kan Bu Kaji? Yo. Lagian nang akhirat nek pak nyebrang liwat jalur Shiratal Mustaqim transportasi ne onone sapi wedhus onto kebo. Nang kono ora sedia nogo, ah bener kan tat panjalu. Ora ana nogo. Aduh. Ora ana sapi wedhus onto kebo. Nang kono ora sedia nogo, ngopo nogone urung semenit metu wis metu. Ana mana iki? Transportasi ini sampai pedus untuk kebuah orang ada yang nogo mabur yang kena. Kuih tambah keras sakti kaya gisel sopo deng jali deng panjeno ya. Oke, terima kasih untuk kemudian semuanya saja masih kita digoda digoyang dangdut rasika didukung Bio 7 Ciamu tata herbal modern, jangan lupa bismillah. Kalau sakit ikhtiar pengobatannya dengan minum Bio 7 saja dari sekarang. Bio 7 sudah terdata di BPOM, sudah bersertifikasi halal. Diminum jangka panjang, insya Allah aman, damai dan sentosa. Ya, pokoknya nek misale loro minum Bio 7. Untuk menunjang kesehatan minum Bio 7. Ya, terus jika Anda apalah sakit, suka sakit, metu sithik masuk angin, lor-loronan, minum Bio 7 ya untuk meningkatkan daya tahan tubuhmu. Senantiasa bismillah dari sekarang. Minum Bio 7 saja, yang paling penting beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Oce, bidadari surga.

0: Inspirasi sehat sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Nggih nyun sewu kalian Bu sinten?
2: Bu Mas Rika.
1: Dalemipun pundi Bu?
2: Jolo tundo semangu.
1: Jolo tundo
2: semangu.
1: Menika mengkonsumsi Vitosa Madupahit nggih Bu nggih.
2: Nggih.
1: Pirsa saking pundi?
2: Saking radio.
1: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih Bu?
2: Kaku.
1: Kaku-kaku ten pundi? Nggih.
2: Niki cingklok.
1: Ten suku nggih.
2: Nggih, dengkul iki
1: nggih. Dengkul niku pun kotekan ngoten raosipun?
2: Mboten.
1: Napa?
2: Cuma kaku
1: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
2: Sadi lumayan.
1: Sampun wonten perubahan nggih.
2: Sampun.
1: Nggih, sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
2: Tiga.
1: Sekaping tiga nggih, pagi siang malam ngoten.
2: Nggih.
1: Rutin pun telas pinten boto?
2: Sekawan.
1: Sekawan rutin nggih.
2: Nggih.
1: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih Bu
2: nggih. Nggih.
1: Ampun kesupen yen ngunjuk Vitosa Madupahit ingkang kasiate sundul langit. Sumprit. Matur nuwun Ibu.
2: Nggih, nggih, sami-sami.
0: Menika kalau wau kisah inspirasi sehat sesarengan kalian konsumen Vitosa Madupahit. Vitosa Madupahit khasiate sundul langit. Sumprit.
3: Inspirasi Abses. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
4: Ibu Dewi, selamat siang Ibu.
5: Selamat siang, Kang Saren. Sakit kolesterol. Ya keju-keju gitu loh. Ya dianjurkan enggak boleh makan santan-santanan gitu. Satu tahun.
4: Nah, terus Ibu sudah mengkonsumsi Bio 7?
5: Sudah. Satu bulan, ya bagus, ini ya agak lumayan, baik. Ya saya ya terima kasih, sudah sembuh, ini total, ya terima kasih.
3: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power.
6: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio 7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio 7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.

0: masih sehat sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Paringasmo Mbah Sinten.
2: Mbah Mat Ngalim.
1: Mbah Mat Ngalim dalemipun pundi Mbah?
2: Sriyombo.
1: Sriyombo jenengan yuswanipun pinten?
2: 7 sekawan.
1: Hitung dosa sekawan. Mboten ketingal pitung dosa sekawan kok jenengan?
2: Nggih.
1: Ketingal pitung dosa 3,5.
2: Nggih.
1: Jenengan menika sing diraosaken napa gerai?
2: Gerai niku tangan kali gulu.
1: Nggih.
2: Kaki ini kaku-kaku, kebas nih.
1: Kebas kandel nih. Mati rasa.
2: Ini batas mati.
1: Ini pun ngunjuk Vitosa.
2: Pun ngunjuk terasa botol.
1: Tunggal botol, pinten-dinten nih kunjenengan.
2: Tangannya kayak kali dosa dinten telas.
1: Oh, ngaten je.
2: Kali likur dinten bincang seloso.
1: Wah, dihitung ya tenan. Roh likur dino, guys. Je, mangke dipun telateni kemawon. Kersane nopo, anggini pun sing kaku-kaku, kandil kebas mati rasa meniko, saged sirno,
3: Halo, Assalamualaikum. Saat ini saya berada di salah satu kediaman konsumen setia Cemutetes Bio 7. Langsung aja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam Mbak.
3: Dengan Ibu siapa ini?
4: Ibu Siti Nurbaya.
3: Ibu Siti Nurbaya, alamatnya di mana?
4: Beranggaan, Kecamatan Dulweh ya.
3: Masuk Kabupaten Kediri nih?
4: Iya, iya.
3: Umurnya berapa Ibu?
4: Umur saya 47.
3: Dengar-dengar Ibu udah lama ya mengkonsumsi Cemutetes Bio 7?
4: Iya.
3: Lama.
4: Iya.
3: Keluhannya apa Ibu?
4: Ini jari-jari seperti keringingan, persendian, seperti asam urat Mbak.
3: Ibu udah lama mengkonsumsi Cemutetes Bio 7?
4: Sudah lama, hampir habis 3 botol.
3: Ada perubahan Ibu setelah mengkonsumsi Cemutetes Bio 7?
4: Iya, ada perubahan, tangan jadi ringan, kaki-kaki asam urat enggak terasa lagi.
3: Ibu tahu Cemutetes Bio 7 ini dari mana Ibu?
4: Dari radio Mbak.
3: Cara mengkonsumsinya Ibu gimana setiap hari itu?
4: Diseduh di air putih, ya 1 gelas 15 tetes diseduh.
3: Oke, Ibu ada pesan untuk masyarakat?
4: Buat saudara-saudara saya, kalau ada keluhan seperti saya, seperti asam urat, tangan rasa keringin, kram, pakai saja Bio 7.
5: Inspirasi Abses. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
6: Assalamualaikum Bu.
7: Assalamualaikum.
6: Ibu kabar Ibu?
7: Alhamdulillah, baik.
6: Kulam yang jenengan sakit di rinta. Sampariyo.
7: Sampun di jenengan periksa akan teng mati.
6: Sampun.
7: Hasilnya katus pulih.
6: Terus saya kandang operasi.
7: Terus kalau juga kulit ditubah ke obat.
6: Gue seven satu botol.
7: Niku itu niku 15 tetes.
6: Iya.
7: Sore 15 tetes.
6: Bengale.
7: Cerah gelas.
6: Iya.
7: Nonton berubahnya kok. Tandak kerasa penak.
6: Iya terus metu niku. Penyakit itu.
7: Asmane sinten Bu?
6: Bu Priyanti.
7: Juga
6: Langi jadi gede berjob di Negoro berkat Bio 7. Alhamdulillah kula sampun waras. Terima kasih Bio 7.

0: Olahraga di Goyang Dangdut Rasika,
1: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda, digoyang, dangdut rasika, didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern ya. Yang jelas jaga kesehatan secara baik dengan minum Bio 7 selalu, hiduplah secara sehat dengan makan makanan yang sehat, aktivitas yang cukup, olahraga yang rutin, banyak makan buah sayur, minum air putihnya cukup ya 2 liter ya, kemudian istirahat cukup. Jangan stres, jangan lupa bahagia. Jangan lupa, kalau perlu minum Bio 7 selalu ya. Untuk Anda yang sukanya madu ya, dari sekarang ini Anda juga bisa beralih untuk minum Vitosa Madu Pahit ya. Ini komposisinya lengkap. Beli selalu yang asli dengan harga Rp190.000. Hanya di gerai Bio 7 Dealer di Pekajangan Gang 3 nomor 2, di Rasika Pekalongan atau di apotek-apotek yang tadi sudah Dila sebut ya. Beli juga Ainucare ataupun Netracare jika Anda mengalami keluhan gangguan sakit di mata. Dewa Ut, Segalung Wetandoro, info cuaca wis rubah cok panas mendung. Yo, Mbak Dil, Mas Chandra. Sak pelen duwe bojo, duwe putu wae. Dodolane es krim, Mbak Dil. Misal putune pak jajan es krim tinggal jupuk arah satu kuah. Yo yo wae dewek tuku ki prede. Idep-idep untung nggo jajan putune yo. Ha, ben rak jajan metu-metu. Kok kuwi dhewe. Mama Nafla, semonet baru absen aja, Mbak Dila, Uce, Gono Margono, ngurung wakil jalitin koyon, delok driakor, ono-ono kaya ceritone pancen, gratis kan, rasa nonton driakor, ndadak bayar gon, Panjalu BMKG Juragan Beras, kawasan Krandon, bengiki ceritane podom bolang, ringkali luru urang yuk kaji. Lah salah si jine konco kuki biasa ndak tau melu. Bengi dilalae melu. Dari awal perjalanan menuju lokasi B, wis mbongko si yukaji. Mlakune nabrak-nabrak orang genah kaya wong wedi kae si. Lah dong wis tekan lokasi perburuan dimulai ki yukaji. Liyane do nyebar luru nggon dewe-dewe ki. Koncoku mlakune ra gelem adoh di aku si. Dilalah weruh iwak sing wis setengah mabuk kae. Gagian nafsu buru-buru dicekel. Dong iwake kena iso ulone gondel saya kada. Rebutan karo ulo. Dong iwake kena iso ulone gondel. Rekane nang kali kok kuwi lho. Apan? Apalah nyekel iwak balapan karo anu ulo. Ulone gondel. Aduh. Koncoku nih mencak-mencak orang genah ngabru erenggonku ngasih tiba bareng si yukaji. Sing harusnya aku ratelah semangkli keluncur ya. Akhirnya koncoku niki pak bali wedi pak melu lanjut ya wedi. Karang nekat mborao bocah iki bali yukaji. Dilalah liwati kebon sing ono tanduran ewet gedang anyar sing ditutupi kandi. Dikirane pocong mbok apa bocah mlayu maneh ning kali ngasih nibo-nibo sih kan ya Pak bali ra situ ning kali maneh ah karang kancamu lu ah ya ono-ono ra biasa karang jenenge piye wong ya kaya kuwi ya wis wedi ndadak melu-melu laputo dong entuk iwak iwake dicekel ulone gondel ah rasane kaya apa nyekel iwak ana ulur ah. Aduh, kali-kali nang gone kali iki ulane apa? Sapa lu? Ulah sancapmu dulu. Aduh menteni yo. Ah, ya wis kono ah. Jo kondo-kondo nang Blok M. Cuaca panas mewong-wo Mbak Kaji ya. Mewong-wo iki bahasamu lo ya. Mewong-wo bye. Ah. Biyen jaman nang kompleksi nek malam Minggu ki malah adang sarime plus ndok sih ha, adang. Adang ki berarti sing dimasak akeh ngono pok jok. Ah, adang ki nek liyane kan adang sego nek kowe. Nang kompleksi mbiyen nanti nanjar kata pok. Ah. Yo, nek malam Minggu ki malah adang sarimi plus ndok. Ya malam minggu ini kuwi telong kerdus akeh temen adange. Sing adang ya tukang kambing alias tukang kancing sih, makasih ya. Bisa-bisanya tukang kancing dan tukang kambing. Aduh. Plus rokokan, teh angetnya sak cepuk gede. Ya beres tau, nek malam minggu beres berarti ki adang apalah mie instan telong kerdus. Sing adang tukang kambing ya plus rokokan, teh angetnya sak cepuk gede. Nek londo mbiyen wadah ora mangkok tapi baskom sih buat ya. Jok. Londo ki berarti geblek kan biyo. Liyane mangan mina nggo mangkok. Kelondo nganggone baskom, tapi nek baskom ki coke pancen pengine akeh nikmat coke. Dila mbiyen duwe pembantu rumah tangga sing nek mangan wegah nganggo piring. Mangane nganggo baskom nyusak dhewe mangan tangane nggo coke baskom. Angger karo nonton TV di emangan nganggo baskom kuwi nyuran nikmat ora nyuran nafsu makan mangkel sungkan. Arane Siti Kodaria, Mbak, mbok mangane nganggo piring sih ngopo juga nganggo baskom semare kok ki. Wis biasa kuwi, wis biasa kuwi mangane karo disunggi. Tak disunggi segone baskom ya ono segone kuwi metrungsut karo nonton TV. Nyus ya Pak mangan sido mangan ora enak mangan-mangan nganggo baskom. Aduh, lambe ke wong. Saiki nandi yo. Dadi mangane ora nganggo mangkok tapi nganggo baskom. Mangan mie karo tutupane karo topinane cetheng atom lha kan panjenengan wis geblekan biye berarti kae. Mangan mie nganggone baskom karo topinane cetheng atom, karo kligo sih bukan jinga wong edian. Nek mangkat lembur nggawane kantong sanggan sing wis diwaliki. Nang omah karo nggawa bubur wagu wadahi plastik. Jok, kuwi kompleksine nang kene pun njar kata, Jok. Karo sing bubur wagu wadahi plastik. Aduh, makat kerja kok makat perang gawane iki. Aduh. Corang aku kae. Wes. Erwin cara desa info. Cah gorek nang isor jembatan gantung Silirejo sedina sewengi nganti saiki durung jumbul rat. Iloko nyutheke anggo apa rat? Apa dipancing bae empane sego sate yo. Coke gelem jumbul rat kowe kuwi. Erwin. Dewa eut nek mangane nganggo baskom. Apa ge sindi anggo gentong apa Mbak Dil sendike iki apa? Ngetok-tok dhe nyora paham. Ya karang wong tuwa tulisane kok kuwi centrong. Ealah sendike iki centrong. Ya wa. Dewa, ta ono-ono mana centrong kok dadi sendike abasane kono. Sendoke angel. Gisel karang wong tuwa. Maksude ki mangane nganggo anggo sendok. Mangane anggo baskom, sendoke anggo centong. Tulisane kok maksude mangane nganggo baskom, sendoke nganggo centong. Maksude kok tapi tulisane kok kira, tulisane wae dewe iki. Nek mangane anggo baskom, sendike anggo gendrong. Sendang dan gendong, sendok dan sendek. HP-nya di spasi huruf mangkle. Buka HP dia. Anel. Salam sehat bersama Biasa Pendila pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jam 3 sore, waktu dirasikan.
1: Ada seorang Muslim, di usianya yang sudah lanjut, ia baru menunaikan ibadah haji. Padahal sejak muda, ia sudah mampu menunaikannya. Ketika pulang dari Tanah Suci, ia bercerita kepada keluarga dan handai tolannya tentang susah payahnya dia menunaikan ibadah haji di usianya yang sudah lanjut. Nasihatnya, sebaiknya ibadah haji dilakukan di usia Anda masih muda, karena ibadah itu membutuhkan fisik yang kuat. Memang, ibadah haji sangat membutuhkan fisik yang kuat, sebab ibadah haji itu adalah ibadah yang bersifat fisik, yang dimulai dari ihram, wukuf di Arafah, melempar jumrah, keliling Ka'bah, dan lari-lari kecil. Oleh karena itu, Rasulullah menganjurkan umatnya agar segera menunaikan ibadah haji bila sudah mampu. Dalam riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi, beliau bersabda, "Segeralah kamu melakukan haji, yakni yang wajib, karena seseorang tidak tahu apa yang akan menimpa dirinya."
2: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
3: Saatnya sholat asar. Allahu

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Tegal pada hari Sabtu malam Ahad 23 Mei 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di alun-alun kota Tegal. Acara istiqomah manisan Masjid Kauman Pekalongan dialihkan di acara ini. Majelis Sewelasan Bulan Zulhijjah tanggal 27 Mei 2026 dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 30 Mei 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.
1: Ya Nabi, salam alaika.
0: Mari bersama-sama dalam Majlis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Tegal Raya pada hari Sabtu malam Ahad 23 Mei 2026 dimulai pukul 7:30 malam di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal, Jalan Pancasila Tegal Timur Kota Tegal. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut.

0: tergoda di Goyang Dangdut Rasika.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Halo, hai, selamat sore. Apa kabarnya sore hari ini? Sehat ya, alhamdulillah. Selasa 19 Mei 2026. Kembali Bita hadir di Digoda Sore di Goyang Dangdut Rasika, di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Mbak Bita. Ea, ihir klubrak. Okay, dan seperti biasa di Goda Sore selalu menyajikan lagu-lagu dangdut lawas yang ori, yang bukan KW, bukan lip sync, ya bukan koplo, tapi yang benar-benar ori. Dan tentu saja yang bisa Anda order lewat 0856-4773-1111 ya. Bisa lewat chat WA, chat SMS, voice note, phone live, begitu. Jangan lupa bagi-bagi informasinya, itu yang paling penting. Informasinya boleh tentang apa aja. Boleh informasi sebuah peristiwa, boleh informasi rencana kegiatan, boleh informasi sebuah cerita, atau mungkin mau bagi-bagi cerita lucu juga boleh, mau bagi-bagi tips juga boleh, bagi-bagi pantun juga boleh. Semuanya boleh ya. Yang jelas untuk sore hari ini, lagu yang akan diputar sampai di jam 5 sore nanti adalah lagu yang bertemakan tentang sesal dan derita. Jadi pastikan lagu yang Anda minta ada kata-katanya sesal atau ada kata-katanya derita. Mungkin penyesalan, mungkin penderitaan, atau derita saja, atau derita di atas derita, atau derita di atas luka, atau sesal di dalam hati. Pokoknya pastikan lagu yang diminta ada kata-katanya sesal atau derita ya. Dan boleh di syair lagunya, boleh di judul lagunya. Kalau misalnya kata-kata sesal atau kata-kata derita itu ada di syair lagu, tunjukkan di mana letak kata-kata itu. Mumetra ora. Oke, mengawali kebersamaan kita, sesal dulu dari Elvis Sukaisi ya. Sembari saya tungguin SMS WhatsApp Anda di 0856-4773-1111.

0: Rasika FM.
1: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
3: Diam!
4: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
2: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
4: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
2: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
1: Ya, si jomblo kuliah lagi.
2: Apaan sih?
4: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
5: Kok tima EDW lare wangi renti mbak?
6: Mbak Siti pok?
5: Iya mbak Siti.
6: Mbak Siti ini loro.
5: Lah loro apa sih?
6: Loro tumor mbak.
5: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
7: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
8: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
7: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Dari mana sih Pak? Digoleki lho dari tadi.
2: Wah, barne kebon. Watangku mules sih.
1: Loh, BAB ki oning jamban to.
2: Ya ben, karo nggo rabuk kok.
1: Kuwi ora dadi rabuk, Pak, tapi dadi penyakit.
3: Apakah kita ingin keluarga dan lingkungan kita sehat? Mari kita biasakan buang air besar atau BAB di jamban sehat. Jangan BAB di sembarang tempat. BAB dan buang air kecil haruslah di jamban untuk mencegah penularan penyakit. Karena tinja dan air kencing banyak mengandung kuman penyakit. Biasakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sesudah buang air besar atau buang air kecil. Dengan cuci tangan pakai sabun, kita akan terhindar dari berbagai penyakit menular. Ingin tetap sehat? Tidak tertular penyakit? Mulailah membiasakan berperilaku hidup bersih dan sehat.
4: Pesan ini disampaikan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: digoda, digoyang dangdut rasika.
1: Oke, digoda sore, digoyang dangdut rasika, digoyang dangdut legenda, digoyang dangdut Mbak Bita. Ea, ea, ihir glubrak. Oke, sekarang saatnya saya buka untuk sesi voice note ya. Buka-bukanya voice note dulu untuk sesi pertamanya seperti biasa. Iya, tapi sebelumnya saya kasih informasi dulu. Informasi yang pertama adalah tadi pada waktu saya berangkat ke studio, ternyata jalan Pantura, tepatnya di depan studio itu sudah mulai 100 meter dari studio ke kanan, itu sudah mulai ada perbelokan arah. Jadi satu jalur untuk dua, satu arah untuk dua jalur. Oh enggak ya, satu jalur untuk dua arah maksudnya gitu. Tapi cuman sampai

0: perempatan Gumawang aja, setelah itu bisa balik lagi ke kiri gitu, karena pengecoran sudah mulai merambah ke arah barat begitu. Informasi pertamanya itu ya guys, barangkali ada yang mau nambahin informasi lainnya lagi, silakan. Oke, buka voice note dulu deh.
1: Selamat sore Mbak Bita dari
0: Mbak Nana. Selamat sore
1: Mbak Nana. Dari Rita dari Niki Z. Salam-salamnya buat Mas Rohmat, Mas Erwin, Mas Al, Mas Teguh, Mas Habibi, Aziz, Mama Devi, Kakak Imar, Sanda, Bimohan, Al-Hadi, Wirat, Maisha, Bang Cito, Kang Burhan, Nastur, Kang Jaya, Mbak Aziza, Mbak Oli, Mbak Julufia, Bunda Oli, Mbak Yuli, dan Mama Sekar. Makan nasi, loknya kanila.
0: Cakep.
1: Terima kasih buat Mbak Pita.
0: Cakep, terima kasih juga Mbak Na. Tumen kebut banget Mbak Na, lagunya apa mau kelalen? Kok baik tak boleh imang kemana ya? Apa lagi nih?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore.
2: Si wong anyar hadir kan Mbak.
0: Wong anyar terus.
2: Nomornya kan. Di mana kan Mbak? Yang HP kayak nomornya semapo tok.
0: Kayak mafia tok ganti-ganti nomor ya.
2: Yang peta itu kan Mbak Pito nyile sedelo. Iki lagu ini tentang menyesal kok kan Mbak Pito.
0: Sesal atau derita.
2: Aku njaluke lebih baik buta mata wae make shit Mbak Pito nono.
0: Lebih salam
2: biasa dan kawan-kawan tanpa terkecuali spesialnya biasa sing duwe wit blimbing sing jago blimbing. Wes pokoke bae Mbak Pit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Kang Wirat wong anyar ding jare. Tukang Wirat oh wong anyar oh.
3: Assalamualaikum Mbak Pita.
0: Waalaikumsalam.
3: Aku Dennis Arkolo yang ada di Kali Prau karo sapa? Lagune dari tiada akhir ning nyanyi Bu Sopo.
0: Derita tiada akhir.
3: Kusno karo Jepri. Terima kasih.
0: Oke, sami-sami. Derita tiada akhir, ada yang punya Anita Dahlan, ada yang punya Rana Rani, maunya yang mana? Oke, nanti ya dipikirkan dulu. Maunya yang mana? Ketik aja.
4: Ku paksa hati menunggu takdir tersurat di perkawinan benci dan murka. Berpisah tak bahagia, terikat menderita. Assalamualaikum Mbak Bi.
0: Waalaikumsalam Kang Jun ya.
4: Pi kabari Mbak Bi.
0: Alhamdulillah sehat Kang Jun.
4: Panas panas wong iki Mbak Bi.
0: Pancen
4: sibuk rewari-rewi rumah sakit terus Mbak Bi.
0: Oh lah kenapa?
4: Alhamdulillah wong wis do bali.
0: Alhamdulillah.
4: Panyuwun lagune Mbak Bi.
0: Lagune nopo nggih?
4: Wei dayu aki. Siksa cinta oleh ora Mbak Bit.
0: Oleh lah ki mau wis nyanyike kan.
4: Oleh yo liyane bae wis sak senenge sampean.
0: Mau terus terus nyanyike ana critane.
4: Kau diparingi sehat, lancar rezekine, amin kanggo Mbak Pitani, matur nuwun.
0: Oke, sami-sami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Jun. Siapa lagi nih?
5: Assalamualaikum Mbak Bita. Selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aulia.
5: Di sore yang masih cerah Mbak Bita.
0: Iya, memang betul
5: cerah
0: sekali.
5: Cerah sumuk gitu ya. Salami buat Bunda Na, Bunda Aziza, Bunda Putri Ana, Bunda Zulfia, terus Bunda Olive, Cikgu Fitro, Bunda Putri Ana, dan buat semuanya saja yang sedang monitor Digoda,
0: Digoyang Dangdut Mbak Bita.
5: Buat Mbak Bita, okay. Semoga tetap sehat, bahagia selalu.
0: Oke, amin.
5: Memilih singkat.
0: Oh, tetap prioritas tetap itu.
5: Gitu ya Mbak Bita. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Oke, sami-sami. Terima kasih kembali, Aulia. Dipangkas begitu saja ya. Dennis Arkolo tadi yang punya siapa? Oh, yang Rana Rani. Oke, siap. Derita tiada akhirnya Rana Rani. Oke, siap ditunggu. Oke, thank you ya yang udah dibuka tadi punya Aulia, Kang Jun, Dennis Arkolo, Kang Wirat juga buat Mbak. Nah, terima kasih, terima kasih. Lagunya dicari-cari dulu ya. Munculnya ini dulu yang sudah di depan mata. Kang Wirat, lagunya digoyang sekarang yuk. Lebih baik buta mata. Kayaknya ada ya kalimat sesal atau deritanya. Monggo monggo. Digoda sore, digoyang dangdut Mbak Bita sampai jam 5 sore saja.

0: Rasika FM.
1: Pok, timah idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidhaes, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
6: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
5: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
6: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
5: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
6: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
5: Karena orang pintar, nabungnya emas.
6: Toko Emas Super Mase Pekalongan. Toko Emas Super. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
5: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
7: Hanya di Super Mase.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Kubuk bambu, iya duka derita. Kayak gitu coknya ya. Oke, masih di Digo Dasore, Digo Yang Dangdut Rasika, Digo Yang Dangdut Legenda, Digo Yang Dangdut Mbak Bita. Iya, iya, ihir glubrak. Thank you ya yang sudah bergabung bersama dengan saya di sini di 0856-4773-1111 yang udah kirim-kirim lewat chat WA. Terima kasih. Dewa Hud Sigalong Wetandoro. Terima kasih Dewa Hud. Kenapa ini WA-nya enggak bisa dibuka? Ya, WA-nya error. Error lagi. Kenapa WA-nya enggak bisa dibuka ya? Aduh, enggak tahu kenapa. Mana tadi ya? Ini WA-nya memang kadang-kadang seperti ini, selalu membuat emosi. Halo, kenapa ini? Gak bisa dibuka ya, wes ah, tunda saja nanti. Pokoknya di sini ada Bang Jeto, kemudian ada Kang Jaya, ada Fahri, terus ada siapa lagi nih? Cuman terlihat-lihat namanya aja, Erwin, ada Salman, ada... Oh, ini tak buka voice note aja dulu ya, Kang Jaya ada voice note nih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang
1: Jaya Nanggali Jami hadir.
0: Oke. Okay.
1: Cuacanya alhamdulillah Mbak Roto.
0: Iya.
1: Panas melengit.
0: Bamcan memang.
1: Burungan adem-ademi. Lagune derita Mbak punya Bang Haji.
0: Oke, siap.
1: Salamnya buat
0: Bunda
1: Olin, Aulia, Simba, Putri Ana, dan kawan-kawan semua Mbak Bita.
0: Oke.
1: Buat Mbak Bita semoga sehat selalu dan
0: amin.
1: Selalu
0: amin. Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sejuta cinta dulu dari Dayu AG. Dan jangan lupa nanti setelah kabar Jawa Tengah jam 4 saya buka sesi phone live di 0856-4773-1111.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Tahukah Anda apakah kesemutan itu? Dalam bahasa kedokteran, kesemutan dikenal dengan nama parestesia. Kesemutan adalah sensasi pada permukaan tubuh tertentu yang tidak dipicu rangsangan dari dunia luar. Parestesia timbul bila terjadi iritasi pada serabut saraf yang membawa sensasi kesemutan. Kesemutan dapat terjadi jika saraf dan pembuluh darah mengalami tekanan. Misalnya saat duduk bersimpuh atau menekuk kaki terlalu lama, maka saraf dan aliran darah terganggu. Umumnya kesemutan akan mereda jika bagian tubuh yang mengalaminya digerakkan. Namun bila hal itu tidak menghilangkan rasa kesemutan, jangan dianggap sepele, karena kesemutan jenis ini merupakan gejala penyakit serius. Pasalnya, cukup banyak gangguan kesehatan serius yang ditandai dengan gejala kesemutan. Misalnya radang sumsum tulang, diabetes mellitus atau kencing manis, carpal tunnel syndrome atau CTS, jantung dan rematik. Jika Anda mengalami kesemutan, tapi kemudian tak kunjung menghilang, setelah Anda menggerakkan tubuh yang kesemutan, segeralah periksa ke dokter untuk mengetahui penyebabnya secara dini. Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.

0: tergoda digoyang dangdut Rasiga.
1: Okay, digoda digoyang dangdut Rasika, digoyang dangdut legenda, digoyang dangdut Mbak Bita. Ea, ihir glubrak. Langsung saja sekarang saya buka sesi phone live ya di 0856-4773-1111. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana nih suaranya enggak jelas?
2: Minta lagunya dulu.
1: Oh, minta lagunya dulu. Dari siapa dulu?
2: Ini dari Kang Martin.
1: Dari siapa?
2: Kang Martin.
1: Hah?
2: Kang Martin.
1: Oh, Bang Madun. Bang Madun di mana? Di Bojong. Oke, lagunya apa Bang Madun?
2: Happy Sukesi.
1: Yang apa?
2: Derita di dalam bercinta.
1: Derita
2: Di dalam bercinta
1: ada nggak ya? Kok suaranya nggak ada di sini, nggak ada?
2: Nah, terus apa?
1: Apa deritanya Roma mau? Ya mau ya.
2: Elvi.
1: Nah, Elvi yang apa? Tadi Elvinya udah muncul juga.
2: Evita Mala.
1: Evita Mala yang apa yang ada sesalah atau deritanya?
2: Ya, makasih.
1: Ya, oke, okay, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, terima kasih Bang Madun. Lagunya ditunggu dulu, nanti dicari dulu ya. Kan aku enggak hafal. Evita Mala yang ada deritanya yang apa atau yang ada sesalnya yang apa? Halo, Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Yo, wis tutup aja. Kasihan yang ngantri di belakang kalau digantung. Yo, 0856-4773-1111. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Mas Al, apa kabar?
3: Baik, alhamdulillah.
1: Oke, lagunya apa nih Mas Al?
3: Ini Duka di atas cerita, nomor mbak.
1: Duka
3: di atas derita.
1: Lagunya siapa itu?
3: Sopoku ya.
1: Duka di atas derita. Adanya duka di atas dukai.
3: Ya wes ame pok wes.
1: Enggak, itu ada kata-kata syair, ada syairnya derita atau enggak?
3: Oh, ya dicarikan pok wes.
1: Atau kasih derita Roma mau.
3: Mau ya ya.
1: Ya oke okay, siap.
3: Mbak Pite lagune angel-angel loh. Lah sing kata jaluk mau dikeluarkan pertama sih kayak setahun.
1: Oh iya toh. Oke okay lah kalau begitu. Salamnya.
3: Salam kanggo Mbak Na.
1: Heeh.
3: Uh-huh. Kak Tower.
1: Oke. Okay.
3: Mbak Oli.
1: Siap.
3: Terus Mas Aji. Mm-hmm. Mas Toto. Mm-hmm. Kang Toyi.
1: Yo i.
3: Terus Canggu. Wes semuanya sehat ya, Mbak Rita, sehat selalu.
1: Amin, kasih, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Al. Sehat-sehat juga ya buat Mas Al sama Mbak Andinnya. Halo, Assalamualaikum. Satu lagi. Mana nih? Kok mati lagi? Diklik langsung mati, diklik langsung mati lah ini. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ah, oh, ternyata ada sesepuh yang lebar seperti saya. Apa kabar Bang Abi Mohan?
4: Alhamdulillah sehat, malam lebih Mbak Vita kali ini.
1: Oh iya toh. Lagunya apa nih Bang?
4: Lagunya yang ada ceritanya Bu.
1: Cerita
4: di atas cerita kok.
1: Cerita atau kalau enggak sesal. Derita di atas derita, Po.
4: Derita di atas derita.
1: Derita
4: di atas derita, ya.
1: Tadi kayaknya udah keluar deh.
4: Udah
1: itu
4: keluar,
1: yang Nur Halimah.
4: Sesal langsung.
1: Sesal tadi udah keluar juga.
4: Oh, aku lagi cari ketinggalan, loh. Jelas, mana tuh derita Roma?
1: Derita Roma nih habis ini, ya. Oke, siap.
4: Iya, oke, siap.
1: Oke.
4: Saya ngambil itu siapa, ya? Mas Al, loh.
1: Iya, Mas Al. Tadi yang pertama ada Bang Madun. Oke, siap.
4: Lo Mas Al. Terus lo Madun, loh. Terus lo Dewa Hud, Bang Cek.
1: Oke.
4: Terus Bang Bang Karno, Mutola, Bang Kajet, Bang Freddy, Mbak Nang, Bapak Radit, terus Mas Isa karo Mbak Dianane, Siki Sibu, terus Budi Wahud, Jaya-Jaya, Pak Ketu, Irat, terus semua-semuanya lah ya.
1: Siap.
4: Buat pitanya sehat selalu.
1: Amin.
4: Jangan tambah lebar.
1: Iya. Jaga kondisi ngemil biar makin lebar ya.
4: Eh ini deh. Gue Bang Burhan dong. Bang Nasker.
1: Oke, siap.
4: Langganan. Assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Abi Mohan. Terima kasih Mas Al. Terima kasih juga Bang Madun yang sudah berhasil masuk di sesi Pond Live ya. Di 0856 4773 11 11.

0: Rasika FM.
1: Pok, timai dewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

Thank you. Kemudian ada Salman, mat sore bunda. Iya, Salman bebel. Salamnya buat Mbak Mul, Kang Bidin, Bima Sakti Roso. Semoga sehat selalu. Derita di atas derita bun. Iya, kayaknya tadi udah keluar ya, derita di atas derita ya. Salam sosialnya buat bunda dan semua kawan Rasika. Salam satu jarum buat semua kawan Rasika. Glubriak asik ya. Derita di atas derita, kayaknya tadi udah keluar. Oh belum ya, yang derita di atas derita, apa deritamu dosaku? Derita di atas derita yang punyanya siapa ya? Tadi sudah keluar punyanya Nur Halimah ya. Punyanya Rana Rani belum, mau punya Rana Rani kah? Thank you Putriana di Power Den hadir. Derita di balik tawa Mbak Bi trauma. Salamnya buat semuanya tanpa terkecuali. Sosial nggo dedolah ring ije iter. Semoga laris manis gasing. Nggo Mbak Bi tane tak ucapkan terima kasih. Oke sami-sami. Derita di balik tawa Roma. Ada ya? Ada enggak sih? Di balik tawa enggak ada. Orang pengen ngeluroke sing ngelangel. Rana Put. Ya, selamat sore Mbak Bita. Sore Ibu Rondiah nih di KDW. Tembangnya Derita Cinta Intan Ali. Derita Cinta Intan Ali. Langsung tak carikan loh ini. Pokoknya tapi kalau tak klik enggak keluar. Enggak keluar yo. Berarti Derita Cintanya adanya kok punyanya Elvi tuh. Intan Ali-nya enggak ada tuh. Gimana dong? Gak apa-apa ya, Elvi lagi ya. Intan Ali. Gak ada. Coba nanti ya, dicari lagi ya. Kalau gak ketemu ya, berarti Anda belum beruntung. Halo, halo, jangan toran Mbak Bi. Jumbone ST karo diseruput. Walah, tetep mau ku sampai wis entek kok yo. Areng pasar tuku pelem. Jeduk nang oma, pelemnya dipangan lek kabul. Canggore selim ning jembatan Silirejo sedina sewengi nganti saiki durung jumbul. Salam buat Mbak Na, Azizul dan semuanya aja. Lagunya Gadis Miskin Evita Mala. Ada paling ya, itu pasti ada tuh. Nanti dicari dulu ya. Mama siapa nih? Mama Nala di Mama Nafla di Samonet. Oh, di Samonet baru, pendengar lama. Pendatang baru Mbak Bit, salam kenal aja buat Mbak Bita dan semuanya. Oke, terima kasih Mama Nafla. Ya. Mat sore Mbak Bita, Bang Jeto si Jeruk hadir. Nitip salam ya, nggo semuanya aja kawan Rasika yang lagi ngikut. Lagunya ngikut ae Mbak Bit. Semoga Mbak Bita sehat selalu, barokah tambah rezekinya engkang kata. Amin. Amin, amin, amin. Jangan lupa siaran sambil ngemil. Oh, yo tetap itu. Nggak pernah lupa itu. Itu adalah prioritas ya. Mbak Bita pendatang baru, pendengar lama. Raja Goda di Penampan Comal. Makasih ya Mbak. Semoga Mbak Bita sehat selalu. Amin. Terima kasih kembali. Fahrid Nangkacen, lagune Tembok Derita Mbak Bit. Iya. Salamin nggo semuanya aja. Mbak Bit semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih Fahrid. Hadir Mbak dari kawasan Comal. Iya, info cuaca panas Mbak Bit. Biasa pengen cerita ke Mbak. Waktu kuwi kan aku melu ngiring penganten ponakanku areng Banyumas, Mbak. Lah aku rombongan rong mobil karo keluarga. Singkat cerita, ning kono seneng, Mbak, rame. Ditanggapke orjen tunggal nopo, Mbak? Aku nginep, Mbak, wong adoh. Lah carane kan wis rampung, Mbak. Aku pamit karo keluarga, Mbak. Aku neng dalan bahagia nemen lho, Mbak. Tekan ngomah kuwi bengi jam 10, Mbak. Aku kelalen ora ngurupke lampu ngomah, Mbak. Jadine peteng dedet. Tekan ngarep omah kuwi aku kaget, Mbak. Kok kaya ana wong turu ning teras omah? Aku wedi campur bingung, Mbak. Tapi wong ning omahku yo aku kuduani ra o. Akhirnya tak pedeki, tak tange kira Mbak o. Eh, sopo sampean? Wonge tangi karo mandeng aku Mbak. Lah terus o Mbak o, wonge king guyu, karo melayu lungo Mbak. Guyune cekakaan koki, wah kakakakakak. Untung wong wado Mbak Bi jepuk.

jantungku hampir copot, Mbak. Ya wis ah ceritane kok kuwi wae. Dari tadi balik tawa lagunya. Oke, insya Allah, tapi nanti ya. Judulnya Luka di Atas Luka, Mbak Bit. Iya, tadi udah muncul kayaknya ya. Ya udah tak cepakan, tadi sudah saya munculkan juga. Ya, Rana Rani, oke Bunda. Iya, oh tadi Ayah Salman yang punyanya Rana Rani. Oke, siap ya. Yengki absen, salamnya buat semuanya aja di Tegal Dowo. Oke lah kalau begitu. Menyesalnya Mansur dulu ya. Bangga-bangga.

0: Rasika FM.
1: Makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
3: Diam!
4: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di ex-Karisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
2: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
4: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
2: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
1: Ya, si jomblo kuliah lagi.
2: Apaan sih?
4: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: Selamat
1: iki
0: sore.
1: Mbak Pit. Nomere siji mana ke Mbak Pit?
0: Oh, ala iki sing mau.
1: PKN nomere.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mbak Bica, aku cerita ya Mbak Bica. Aku dari Lansa 20 double R.
0: Oh, double R.
2: Pak cerita aku nemu tambang Mbak Dita, tak tarik neng dalan dong, lagu tak tarik ke, isinya duduk dus, tambangnya ke duduk tambang tali wedus, lah bangke yo tak curu ke mana orang nawat dus yo, nawat dus yo mono kan bisa tak sembelih gugur. Kan ceritane kok kuwi bae wis ah ngarang ora iso cerita tapi Pak cerita pernah ya. Eh macam ngono Mbak Dita.
0: Oke, terima kasih kembali.
2: Seneng karo ceritaku yo. Aku njaluk maaf yo. Mbak Dita yo. Tapi
0: oke.
2: Salam kanggo kabeh wae ben Rasika FM. Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Double R. Siapa nih?
3: Assalamualaikum Mbak Bita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yang kamu pilih Pak Jalo sebagai lagu siapa nih kopi ini? Derita, derita hati yang menderita pipi. Wiwi emang suruh es judulnya tetes-tetes air mata. Salami buat semua kawan RKS tanpa terkecuali. Sial buat Mbak Bita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sugeng santen. Pripun kabar Mbak Bita?
0: Alhamdulillah sehat.
4: Alhamdulillah sehat. Absen Mbak Bita dari Kang Buran Segor Gulubrak. Nitip salam baik Mbak. Pertama gua Al-Hadi, Al-Bimohan, Mbak Nadi Wahud, Pak Kajat, Pak Abbas, terus Pak Radif, Bunda Olive, Asisya, dan semuanya. Mbak Bita ini semoga sehat selalu. Panjang iso lancar rezeki.
0: Amin amin amin. Amin.
4: Ya, terima kasih dari ku Kang Buran Syukur Gudubrak dan juga buat pasukan Wonokerto Gudubrak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Akang Burhan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Bita. Apa kabarnya nih?
0: Sore.
5: Alhamdulillah baik-baik ya Mbak Bita.
0: Oke, okay, yeah. Siap.
5: Dari Ambawetan Ulu Jam. Ini Mbak Bita, Bapak Radit punya nama.
0: Oke.
5: Ini lagunya asal aja nih, asal request aja nih Mbak Bita kalau masih kebagian. Lagunya Gubuk Derita dari Yusnia.
0: Oke. Okay.
5: Atau Tembok Derita dari Asmin Kaider.
0: Oke.
5: Okay. Oke, salam untuk Mas Abi Mohan ya, yang suka dengan kucing-kucingnya. Juga buat Mama Aziza, Mbak Aulia, dan semua tanpa terkecuali. Untuk Mbak Bitanya seperti biasa kebagian dan terima kasih dan bertugas sampai tuntas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Papa Randif, iya. Terus, oh munculin dulu aja deh ya, Tembok Derita. Ya, tadi juga ada yang minta ini kayaknya ya. Jadi hemat gitu. Monggo-monggo.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu nggak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan. Toko Emas Super. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30 dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: digoda, digoyang dangdut rasika.
1: Oke, waktu juga yang bisa memisahkan kita kawan, karena jatah saya sudah habis dan saya harus segera pulang. Oke, saya tutup untuk sua kita di Digoda sore-sore hari ini Selasa 19 Mei 2026 dengan lagu milik dari Yulia Citra barengan dengan Munir Khan ya, Deritamu Dosaku. Sekaligus Bita pamit, terima kasih untuk atensi dan kebersamaannya. Insya Allah kita ketemu lagi besok di suasana yang lebih menyenangkan. Selamat sore, salam sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jam 5 sore, waktu dirasikan.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda?
2: Tahukah Anda bahwa pada bulan Februari tahun 2011, melalui jajak pendapat internet yang melibatkan 35.000 responden yang digelar CNN International, menobatkan rendang sebagai hidangan peringkat pertama dalam daftar World 50 Most Delicious Food atau 50 hidangan terlezat di dunia. Dan tahukah Anda bahwa bulu tangkis adalah olahraga raket yang paling cepat di dunia? Kok dalam bulu tangkis dapat melaju dengan kecepatan hampir 480 km per jam. Dan tahukah Anda bahwa tidak ada huruf L dalam pelafalan bahasa Jepang? Bahasa Jepang mengganti pelafalan menjadi R atau kata-kata yang serapan yang mengandung huruf L. Sebaliknya, tidak ada huruf R dalam pelafalan bahasa Tionghoa. Bahasa Tionghoa sebaliknya mengganti pelafalan menjadi L untuk kata-kata serapan yang mengandung huruf R.
1: Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.

49 Wira Desa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
3: Diam!
4: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
2: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
4: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
2: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
1: Ya, si jomblo kuliah lagi.
2: Apaan sih?
4: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan. Toko Emas Super. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30 dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Kok timah EDW? Lah rewangi renti mbak.
5: Mbak Siti pok.
4: Iya mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah loro apa sih?
5: Loro tumor mbak.
4: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoke. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo, kok metune koyo kiye barange. Aduh.
3: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
3: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Tegal pada hari Sabtu malam Ahad 23 Mei 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di alun-alun kota Tegal. Acara istiqomah manisan Masjid Kauman Pekalongan dialihkan di acara ini. Majelis Sewelasan Bulan Zulhijjah tanggal 27 Mei 2026 dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 30 Mei 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.
1: Ya Nabi salam alaika.
0: Mari bersama-sama dalam Majlis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Tegal Raya pada hari Sabtu malam Ahad 23 Mei 2026 dimulai pukul 7:30 malam di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal, Jalan Pancasila Tegal Timur Kota Tegal. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut.
2: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Rasika FM.
1: Kok tima dhewe lare wangi rendi mbak?
2: Mbak Siti po?
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah S, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
6: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
7: Baik guru.
6: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
8: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
6: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
7: Aduh, guru.
6: Kamu kenapa?
7: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Jam 6 petang. Waktu di Rasika.
0: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Tahukah Anda mengapa susu baik untuk tubuh? Susu adalah minuman yang sempurna karena kita bisa hidup hanya dengan susu tanpa makan apapun. Susu mengandung semua nutrisi yang diperlukan tubuh, misalnya saja protein, karbohidrat, lemak, kalsium, fosfor, zat besi, dan juga vitamin. Makanan sempurna lainnya adalah telur. Dan tahukah Anda mengapa kita cegukan bila makan cabai? Diafragma adalah sekat rongga antara dada dan perut. Di bawah paru-paru, cegukan adalah suara yang ditimbulkan oleh getaran diafragma ketika lambung membesar. Cegukan bisa disebabkan oleh makanan pedas atau panas yang dimakan bersamaan dengan waktu bernapas. Cara menghentikannya adalah dengan cara menahan nafas atau dikagetkan, bisa juga dengan air es atau menghirup karbon dioksida di dalam plastik yang sudah ditiup. Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.

9 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

88,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota, Rasika.

0: Rasika FM.
1: Pok, timah idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Delapan FM.

0: Klasika FM.
1: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
3: Diam!
4: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
2: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
4: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
2: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
1: Ya, si jomblo kuliah lagi.
2: Apaan sih?
4: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
5: Pok, tima idewe, lare wangi rendi mbak.
6: Mbak Siti, pok.
5: Iya, Mbak Siti.
6: Mbak Siti ini loro.
5: Lah, loro apa sih?
6: Loro tumor, mbak.
5: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
7: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
8: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
7: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
4: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
9: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Rasika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
6: Nah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyo pengantin anyar. Piye to ki jare promo kok metune koyo kiye barange. Aduh.
8: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol maneh, Pak.
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: 88,9 FM.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat Isya. Allahu

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Tegal pada hari Sabtu malam Ahad 23 Mei 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di alun-alun kota Tegal. Acara istiqomah manisan Masjid Kauman Pekalongan dialihkan di acara ini.
1: Ya Nabi salam alaika.
0: Mari bersama-sama dalam Majlis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Tegal Raya pada hari Sabtu malam Ahad 23 Mei 2026 dimulai pukul 7:30 malam di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal, Jalan Pancasila Tegal Timur Kota Tegal. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Majelis Sewelasan Bulan Zulhijjah, tanggal 27 Mei 2026, dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 30 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.
2: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 447241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.
3: Hikmah Hari Raya Kurban atau Hari Raya Idul Adha tidak hanya didasarkan pada penyembelihan hewan kurban yang dibagikan kepada umat, tetapi hakikat hikmahnya lebih jauh lagi. Berkurban adalah langkah awal menuju pengorbanan yang lebih besar untuk mengaktualisasikan Islam dalam diri dan masyarakat kita. Seperti halnya pengorbanan Ibrahim merelakan anaknya Ismail untuk menjalankan perintah Allah secara totalitas. Pengorbanan dalam rangka mengaktualisasikan dan menegakkan Islam merupakan kemuliaan tersendiri di sisi Allah. Dalam surat Muhammad ayat 7, Allah berfirman, "Jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu."

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Kali ini kita sudah sampai pada seri yang ketiga dengan bahasan Tata Krama Ibadah. Selamat mengikuti.
1: Alhamdulillahi munawwiril qulubi bi isyraqi syamsil iman wa syarihi suduri bi safa'it tauhidi وسر الإيقان والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد روح الأرواح وسر الأسرار ونور الأكوان والأعيان وعلى آله وأصحابه الجامعين للجمالات والكمالات والعرفان أما بعد وانتن إن القرآن الكريم Allah subhanahu wa ta'ala sampun dawuhaken A'udhu billahi minas syaitanir rajim Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Ingkang artosipun Ing dalem olehku ndadekno jin menungso Ora ono maneh tujuane namung iso mangawula menyang ngarsaku tur iso ngerti iso nyadari sapa pribadine sapa sejatiningku ing endi akhire iso pinaringan jembar trimo atine sangka apa-apa sing teka sangka ngersaku lajeng panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipun dawuh dening Gusti Allah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin Muhammad selalu mangawula sira Muhammad menyang pangeranmu Muhammad sampai besok wis teko titi mangsane awakmu bali menyang ngeso pangeranmu Muhammad niki lah ben Engkang nomor tiga, nopo modale ilmu, modale ibadah, zikir perjuangan krono Allah dados sae niku wa tawadu'an li khalqi ayo sing duwe rasa rendah diri karo sapa wae. Kadang-kadang kula kali panjenengan niku iso temen karo Gusti Allah, iso ndilu karo Rasulullah, iso manut karo gurune, iso merem ana ing ngarepe wong-wong sing soleh, tapi karo sepadane gak iso. Nggih napa mboten? Mboten iso. Merembet ke, merembet ilingi iling mek wis tepake suasana ngeten mek pun suasana liya wis gak patek eling niki digrayangi mek engko barang wis nang Mekah nang tanah haram Dok ngarepe Ka'bah persis parek diluk nangis. Barang mundur 5 meter gak patek nangis. Nggih napa mboten? Engko kadang-kadang rodok mundur rodok ado titik saking kelingan jajak, saking kalingan cagak masjid gak nangis. Niki enten napa niki? Nggih. Engko barang nok raudhah temen. Barang mirsani dateng dalemipun Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iso temen. Barang rada mundur rada ado, barang wis nok maktab ilang. Niki enten napa niki? Mergo kula kalih sampean sik durung iso mraktekno, iso mulyakno, iso ngurmat dateng sepadane. Iki lho, makane nek cara wong thariqah at-tawadhu ala kismaini, tawadhu'ul asghar wa tawadhu'ul akbar. Tawadhu iku ana loro, ana tawadhu cilik, ana tawadhu gedhe. Tawadhu cilik niku napa? Selalu mendahulukan, selalu ngurmat mulyakno wong liya sing bentuk zahir. Niku tawadhu cilik. Nggih. Lah tawadhu gedhe niku napa? Saben dilok wong mukmin, saben dilok wong Islam dijaluki barokah. Diajak bebarengan minangka wasilah dateng ngersanipun Allah. Napa nate tak kula kali panjenengan? Kula kali sampean sing kathah niku iso ya Allah bijahir Rasul. Berkahipun Kanjeng Nabi, sirinipun Kanjeng Nabi, nuripun Kanjeng Nabi, berkahipun Kanjeng Syekh, berkahipun Mbah Sunan Ngampel, berkahipun Hadrotus Syekh, berkahipun guru-guru pinter kula kali panjenengan. Napa nate kula kali sampean ya Allah barokah wa amin nate. Nate napa mboten? Niki kadang-kadang niki mek pun kula kali sampean mboten saged kaya ngeten pun ta. Sak lawase kula kali sampean selalu sibuk disibukno karo wong. Angel oleh balik teng Gusti Allah. Ojo maneh wong niku ngeleki senajan ngapii sampean terlalu sibuk. Akhire napa? Dipun ngeten niku, mek wong apik sampean apiki, mek wong gak apik nggih luwih sampean mboten apiki. Akhir cuma bagian-bagian imbalan mawon. Jarang duwe sifat cinta krana Allah, benci krana Allah. Lho niki akibate. Pun kira-kira ya napa niki? Nggih, dadi napa? Supados nggih. Angsalipun kula lan panjenengan niku saged tahqiqul ubudiyah, memperdalam, meningkatkan jerok-jerokno oleh ngrasa mangawula dhateng ngersanipun Allah. Ayo nyadari telung perkara, selalu ngrasa fakir teng Gusti Allah. Ingkang nomor kali, ayo selalu ngrasa no. Nomor tiga, ayo dibuktek no. Selalu rendah diri kelayan sinten kema won. Ben nah, menawi sampun kaulolan panjenengan niku semerap nggih, wonten aib bangsa jasmani, wonten aib bangsa maati mana, enten aib cacat bangsa rohani, dados jelas tujuane uang duwe ilmu, tujuane uang duwe ibadah, tujuane uang iso zikir menyang Gusti Allah. Gak ono maneh supaya zahiron wa batinan dadi uang sing genah. Ilmune, ibadahe, zikire, perjuangane dadekno genah. Syariat kanggo genahno zahir, torekot kanggo genahno atine, nopo lajeng hakekot perlu kanggo genano ruhani ne pingin genah nopo mboten ruhani ne dan ruhani niku mboten saged genah menawi atine sik durung genah. Atine durung genah, mek jasmanine durung genah. Dadi cara ringkes syariate dhisik digenahno. Ben? Nggih. Digenahno dhisik napa mboten syariate? Digenahno dhisik, Bun. Syariat ingkang dipun wastani syariat niku napa? Cara gampilipun sing jeneng syariat niku an-ta'budah. Pokoke wong nglakoni ibadah cukup syarat rukune cara ilmu fikih niku pun jeneng napa ibadah cara syariat. Sing jeneng tarekat niku napa? Antaqsida. Ing dalem oleh ibadah menyang Gusti Allah ngerti tujuane. Sampan kali kula sing kathah niku mboten ngerti tujuane. Sing pas niku mboten ngerti. Sing enten kula kali sampean niku saben ibadah mergo gak ngerti sing pas tujuane, cuma samata-mata kepingin selamat, kepingin mlebu swarga. Sik durung krana Allah niku sik durung sing kathah niku. Nggih napa mboten? Kira-kira kula baleni malih sing gelek kula omongno. Munggu sampean niku sakniki mireng dawuh saking ngersanipun Allah, kawulaku sing padha ngumpul ana ing kedhendeng, sing tenang sing jenjem atimu, aja kuwatir apa-apa, pokoke pokok kuwe besok mati pasti nggawa iman bakal mlebu swarga. Kira-kira enten kula kali sampean niku sing sembahyang? Enten. Nen, enten apa mboten? Wong diwedeni neraka mawon sik males kok. Napa malah dijamin. Nggih napa mboten? Lah nek sampean kali kula niku pancen minangka sebagai manusia yang jantan, sampean nakoni sakniki, kira-kira sing menang kula kali sampean niku lho. Nggih. Oleh ibadah niku pancen temen akeh krana Allahe, mergo akeh krana kepingin swarga wedi nerakae. Nen? Sing kathah sing luwe menang persentasene wedi neraka kepingin swarga. Lah mek pun ngeten kula kali sampean niku mangkane sing akeh niku luwe wedi karo kiyaine tinimbang karo pangerane. Masih apa lo dalil yak nopo mawon sembahyang males. Coba mek ketemu ustati gak sembahyang lo. Sembahyang, sembahyang median karo ustati. Niki wujudi enten wasilah, enten robitoh teng dunya niku. Mergo kula kali sampean persentasene sik luweh menang akeh kedorong krono menung menungso sik dorong krono Allah sing temen. Jadi torekot niku nopo, tujuane niku nopo, genak no tujuane ati semata-mata krono. Oh, mboten babakan salah bener mboten. Niki babakan atine sik dialing-alingi karo Gusti Allah. Tandane wong atine dialing-alingi dening Gusti Allah niku nopo? Ibadah, zikire, perjuangane cuma mandek lewat syariat tok. Tandane liwat syariat niku napa? Pokoke sah, pokoke cukup, beres. Niki lho. Mangkane dungane wong torekot niku mek mantun zikir niku napa? Dungan, dumaca donga Allahumma anta ma sudi waridho kamat lubi, ya Allah. Namung panjenengan ingkang kula tuju, ya Allah. Namung ridho panjenengan ingkang kula suprih, ya Allah. Kepingin iso ngenahno ati semata-mata ridhoi Allah niku mboten gampang. Kudu melalui resep loro. Resep loro niku napa? A'tini mahabbataka wa ma rifatat, panjenengan paringi manah kula, ya Allah, saged cinta dhateng ngersa panjenengan, ya Allah. Menawi sampun saged cinta, ya Allah, panjenengan paringi sadar manah kula, ya Allah, ngerti ngerteni saged nampi sedayanipun punapa ingkang saking ngersa panjenengan, ya Allah. Niku jenenge makrifat niki. Ojo ngomong dawa-dawa makrifat niku. Siapa ati nrimo napa-napa saking Gusti Allah niku lho, enak gak enak niki sing jeneng makrifat dhisik. Sampeyan bayangno makrifat macem-macem. Nggih sampean akhir tambah mundur mboten tambah maju. Nggih napa mboten? Angelan niku. Kadang-kadang ditutup-tutupi dhewe atine. Iku rak cerita-cerita wali-wali biyen ta. Iku rak cerita nabi-nabi biyen. Saiki gak mungkin ditutup-tutup dhewe. Kata napa mboten? Niki lho. Niki pokok. Ben, mangkane tujuane wong zikir thariqah la ilaha illallah, Allah Allah, sabab barokai sirine ennure para guru-guru liwat silsilah ngantos dateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ngantos dateng malaikat Jibril dipun aturaken dateng ngersanipun Allah. Tujuane gak ono apa-apa uang-uang zikir thariqah niku li izalati hujubin nafsi, kanggo ngilangno oleh atine dialing-alingi dening Gusti Allah. Niki uang mek pun dialing-alingi niku, napa male wong bodoh, masih wong pinter tambah mboten trimo. Menggok mawon mboten, masih digenakno menggok. Alasane niku macem-macem. Nggih napa mboten? Lho niki hijab. Mek uang niku pun kena hijab, kula eling dateng dunganipun Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tastari radhiyallahu an. Niku ndonga teng Gusti Allah, ya Allah, mahma 'adzabtani fala tu'adzibni bidhullil hijab, ya Allah. Menawi panjenengan badhe nyiksa dhateng kula, ya Allah, sampan siksa kula, ya Allah, siap kula. Nggih, monggo ya Allah. Namung kula suwun, ya Allah, empun panjenengan ino kula kalian panjenengan, ya Allah. Empun sampan siksa kula kalian panjenengan, ya Allah. Sing pundi ino penyiksa kula wau, ya Allah, berbentuk hijab dipun aling-alingi manah kula, ya Allah. Nek uang niku dipun aling-alingi, sebab napa masalah hijab niki? Mek pun sampai kebacut, mek pun sampai nemen, na'udzubillah, gawa napa? Gawa mati su'ul khotimah, mati gak gawa iman. Tergantung kali napa sing zahir, tergantung kali napa sing cumentel teng atine, tergantung kelayan napa sing dibraeni, tergantung kelayan napa sing diboti. Sampai ape mati niku katon sing diboti niku, dek-dek, nak-nak, endi manukku, endi sapiku, endi sepeda montorku, nak, disele sopan, anjingnya mati, sing diilingi niku dunyane. Senajan niki mati, mboten mati nopo, gak beto iman, gowo iman, tapi tetep niki kejeneng mati su'ul khotimah. Niki sing bahaya, niki hijab. Besok napa akibatnya? Akibatipun dipun hijab dening Gusti Allah, boten bakal saged mirsanipun Gusti Allah. Mek uang niku besok boten saged mirsani Gusti Allah, berak-berok teng swarga niku, fastaghosa ahlul jannah bil jannah kamastaghosa ahlun nar bin nar, padha karo bengak-bengoke wong ahli neraka. Panas ya Allah, panas ya Allah, sakit neraka ya Allah. Bengak-bengoke wong swarga niku napa mboten enak ya Allah, swarga mboten sekeca ya Allah, bidadari mboten enak ya Allah. Kula kepingin ngersani panjenengan ya Allah, dipun jawab dening Gusti Allah, kon biyen ibadah menyang ngersaku gak krana aku, cuma ukuran zahir tok sing kon teleki, sing penting slamet saka neraka, sing penting iso mlebu swarga, entekno swarga. Hati-hati, niki torikoh. Jatuh torikoh niku napa antak sudah genah no ati, ngerti tujuane sing sak benere. Wa anna ila rabbikal muntaha. Lajeng menawi sampun mekaten hasil hakikote, napa hakikot niku antu syahida. Sembahyangi podo, nadeke podo, rukue podo, sujude podo, musyahadae niki lho. Mek pancen atine gak iso mirsani pun Gusti Allah. Nggih, coba paling mboten kula kali panjenengan ngerasa dipun lirik dening Gusti Allah. Ngerasa dipun pirsani dening Allah. Niki hakikat. Niki tujuane kula kali panjenengan ibadah dhateng Gusti Allah. Mergo sing jeneng ibadah niku timbul saking lelakon. Sing jeneng lelakon niku napa? Harakatul jismi awil galab. In wafaqah bisyari'ah fahiyat ta'ah wa illa fahiyal ma'siyah. Sing jeneng lelakon niku obae awak, obae ati. Mek pancen obahe awak ati niku cocok layan syariat niku jenenge taat, mek mboten cocok layan aturan syariat iku jenenge maksi. Karo-karone niku dipun dawuhi dening Gusti Allah, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal absara wal afidah kullun ulaika kana mas'ula. Peningalmu, pengrungumu, sampai atimu besok bakal ditakok no karo Gusti Allah. Niki thariqah. La ilaha illallah. Cara Naqsyabandiyah diurui cara Allah. Zahir batin saged gatuk. Niki thariqah. Jadi hakikat niku musyahadah, husunil musyahadah ala tafawutiha, nggih melok tingkatane. Angsale sampean ngraos dipun pirsani dening Allah. Mek kula kali sampean niku oleh ibadah, oleh zikir teng Gusti Allah, mboten macem-macem, mboten liwat tujuan napa-napa, cuma dasar mahabbah, dasar makrifat, ngerti inoi awake dhewe, ngerti kurangi awake dhewe, diluk mikir mikiri teng awake, mek pun mikir mikiri gak sadar lisane niku nyebut ya Allah, ya Allah. Niku sing jenenge lisanul hal, atine sing madhep teng Gusti Allah. Siji kula kali sampean sing kathah niku mboten zikir cuma minangka kewajiban, wirid cuma minangka meniku ijazah saka gurune, oleh gelem maca mergo ana problem sik liwat-liwat di otak-otik matematika zikir pikiran. Nggih napa mboten? Salah ta yai, kula mboten ngomong babakan salah. Jadi kula kali sampean niku ngajengi zikir teng Gusti Allah, nopo mawon, kepentingan nopo mawon, ayo dibalekno menyang Gusti Allah, disendekno teng Gusti Allah, sendene senden teng Gusti Allah niku napa? Ya Allah, mek pancen tujuan kula ya Allah, mek pancen karep kula ya Allah, mek pancen kepinginan kula ya Allah, rupa napa mawon ya Allah, demi kedudukan ya Allah, demi karier kula ya Allah, demi napa mawon ya Allah, mek pancen dadosaken sae iman kula sak keluarga ya Allah, mek dadosaken ridho panjenengan dateng kula sak keluarga ya Allah, sampean paringi ya Allah, menawi mboten sae ya Allah pun panjenengan paringi kula ya Allah, sampean penyuwun kaya ngeten niku sanes nafsu sampean sing nyuwun, sanes pribadi sang panjenengan nyuwun, niku berarti penyuwun panjenengan niku cocok kelayan penyuwunipun Gusti Allah. Lah mek pun ngeten sampean dilu, sampean pikiri ati sampean, awak sampean itu dos pundi manah kula niku ya Allah, dos pundi aku iki ya apa ya, kok ngene ae ya, kok ngono ae ya, sedina-dinane kok pancet wae ngene ngene ngene ngene, dilu dilu dilu gak sadar sampean nyebut ya Allah, ya Allah. Lho niku le sing jenenge zikir bangsa rohani, zikir bangsa ati, niki sing diteleki niku. Mboten cuma cak-cek pokoke maca, mboten cak-cek pokoke wiritan wis apal, kok dhisik. Kapan malih kula kalih panjenengan? Kapan? Mugi-mugi pinaringan dawa umur dening Gusti Allah. Nggih. Pinaringan tambah jemar manah kula lan panjenengan dening Allah. Ibadahe zikire wiritane napa mawon saged to zikir wa qalban wa qalaban zahiran wa batinan saged berangkat dhateng ngersanipun Allah. Niki wong thariqah. Kala wau sampun kawula aturaken cara syariat, cara thariqah, cara haki, kot, cara jasmani, cara ati, cara ruhani, munggu hadis, cara Islam, cara iman, cara ihsan. Monggo. Genai syariat kula kali panjenengan. Cara zahir sing dilakoni dadekno genah kudu netepi telung syarat. Ingkang nomor setunggal nopo kedah bit taubah. Nopo mawon ingkang panjenengan lampai. Nopo male ibadahe, nopo male zikire, nopo male wiritane sampan buka kuncine tobat dhisik teng Gusti Allah. Cepi sama nangen-nangen. Thariqah niku sampun dipun ajaraken. Mek awakmu sadurunge ibadah, awakmu sadurunge zikir menyang Gusti Allah, ayo wukuf kalbi, lerekno, mandekno, stopen atimu, dilu dhisik, buakno apa wae. Senajan bener buakno, dadekno pikiran atimu semata-mata madhep teng Gusti Allah. Dilu dikosongaken dhisik wukuf kalbi. Ngrasa akeh dosane, akeh salane, dibuka maca istighfar tobat teng Gusti Allah. Astaghfirullah rabbi min kulli dzambin wa atubu ilaihi. Mek cara zikir thariqah Naqsyabandiyah, mek cara zikir thariqah Qadiriyah, astaghfirullah hal ghafura. Niki lho kadang-kadang kula kali panjenengan niku mboten nate dipikiri, sing ana cuma melo aturan sak jabane awake dhewe, mboten jerone sunate apike, nek awakmu ape sembayang supaya gak diganggu setan, maca kula a'udzu birabbin nas, setane sing diusir dhisik duduk nafsune. Ayo sing katah napa mboten ngeten. Niki lho. Masalah niki mboten masalah setan, mboten. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh, "A'da aduwik nafsuka allati baina jambaik." Sing dadi luweh musuhmu iku nafsumu dhewe. Mek cara hadis besok mek wis wulan poso wis tumibo, kabeh setan dicancang, kabeh setan padha dicekel, kabeh setan padha dibelenggu dening Gusti Allah. Tapi kenyataane napa saged jamin kula kali sampean barang wis

0: pun enten dhewe otomatis. Tidak, gua ngapi sembahyang setan sing diusir, atine dhewe gak tuman digenahno. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bi teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Kula a'udzu birabbin nas. Setan teko do niku ngguyu agombal. Aku sing kon nilokno, aku sing kon pisui, aku sing kon jaluk-jaluk lindung menyang Gusti Allah. Aja ngono kon kualat aku kon. Mas aku setan duwe kualat. Oh, wong doyan dhewe aku dilok-ilokno. Mboten ngeten wong thariqah. Atine dhewe. Ben? Bitaubah astaghfirullahal ghafurur rahim. Nek sampean ajenge nyekel astaghfirullah rabbi min kulli dzambin wa atubu ilaih. Nek pun ngeten baru sampean iku napa? Baru maca kula a'udzu birabbin nas supaya mboten ganggu sak jabane salat, sak jerone sisan. Lak ngeten ta? Baru ditoto tawajuhe teng Gusti Allah. Kadang-kadang para ulama niku ngantos genahaken manah niku maos napa? Qul huwallahu ahad. Enten ngeten niku. Mana siji tempo Hadrotus Syekh Rama kula niku antawisipun griya niku kelayan langgar musala niku parep. Medal badhe ngimami niku badhe dipun salami dening kanca-kanca niku malah dening Ba'dul Habaib mboten kersa Rama kula langsung mawon berangkat ngilu. Sak badhe dipun salat wau ingkang dipun tolak mboten kersa dipun tampi salamanipun nyuwun ngapura Rama kula ngapunten bib nggih ngapunten kanca nggih kula wau niku mboten kersa salaman kaya panjenengan mboten enten napa-napa amratipun manah kula niku lho dipun tata-tata tawajuh dhateng Gusti Allah badhe salat niku kangelan lha niki kula kali sampean napa mari wudhu niat sembahyang wudhu muter teng omah si anan niku kadang-kadang campur ngomel ya. Mari wudhu ni sik ngomel teng pawon barang kadang-kadang ono goder diucipi
1: ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pebukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana la tuzigh qulubana ya allah ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab waghfir 'alaina sabra wa tawaffana muslimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa dakhilna al jannata ma'al abrar wa amiddana an nadhra liwajhika al karim ya عزيز يا وفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة.
2: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi radhiyallahu an, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Tegal pada hari Sabtu malam Ahad 23 Mei 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di alun-alun kota Tegal. Acara istiqomah manisan Masjid Kauman Pekalongan dialihkan di acara ini.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
2: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم

كتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا.

نعمك تسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل

Sudah saatnya kita berpisah. Sepanjang hari, Radio Rasika FM Pekalongan telah menemani Anda. Kini saatnya undur diri. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika. Saatnya sekarang Radio Rasika FM Pekalongan kembali mengajak Anda meniti hari ini. Kami akan menghadirkan sajian acara istimewa untuk menemani segala aktivitas Anda. Radio Rasika FM Pekalongan akan menjadi kawan setia Anda. Dari Jalan Majen S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan, kami seluruh kru Rasika FM Pekalongan mengucapkan selamat menikmati.

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.